0: prospek ya, dalam negeri diprospek oleh ternyata ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, dan ini banyak sekali yang sudah kena penipuan seperti ini. Jadi teman-teman harap waspada gitu ya, sahabat MQ harap waspada kalau untuk scroll media, sosial media hanya untuk mencari informasi nggak apa-apa, tapi waspada dengan link-link yang di yang apa ya, yang misalnya contohnya gini, ingin investasi mudah hasil terjamin gitu ya Kang, misalnya syariah dan lain-lain gitu misalnya ya, dia biasanya kata-katanya tuh hooknya gitu seperti itu, investasi aman, terjamin, syariah. Nah, klik link berikut ini. Nah, itu hati-hati ya Kang ya, gitu sahabat MQ dan semuanya hati-hati, karena itu bisa jadi, saya tidak menuduh, bukan seuzon ya gitu, tapi yeah, bisa jadi dan kemungkinan besar itu adalah link yang akan mengarah kepada penipuan seperti itu. Jadi harap berhati-hati.
1: Harap berhati-hati ya. Baik, mudah-mudahan menjawab tadi Pak Sandi ya di Banjaran. Ini beberapa atensi masuk di akhir-akhir kebersamaan deh.
0: Iya, kalau masih ada waktu kita bisa bahas kan.
1: Kita bahas ya, sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaannya pagi hari ini ada Ibu Daryanti. Ini izin katanya sedikit di luar tema teh.
0: Iya.
1: Ini seputar seputar fintech syariah. Apa bedanya fintech syariah ini dengan, atau ini secara sistem saja teh ya perbedaannya ya, atau mungkin sahabat MQ ingin lebih kenal dengan fintech syariah itu seperti apa katanya teh?
0: Baik, kalau misalnya kita mendalam mungkin nanti kita bisa bahas khusus ya Kang ya tentang fintech syariah. Karena kayaknya kita belum bahas ya Kang ya fintech syariah ya.
1: Fintech syariah ya.
0: Kita belum bahas, insya Allah nanti jadi catatan untuk teman-teman di redaksi gitu ya, untuk memasukkan bahasan tentang fintech syariah. Nah, tetapi kalau dari namanya memang fintech syariah ini adalah fintech yang kemudian menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, fintech ini apa sih? Financial technology, yaitu layanan keuangan yang menggunakan platform teknologi gitu. Jadi dia tidak harus tatap muka gitu ya, tidak harus ketemu gitu, tapi menggunakan platform teknologi, tapi kemudian tetap menggunakan atau patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Nah,
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 100. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 102 Bandung. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 100. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 100.

0: JMK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tadi Kak Fitri denger lagunya Jangan Main HP Aja. Ya ya ya, siapa di sini yang bangun tidur langsung main HP? Coba di sini, coba Kak Fitri pengen tahu deh di sini siapa yang bangun tidur terus bantuin orang tuanya, bantuin ibunya buat bersih-bersih tempat tidurnya, terus bangun-bangun langsung olahraga, langsung bantuin orang tuanya, terus langsung sarapan, gak main HP. Coba kasih tahu Kak Fitri. Karena Kak Fitri punya teman di sini yang bangun tidur terus tidur lagi. Siapa ya kira-kira?
1: Maaf ya Kak Fitri, Mika tadi ketiduran.
0: Nah, ini dia muncul orangnya, baru bangun tidur terus tidur lagi.
1: Soalnya tadi Mika abis mabit.
0: Wah, masya Allah, Mika mabitnya di mana?
1: Mika mabitnya di Darut Tauhid.
0: Wah, masya Allah. Jadi karena Mika tadi abis mabit, terus jadinya boleh tidur lagi gitu.
1: Kayaknya boleh deh.
0: Oh gitu. Tapi di sini ada nggak sih ya orang adik-adik di rumah yang kalau bangun tidur tuh nggak main HP?
1: Mika.
0: Iya, Mika nggak main HP tapi tidur lagi.
1: Soalnya ngantuk kak.
0: Oh iya deh, oke. Karena kemarin kan abis mabit ya, jadi Kak Fitri maklumin deh.
1: Nah, tapi kalau nonton TV masih ada nggak ya?
0: Oh iya, di sini coba siapa yang masih suka nonton TV dan tontonannya itu kartun? Coba boleh kasih tahu Kak Fitri. Caranya gampang banget kok buat ngasih tahu Kak Fitri. Adik-adik di rumah seringnya main HP atau nonton TV. Nah, caranya itu cukup kirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa bilang hadir. Nah, kirimnya itu kemana coba?
1: Aduh, Mika lupa lagi. Maaf ya.
0: Oke. Kak Fitri ingetin aja ya. Kirimnya di 0811-224-1027. Tapi kalau kita berbicara tentang TV dan kartun, Kak Fitri jadi inget satu kartun yang biasanya Kak Fitri tonton pas masih kecil.
1: Kartun apa itu, Doraemon?
0: Bukan, ini kartunnya itu ada suara khasnya.
1: Suara khasnya? Kayak gimana memang?
0: Kak Fitri juga lupa nih kayaknya. Ada gak ya yang masih ingat suara kartun ini? Nama kartunnya adalah Woody Woodpecker.
1: Apa itu kak?
0: Itu adalah kartun burung pelatuk yang dia itu punya sifat yang jahil, usil, tapi dia juga bijak.
1: Gak pernah denger.
0: Kayaknya ini terkenalnya di kalangan teman-teman Kak Fitri aja deh, di usia-usia Kak Fitri. Tapi Kak Fitri jadi penasaran, ada yang tahu gak ya kartun Woody Woodpecker? Karena tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang burung pelatuk. Nah, biasanya kan kalau kita lihat burung pelatuk itu sebagai burung yang sepertinya dia adalah perusak pohon karena suka matuk-matukin pohon sampai pohonnya itu berlubang. Nah, tapi ternyata burung pelatuk ini juga punya fakta unik yang perlu kita ikut korek-korek juga, dan ini pasti seru banget deh. Maka dari itu simak terus panggung juara ini, dan jangan lupa buat adik-adik di rumah yang ingin unjuk suara, boleh banget yang mau cerita atau yang mau baca puisi, pidato, atau mau isi daftar hadirnya melalui voice note juga boleh banget. Caranya disimak baik-baik karena ini gampang banget caranya. Adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, diketik namanya, kemudian dikirimkan alamat, usia, dan jangan lupa bilang hadir. Nah, ini yang paling penting, itu harus bilang hadir. Lalu setelah bilang hadir, kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya?
1: Gampang banget itu, cukup kirimkan nama.
0: Kirim nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.

0: terus kirimnya juga di 0811-224-1027. Karena setelah itu, kalau banyak sekali adik-adik di rumah yang sudah isi daftar hadir, Kak Fitri mau bacain terkait fakta unik dari burung pelatuk. Dan seperti biasa hari ini, ada teka-teki yang harus kita pecahkan bersama. Dan teka-tekinya gak sulit-sulit banget kok. Ini sepertinya juga adik-adik di rumah tahu deh teka-tekinya.
1: Memangnya teka-tekinya tentang apa sih, Kak?
0: Teka-tekinya masih tentang burung pelatuk.
1: Oh iya, kalau gitu Mika juga pengen ikut jawab.
0: Boleh-boleh, kalau gitu Kak Fitri bacain ya. Teka-teki kita hari ini adalah, apa nama lain dari burung pelatuk? Coba, siapa yang tahu nama lain dari burung pelatuk?
1: Kayaknya itu sulit deh. Nama lainnya apakah burung pilitik?
0: Bukan, itu apa, ngasal banget. Nih Kak Fitri kasih ABCD-nya ya, kasih PG di sini biar memudahkan adik-adik di rumah untuk isi. Oke, kita ulang lagi. Teka-teki kita hari ini adalah, apa nama lain dari burung pelatuk? Apakah A, burung caladi untuk spesies yang berukuran kecil, dan burung kundang, burung pelatuk kundang untuk beberapa spesies lokal? Ataukah B, burung celana dan kundang? Ataukah C, burung pelatuk pilituk? Nah itu boleh dikasih jawabannya, apakah A, B, atau C. Terus juga kalau sudah tahu jawabannya, boleh dikirim di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Setelah itu Kak Fitri akan kasih 2 jempol untuk adik-adik di rumah yang jawabannya betul. Dan dikasih nilai berapa?
1: Dikasih nilai 1000 kali ya.
0: Boleh dikasih nilai 1000. Biasanya dikasih nilai 100.
1: Karena ini susah, Kak.
0: Oh, oke. Jadi karena ini susah, jadi kasih nilainya 1000. Sama 2 jempol atau 4 jempol?
1: Sama burung pelatuk punya jempol enggak ya?
0: Nanti kita bahas ya, apakah burung pelatuk punya jempol atau enggak.
1: Nah, kalau dia punya, nanti kita kasih jempol burung pelatuk.
0: Boleh, oke. Kalau gitu jangan lupa dikirimkan jawabannya. Nah, teka-teki hari ini adalah tentang apa nama lain dari burung pelatuk. Apakah A, burung caladi untuk spesies yang berukuran kecil, atau pelatuk kundang untuk berukuran spesies lokal, ataukah B, burung celana dan kundang, ataukah C, burung pelatuk pilituk. Nah, setelah tahu jawabannya jangan lupa dikirim di 0811-224-1027. Terus jangan lupa juga kirimkan daftar hadirnya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan jawabannya,
1: Pasti ini mau kirimin juga, mau ini ya, mempersilahkan.
0: Iya. Benar, mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini dulu, Mika.
1: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana ya teman-teman Mika.
0: Iya, jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
12: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Mika, hari ini ada yang bawa rombongan loh.
1: Oh iya, siapa memang yang bawa rombongan?
0: Hari ini yang sudah hadir tuh bukan cuma yang biasa isi daftar hadir aja, tapi dia juga bawa teman-temannya. Coba tebak siapa?
1: Kalau yang biasa hadir di studio kan ada Zaki. Tapi memangnya Zaki bawa siapa tuh?
0: Coba kalau gitu kita minta Zaki buat perkenalin diri nih, memperkenalkan diri dan rombongannya ada siapa aja coba.
2: Assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Nama aku atas Zaki Rabani Daud, biasa dipanggil Zaki.
0: Wah, Masya Allah.
1: Kalau ini sih Mika aja udah kenal Kak. Memangnya ada siapa lagi coba?
0: Ada siapa tuh coba di sampingnya, coba boleh perkenalkan dirinya.
3: Assalamualaikum, nama saya Asika Azra Sidik, nah, biasa dipanggil Asika.
0: Ada yang baru coba, siapa tadi namanya?
1: Namanya Asika. Kalau Asika usianya berapa?
3: Usia saya 8 tahun baru naik kelas.
0: Oh, baru 8 tahun. Kalau 8 tahun berarti kelas berapa coba tebak Mika?
1: Pasti mau naik kelas 3 ya?
0: Bener gak Asika?
3: Salah.
0: Oh, salah. Berapa dong yang betul?
3: 2.
0: Oh, mau kelas 2.
1: Oh iya, oh, berarti ini sama kayak Mika.
0: Oh iya, sama kayak Mika yang mau naik kelas 2. Terus yang di sampingnya ada siapa coba?
4: Assalamualaikum. Halo teman-teman, kenalin aku namanya Alma Iraza Yahaura, biasa dipanggil Alma. Kenalin aku ada kakak kandungnya Zaki.
0: Wow, Masya Allah, ada kakaknya Zaki.
1: Kalau kakaknya Zaki berapa usianya?
4: Aku sekarang 14 tahun.
0: Oh, 14 tahun, keren banget.
1: Masya Allah, kalau gitu salam kenal ya teman-teman. Aku namanya Mika.
0: Ya, namanya Mika. Coba Kak Fitri pengen dengar deh, kalau Zaki selama liburan ngapain aja?
2: Aku selama liburan pergi ke The Nice Park sama olahraga ke Brigif atau enggak ke Gunung Bahong.
0: Wah, wow, Masya Allah. Coba Zaki boleh dideketin lagi mic-nya biar teman-teman yang lain juga kedengeran nih. Kalau sepupunya Zaki ada siapa tadi namanya?
1: Namanya Mika lupa.
0: Katanya Mika lupa. Kalau sepupunya Zaki nih, Asyika, mainnya kemana coba?
3: Ikut Zaki.
0: Oh, ikut Zaki. Wah, Masya Allah. Tapi teman-teman yang sudah hadir di panggung juara tuh bukan cuma Zaki, Asyika dan kakaknya Zaki, tapi juga sudah hadir yang isi daftar hadir melalui nomor WhatsApp. Nah, buat adik-adik di rumah juga yang belum isi daftar hadir.
1: Iya, benar banget. Yang belum bisa isi daftar hadir, segera isi daftar hadirnya.
0: Iya, benar banget. Segera isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, dan usia. Terus jangan lupa bilang apa, Zaki?
2: Hadir.
0: Iya, betul. Jangan lupa bilang hadir. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Coba, yang sudah hadir di sini ada siapa, Zaki? Tahu gak yang paling atas tuh, yang paling pagi ada siapa?
2: Ini katanya ada Nafisa.
0: Oh, ada Nafisa. Terus gimana kata Nafisa?
2: Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik. Aku Nafisa, umurku 8 tahun. Alamatku di Cicadas, Bandung. Sekolahku di SDI Abu Hatir.
0: Wow, Masya Allah. Ada yang sudah hadir hari ini, ada Nafisa. Nafisa ini umurnya sama kayak Asyika, 8 tahun. Tapi kalau Asyika rumahnya di Cicadas, Bandung. Nah, kalau Asyika rumahnya di mana?
3: Di Kavling Bojongbaru.
0: Wah, di Kavling Bojongbaru.
1: Itu dekat mana ya kira-kira Kavling Bojongbaru?
3: Kayaknya mah deket Bandung.
0: Kayaknya deket Bandung, Masya Allah. Oke, kalau tadi Zaki sudah isi daftar hadir dan juga sudah menyapa Nafisa. Nah, kira-kira selain Nafisa di bawahnya ada siapa tuh Asyika? Coba dong.
3: Assalamualaikum, Syaika hadir. Alhamdulillah sudah pulang dari jalan kakinya. Insya Allah Salwa dan Syaika mau berangkat pondok hari Rabu. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk setoran setiap pekannya. Dan hari ini Salwa wisuda tahfiz di pondok yang lama, tapi sudah menitipkan setorannya. Mohon maaf dan mohon doa dari semuanya ya. Ilaliko.
0: Wah, Masya Allah. Nih yang kedua yang sudah isi daftar hadir ada dari Syaiha. Dan katanya Syaiha dan kakak Salwa ini mau berangkat ke pondok lagi hari Rabu. Dan juga sudah mengirimkan, selain mengirimkan daftar hadir ya, juga mengirimkan setoran hafalannya. Nanti Asyika mau isi setoran hafalan juga gak?
3: Boleh.
0: Wah, emangnya Asyika sudah hafal di surat apa aja?
3: Lagi ngafalin surat Al-Zalzalah sama Al-Adiyat. Udah hafal dari surat Al-Qari'ah.
0: Wah, Masya Allah,
1: hafalannya banyak, Mika jadi malu.
0: Emangnya Mika hafalnya apa?
1: Mika hafalnya 3 kul.
0: Gak apa-apa, kan semuanya juga orang berproses ya. Nah, terus setelah itu Kak Fitri pengen minta kakaknya Zaki nih. Tadi kan Syaiha sudah, terus selain Syaiha ada kakak Salwa dan juga ada Nafisa. Nah, kira-kira yang sudah isi daftar hadir lagi ada siapa nih kakaknya Zaki? Coba Kak Fitri pengen tahu nih.
4: Di sini, assalamualaikum kakak penyiar MKFM. Namaku Gania Kairani Inayah, 5 tahun dari Cihanjuang. Aku sekolah di TK Bina Hasan Cendikia. Hari ini aku dengerin MK bersama adikku Hanindia Azura, umurnya 1 tahun. Kak, aku liburannya di rumah nenek di Soreang. Aku main ke sawah, belanja ke pasar beli sayur, naik delman dan lain-lain. Seru-seru, kami hadir.
0: Wow, Masya Allah, pada menceritakan liburannya nih, pada seru-seru banget. Tapi kalau kakaknya Zaki juga ikut liburannya bareng Zaki dong berarti.
4: Iya.
0: Masya Allah, seru banget. Tapi Kak Fitri juga punya satu yang lebih seru nih. Siapa yang suka dengerin dongeng di sini? Kakaknya Zaki suka dengerin dongeng juga gak?
4: Dulu suka.
0: Oh, dulu suka. Kalau Asyika suka dengerin dongeng gak?
3: Suka setiap tidur.
0: Kalau Asyika suka dengerin dongeng apa coba?
3: Semuanya yang ada di rumah aja.
0: Tapi kalau dongengnya, apakah cerita si kancil atau cerita yang lain?
3: Yang lain.
0: Oh, yang lain. Kak Fitri juga punya nih satu cerita yang ini tuh sangat lucu tokohnya tuh. Pernah lihat burung pelatuk gak teman-teman?
4: Pernah.
0: Iya, burung pelatuk kan suka matukin pohon sampai berlubang ya. Nah, Kak Fitri juga punya nih cerita tentang burung pelatuk dan singa. Kalau gitu, kita simak bersama dongeng hari ini tentang burung pelatuk dan juga singa.

0: Dongeng hari ini akan spesial sekali karena akan dibacakan oleh kakaknya Zaki. Dongeng hari ini tentang burung pelatuk dan juga singa.
1: Suatu hari, saat singa sedang makan malam, sebuah tulang terjebak di tenggorokannya. Itu sangat menyakitkan sehingga ia tidak bisa menyelesaikan makan malamnya. Ia berjalan mondar-mandir, menggeram kesakitan. Burung pelatuk hinggap di cabang pohon dekat situ dan mendengar suara singa. Ia berkata, "Teman, ada apa denganmu?" Singa menceritakan kepada burung pelatuk apa yang terjadi, dan burung pelatuk berkata, "Aku ingin mengeluarkan tulang dari tenggorokanmu, teman, tetapi aku tidak berani memasukkan kepalaku ke dalam mulutmu karena takut aku tidak akan bisa mengeluarkannya lagi. Aku takut kau mungkin memakanku." "Oh, burung pelatuk, jangan takut," kata singa. "Aku tidak akan memakanmu. Selamatkan hidupku jika kau bisa." "Aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan untukmu," kata burung pelatuk. Buka mulutmu lebar-lebar. Singa melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi burung pelatuk berkata pada dirinya sendiri, "Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan singa ini? Aku rasa aku akan berhati-hati." Jadi burung pelatuk memasukkan sebuah tongkat di antara rahang atas dan bawah singa sehingga ia tidak bisa menutup mulutnya. Kemudian burung pelatuk melompat ke dalam mulut singa dan memukul ujung tulang dengan paruhnya. Pada pukulan kedua, tulang itu jatuh. Burung pelatuk melompat keluar dari mulut singa dan memukul tongkat sehingga tongkat itu juga jatuh. Kemudian singa bisa menutup mulutnya. Seketika singa merasa jauh lebih baik. Tetapi tidak sepatah kata pun ucapan terima kasih ia ucapkan kepada burung pelatuk. Suatu hari kemudian di musim panas, burung pelatuk berkata kepada singa, "Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." "Melakukan sesuatu untukmu?" kata singa. "Maksudmu, kau ingin aku melakukan sesuatu lagi untukmu? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kau tidak bisa mengharapkan aku melakukan lebih banyak untukmu. Jangan lupa bahwa aku pernah memegangmu di mulutku, dan aku membiarkanmu pergi. Itu saja yang bisa kau harapkan dariku." Burung pelatuk tidak berkata lagi, tetapi ia menjauh dari singa mulai hari itu.
0: Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan cerita burung pelatuk dan juga singa yang sudah dibacakan oleh kakak Zaki.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Masya Allah, tadi gimana ceritanya yang udah dibacain sama kakak Zaki nih? Zaki sama Ashika, seru gak?
3: Seru.
0: Seru tentang apa coba tadi?
3: Singa dan burung pelatuk.
0: Oh iya, hebat banget. Siapa di sini yang tidak mengucapkan terima kasih?
3: Singa.
0: Singa, bener banget Ashika. Tapi kita baik gak ya? Perbuatan singa itu baik gak ya? Tidak mengucapkan terima kasih ketika sudah ditolong.
3: Tidak baik.
0: Harusnya kita melakukan apa? Coba mengucapkan apa?
3: Terima kasih.
0: Wah, hebat banget. Jadi adik-adik di rumah juga jangan lupa mengucapkan 3 kata ajaib. Ada yang tahu gak 3 kata ajaib itu apa? Terima kasih. Terus apa lagi? Minta maaf. Betul, minta maaf sama apa kak?
4: Sama permisi.
0: Sama permisi, hebat banget. Berarti setelah ini jangan lupa mengucapkan 3 kata ajaib dan jangan sampai kita jadi kayak singa ya. Iya betul. Tapi selain mengucapkan 3 kata ajaib, sudah ada yang mau permisi juga ini. Sudah ada yang mau lewat. Kalau gitu sambil nunggu adik-adik di rumah juga untuk mengisi daftar hadir dan juga mengirimkan jawaban dari teka-teki kita hari ini, kita akan persilahkan yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa.

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masya Allah.
1: Kak, tadi Mika denger ceritanya seru banget.
0: Iya, ceritanya seru banget ya.
1: Iya, tapi gak kalah seru dengan bacain yang sudah isi daftar hadir hari ini.
0: Oh iya benar, hampir aja kita kelewatan untuk bacain daftar hadir adik-adik dan teman-teman kita yang sudah hadir di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nih, kalau tadi kan terakhir kita baca itu ada dua orang nih, adik kakak, ada Gania sama ada Hanindia. Nah, kira-kira ada siapa lagi ya, Zaki? Coba Kak Fitri pengen denger suaranya Zaki.
2: Hai Naya Cianjur 8 tahun. Assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Ayo Naya hadir hari ini. Saudara-saudara Ayo Naya dari Cimahi mau pada datang liburan di Cianjur via Manila buat Uwa, Evi, Teh Husna, Hauna, Konita, dan Ziyad.
0: Wah, wow, Masya Allah. Nih Ayo Naya tadi katanya mau kedatangan saudara-saudaranya dari yang mau liburan di Cianjur, dan kata Ainaya via Manila juga untuk Uwa Evi, Teh Husna, Hauna, Konita, dan juga Zia. Nah ini kayak Zaki ya, kedatangan sepupu-sepupunya. Masya Allah, seru banget bermain bersama saudara.
1: Mika juga jadi pengen.
0: Iya, Mika juga pengen ya main bersama saudara-saudara. Nih, kalau tadi kan ada Ainaya yang sudah isi daftar hadir. Kalau terus juga ini kelewat nih, kata Ainaya tuh dia gak pernah main HP loh bangun tidur. Tapi Ainaya sukanya nonton TV dan suka bantuin ibu. Kalau Ashika suka bantuin ibu juga gak?
3: Jarang.
0: Oh jarang. Ashika kalau bangun tidur berarti biasanya ngapain tuh?
3: Bangun tidur, cuci muka, udah.
0: Oh bangun tidur, cuci muka, udah. Terus tidur lagi gak kayak Mika nih?
1: Ya, jangan dikasih tahu.
3: Enggak. Itu apa sih? Sarapan.
0: Oh, sarapan.
1: Kak Fitri jangan dikasih tahu Mika, nanti malu.
0: Oke. Kak Fitri enggak akan kasih tahu nih Mika kalau bangun tidur sukanya tuh tidur lagi dan udah gitu bablas tidurnya sampai siang.
1: Jangan dikasih tahu ah. Udah, lanjut lagi.
0: Oke, kita lanjut lagi nih dari Ainaya. Asyik ada siapa lagi kira-kira yang sudah isi daftar hadir hari ini? Boleh yang keras ya suaranya.
4: Assalamualaikum, nama aku Safa dari Cijera. Hadir dari SDN 182 Cijera kelas 4, umurku 10 tahun.
0: Wah, Masya Allah. Hadirnya semangat banget ya Ashika, karena R-nya panjang banget nih. Semangatnya sama gak Safa nih kayak Ashika semangatnya? Kira-kira sama gak?
4: Sama
0: semangat, Masya Allah. Kalau tadi Zaki datang bersama kakaknya, ini juga sudah hadir adik kakak. Boleh dong kakaknya Zaki, kira-kira siapa nih yang sudah hadir sama kayak kakak Zaki dan juga Zaki?
5: Nama Gaisan, umurku 10 tahun, sekolah dari SD Al-Hijrah kelas 5. Hadir, ini adiknya namanya Gania Azahra, umurnya 9 tahun, dari sekolah SD Al-Hijrah juga kelas 4. Hadir.
0: Masya Allah. Kalau ini adik kakaknya yang satu kelas umurnya 10 tahun, yang satu lagi 9 tahun. Masya Allah. Hadir dan semangat kayak Zaki dan juga kakaknya. Ini juga Gaisan dan juga Gania juga mengisi teka-teki hari ini. Jawabannya adalah ini, kalau Kak Fitri lihat jawabannya betul.
1: Kalau Mika juga lihat nih betul.
0: Kalau gitu Kak Fitri mau ngasih nilai 100. Kalau dari teman-teman mau ngasih berapa nih? Dari Zaki, Ashika sama kakaknya Zaki.
2: Mau kasih 100.
0: Oh, 100. 100 juga.
5: Di kali berapa ya? 500.
0: Wah, 100 dikali 500 berapa tuh? Hitung sendiri aja ya nanti sama Gaisan sama Gania.
1: Iya, soalnya mereka pusing.
0: Oke, biar mereka hitung sendiri nilai yang sudah didapat. Dan buat adik-adik di rumah juga yang belum mengisi daftar hadir dan juga teka-teki jawaban hari ini, segera kirimkan jawaban dan teka-tekinya, karena nanti akan mendapatkan nilai dari Kak Fitri, Mika, Zaki, Ashika, dan juga kakaknya Zaki. Nah, selain tadi ada kakak beradik nih, ada Gaisan dan juga Gania, sudah hadir juga ada siapa coba? Ada rombongan nih, ada 4G. Terus kata 4G, assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Kami rombongan 4G hadir kembali. Coba kita absen nih. Yang pertama ada Gania, usianya 13 tahun. Kemudian yang kedua ada Gaza, usianya 11 tahun. Yang ketiga ada Gevira, 9 tahun. Dan yang terakhir ada Gazan, usianya baru 2 tahun. Dan mereka semua asalnya dari GBA 3. Lalu tak lupa juga mereka juga menyantumkan jawaban teka-teki hari ini. Dan kami terlihat jawabannya itu benar semua loh.
1: Hah, berarti nih harus dikali lagi berapa nih Kak?
0: Harus dikali lagi berapa ya? Kita tanya aja nih, kalau dari Zaki nilainya masih sama gak? Dapat 100 atau mau ditambah lagi nih?
2: 400 aja.
0: Wah, 400. Oke, kalau dari Ashika berapa?
3: Dipikir dulu.
0: Coba kalau dari kakaknya Zaki berapa?
5: Kita kasih 400.
0: 400 ditambah 400 jadi berapa tuh?
1: 4 tambah 4 berapa ya?
0: Berapa ya Zaki ya? Mika kayaknya kebingungan nih.
3: Aku tahu ngasihnya.
0: Oh, berapa tuh Ashika?
3: 600.
0: 600 berarti 400 ditambah 400 ditambah 600 ditambah Mika belum ngasih nilai.
1: Dari Mika 100. Kekecilan 400 aja.
0: Oke. Berapa tuh jadi? Banyak banget. 4 tambah 4 jadi 8. 8 tambah 6 jadi berapa tuh?
3: 8 tambah hitung dulu pakai jari.
0: Hitung dulu pakai jari. Coba kita hitung bareng-bareng. Ada berapa? Oke, kita sambil nunggu Ashika berhitung. Di sini juga 4G sudah mengirimkan cerita liburannya. Katanya Gazia dan Gaza liburan di Ciamis. Terus Gevira dan juga Gazan liburannya di Bandung. Kemarin pada main di playground. Dan ini juga mengirimkan foto liburannya. Pada kelihatan gak nih Zaki dan Ashika? Ada pada main di playground. Seru ya. Kalau kemarin Ashika sama Zaki main kemana? Lupa lagi.
3: Gunung Permata.
0: Di Gunung Permata.
2: Bukit Permata.
0: Oh, Bukit Permata. Di Bukit Permata ada ini juga enggak? Playground juga enggak?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
2: Jualan makanan semua.
0: Oh, jualan makanan semua. Wah, kayak enak banget dong.
1: Harusnya ajak Mika.
0: Iya, kalau ada makanan pasti Mika pengen ikut. Nah, tadi kan Kak Fitri juga sudah ngasih teka-tekinya nih. Teka-teki hari ini tuh adalah tentang burung pelatuk. Nah, coba ya, teman-teman di sini juga bisa jawab. Apa nama lain dari burung pelatuk? Apakah A, burung caladi untuk spesies yang berukuran kecil, atau pelatuk kundang untuk beberapa spesies lokal? Ataukah B, burung celana dan kundang? Ataukah C, burung pelatuk pilituk? Jawabannya apa ya?
3: Adalah A.
0: Jawabannya apa tadi?
3: A.
0: A. Wah, hebat banget.
1: Ini kalau mereka benar jawabannya, Kak, berarti ngasih nilai ke diri sendiri.
0: Oh iya, kasih nilai diri sendiri berarti. Coba kalau tadi Ashika jawabannya A, kalau Zaki jawabannya apa?
2: A.
0: A juga. Kalau dari kakaknya Zaki?
5: Jawabannya A.
0: Jawabannya A, berarti mereka semua jawabannya A, Mika. Kira-kira benar gak?
1: Berarti nih, sudah saatnya kita memberikan nilai yang besar.
0: Oh, boleh tuh nih. Berapa tuh nilai yang besar?
1: Nilainya adalah 10.000.
0: Wah, besar banget. Berarti setelah dari sini bisa dong jajan mie ayam dulu. Karena nilainya 10.000.
1: Boleh deh, boleh.
0: Masya Allah. Nah, selain tadi yang sudah isi daftar hadir, Zaki, Ashika dan juga kakaknya Zaki nih, ada Nenden Lestari Dewi, usianya baru 11 tahun, dari Cimahi. Ini kayaknya deket deh rumahnya dari Zaki, karena sama-sama dari Cimahi. Terus Nenden juga bilang hadir kalau Nenden liburannya ini sekarang lagi di Jakarta, dan dia juga mengirimkan foto yang cantik banget. Dan tak lupa Nenden juga memberikan jawaban teka-tekinya. Jawabannya sama kayak Zaki, Ashika dan kakaknya Zaki. Jawabannya adalah A. Berarti berapakah nilai yang akan Nenden dapatkan? Kalau dari Zaki berapa nih? Kalau tadi kan 400 udah. Sekarang berapa kira-kira? Tadi dari Ashika dulu, Ashika berapa?
3: 700.
0: Wah, dari 700 dari Ashika. Dari Ashika, kalau dari Zaki
2: 100 ribu.
0: Wah, 100 ribu ditambah 700, berapa ya?
1: Jari Mika gak cukup, jari Mika cuma 10.
0: Jadi karena jari Mika 10 jadi gak bisa ngitungnya ya. Kalau dari kakak Jezaki berapa nih kira-kira?
5: 100.
0: Oh, 100, berarti 100 tambah 700 tambah 1000. Nah itu nanti kita tanya Nenden aja, dia sudah dapat nilai berapa ya. Masya Allah, seru banget hari ini karena kita kedatangan Zaki dan juga rombongan nih buat adik-adik di rumah juga yang ingin ikut siaran juga kayak Zaki dan teman-temannya, boleh banget datang ke studio MKFM. Nanti kita bisa ketemu ke Fitri, bisa ketemu Mika, dan juga bisa ketemu teman-teman yang lainnya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, sudah saatnya kita pindah kemana ya Zaki ya?
2: Sesi Cinta Quran.
0: Oke, sudah saatnya kita pindah ke sesi Cinta Quran. Tapi sebelum kita dengerin sesi Cinta Quran, kita pindah ke sesi Cinta Quran, kita dengerin dulu yuk A Batasa dari Bunda Nenowarisman berikut ini.

0: Alhamdulillah, gak kerasa nih udah jam 8 aja dan ini sudah saatnya kita pindah ke sesi Cinta Quran. Tapi seperti biasa Kak Fitri gak sendirian di sini. Kak Fitri sudah ditemani dengan Kak Ima. Assalamualaikum Kak Ima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri.
0: Masya Allah, Kak Ima bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, insya Allah, semangat. Dan semoga Kak Fitri juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Hari ini Kak Ima, Kak Fitri nggak sendirian di studio. Kak Fitri sudah ditemani dengan Zaki dan teman-temannya nih, dan saudaranya Zaki. Coba Zaki boleh perkenalkan diri kepada Kak Ima dulu nih.
2: Assalamualaikum Kak Ima, namaku Zaki, umurku 8 tahun, sekolahku di SDIT Sayen.
0: Masya Allah, kalau tadi dari Zaki, kalau sekarang dari saudaranya Zaki nih, coba boleh perkenalkan diri dulu.
3: Assalamualaikum, nama saya Asika Azra Sidik, biasa dipanggil Asika. Umur saya 8 tahun, sekolah saya di SDN Pamempek 1.
0: Wow, insya Allah. Dan masih ada satu lagi nih, ini kakaknya Zaki. Boleh kakak perkenalkan dirinya lagi?
4: Assalamualaikum Kak Ima, namaku
0: Alma. Boleh diperkenalkan dirinya lagi?
5: Assalamualaikum Kak Ima, namaku Almaira, bisa dipanggil Alma. Umurku 14 tahun, kakaknya Zaki.
0: Masya Allah, hari ini ramai banget studionya Kak Ima nih. Dan kayaknya dari Zaki, Asyika dan kakaknya Zaki juga ingin menyetorkan hafalannya. Kalau gitu sebelum kita simak setoran hafalan dari Zaki dan rombongannya, Kak Fitri mau ingetin dulu nih buat adik-adik di rumah yang hari ini belum menyetorkan setoran hafalannya dan sepertinya perlu Kak Fitri ingatkan untuk kembali mendekatkan diri dengan Al-Quran. Boleh banget sekarang, ini adalah saat yang pas untuk mengirimkan setoran hafalan dan mendekatkan diri dengan Al-Quran tentunya. Nah, caranya itu gampang banget. Adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga voice note atau rekaman suaranya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget ya Zaki caranya, dan ini juga jadi pengingat untuk kita semua selalu membiasakan diri untuk dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, kira-kira nih dari Zaki, Asyika dan juga kakaknya Zaki, siapa yang mau mengirimkan setoran hafalannya dulu? Coba, mau siapa dulu? Asyika dulu? Boleh, kalau gitu Kak Ima kita dengarkan dan simak bersama setoran hafalan dari Asyika. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sakulat mawazinu fahuwa fi syatirodiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
1: Masya Allah, tadi Kak Ima dan juga adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Asyika. Kalau begitu, mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk Asyika di Quran Surat Al-Qari'ah.
2: Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Ima hari ini senang sekali. Ternyata, kalau biasanya kita berdua ya Kak Fitri, wah hari ini rame. Musim liburan ya Kak Fitri, Masya Allah. Ada salam kenal untuk adik Asyika, adik Zaki, sama adik Alma, kakak Alma ya, orang kali di sini ya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dan berkenalan dengan adik-adik di studio di sini ya. Dan Insya Allah hari ini kita mendengarkan bacaan atau hafalan dari adik Asyika di surah Al-Qari'ah. Masya Allah, Kak Fitri mantap, bagus sekali. Insya Allah bacaannya sudah lancar di surah Al-Qari'ah dari awal sampai akhir dengan suara yang lantang, apalagi langsung ya. Kalau mungkin biasanya lewat voice note, ini langsung, itu butuh keberanian, dan Alhamdulillah Asyika melakukannya dengan keren, hebat, Masya Allah. Bacaannya, nah di sini udah bagus ya, tinggal tak udah semangat, tinggal ditambahin lagi semangatnya. Nah, semangat untuk membacanya dimulai dari ta'awudz, basmalah, dan juga surah Al-Qari'ah dari awal sampai akhirnya. Nah, bacaannya udah keren, tinggal lebih semangat lagi ya adik Asyika. Barakallahu fiik.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Kak Ima atas masukan semangat dan juga penyempurnaan bacaan untuk adik Asyika di Quran Surat Al-Qari'ah. Gimana nih adik Asyika, sudah disemangatin sama Kak Ima, setelah ini lebih semangat lagi baca Al-Quran dan menghafalkan Al-Qurannya ya?
0: Iya.
1: Masya Allah. Nah, setelah Asyika, kira-kira siapa lagi nih yang mau menyetorkan setoran hafalannya? Mau adiknya Zaki dulu atau kakaknya dulu nih? Coba siapa dulu? Oke, kalau gitu kita kita simak dulu setoran hafalan dari Syaiha ya. Kalau gitu kita simak dan juga dengarkan bersama setoran hafalan dari Syaiha di Quran Surat Al-Mumtahanah. Kalau gitu, bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh ada yang ngurung setoran hafalan surat Al-Mumtahanah surat ke-60 halaman 550 sebelah kiri paling atas ayat 6.

0: Sama satu orang hafalan.
1: Insya Allah, barusan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Syeha di Quran Surat Al-Mumtahanah. Seperti biasa, Kak Fitri dengernya ini lancar banget, Kak Ima. Tapi kalau gitu, pasti ada pandangan yang berbeda nih dari Kak Ima yang sudah tahu. Kalau gitu, Kak Fitri serahkan ke Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk Syeha di Quran Surat Al-Mumtahanah.
0: Ya, terima kasih Kak Fitri. Alhamdulillah, adik Syeha kembali menyetorkan hafalannya yang insya Allah terus istiqomah ya setiap pekannya, mudah-mudahan. Dan ini terlihat dari bacaannya yang makin mantap Kak Fitri ya, dari makhraj-makhraj hurufnya, laqad kana, nada pantulannya, terus huruf-huruf yang dibacanya itu sudah lebih sudah sangat kuat sekali ya. Nah, fasih, tartil, dan juga dari gunnahnya dengan ditahan lebih lama, wa bayyatawalla fa innallah. Nah, itu sudah bagus bacaan dari adik saya Kak ini. Insyaallah semoga ini menjadi motivasi untuk yang lain dan adik saya tambah istiqomah untuk menghafal Al-Qur'annya. Barakallahu fiik.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan dan juga semangatnya untuk adik Syeha di Quran Surat Al-Mumtahanah. Kalau gitu, ini jadi semangat baru juga untuk kita agar selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan jangan lupa untuk adik-adik di rumah, gimana sih Zaki caranya supaya kita bisa mengirimkan setoran hafalan kita di MKFM ini?
2: Caranya, ketik nama, alamat, usia, dan kirimkan setoran hafalannya.
1: Iya, betul banget. Coba kirimkan nama, alamat, usia, dan kirimkan juga voice note hasil setoran hafalannya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Setelah itu kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan Syeha di Quran Surat Al-Mumtahanah, kira-kira mau Zaki dulu atau kakaknya dulu nih? Kak Fitri jadi pengen gergetan, pengen denger nih suaranya Zaki dan juga kakaknya Zaki kalau suaran hafalan seperti apa ya? Siapa dulu? Boleh dari kakaknya Zaki dulu. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillah, mohon izin ke Kak Ima mau setoran surat An-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Binikmati rabbika fahaddits.
1: Masya Allah. Barusan kita sudah mendengarkan bersama setoran hafalan di Quran Surat Ad-Duha dari kakaknya Zaki. Kalau gitu Kak Ima mangga untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan di Quran Surat Ad-Duha.
2: Terima kasih Kak Fitri. Kakak Alma ya barusan ya yang baca. Masya Allah, Kak Alma bacaannya keren banget ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 bacaannya lancar. Nah, dan juga Kak Ima di sini menggarisbawahi bacaannya tuh sudah sesuai dengan si Kak Fitri. Kakak Alma ya barusan ya yang baca. Masya Allah, Kak Alma bacaannya keren banget ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 bacaannya lancar.

0: Fahada, ada gunanya di situ. Itu mantap banget Kak Fitri ya bacaannya. Dari tanda panjang sama gunahnya. Nah, barangkali Kak Ima mau sedikit ya catatan untuk Kak Alma. Ini semoga menjadi semangat untuk terus belajar Al-Quran. Yaitu ketika membaca membaca di huruf Kho. Ada di ayat keempat. Di situ Kak Alma baca walal akhiratu. Nah, huruf Kho-nya ada di sini. Kho itu keluar dari tenggorokan atas ya di sini. Oh, Oh, jadi ada suaranya walaupun ini ada oh. Nah, ada gitunya. Jadi enggak akhirati. Jadi seperti huruf H kalau tadi bedakan antara huruf H dengan kho. Jadi ada walal akhirati khairul laka walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, jadi huruf kho-nya ak kho ak ri ak hu ho ri su. Nah, ada mungkin ada sedikit itunya ya untuk adik untuk kakak Alma di sini. Yang lainnya, masya Allah keren mantap. Semoga tetap semangat untuk menghafalnya. Barakallahu fi kak Alma.
1: Baik, masya Allah. Setelah ini berarti kakaknya Zaki, Kak Alma nih harus lebih semangat lagi untuk mengirimkan setoran hafalan nih di MQ FM ya, di contohnya di program panggung juara, karena ternyata kita juga selain mendapatkan koreksian dan penyempurnaan bacaan, kita juga mendapatkan semangat dari Kak Ima dan juga jadi lebih ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari kakaknya Zaki, kita juga sekarang akan menyimak bersama setoran hafalan dari kakaknya Syaiha, yaitu dari Salwa, kakak Salwa di Quran Surat Al-Mumtahanah. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Salwa mau setoran hafalan Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, halaman 549, sebelah kanan paling atas, ayat 1.

0: Azim. Alhamdulillah, pekan ini kita berdua akan masuk pondok. Jadi kemungkinan ini menjadi setoran hafalan terakhir. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nampaknya di terakhir, di voice note terakhir ini ada pesan perpisahan begitu ya, Kak Ima.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah, mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk Kakak Salwa di Quran Surat Al-Mumtahanah.
2: Masya Allah ya, Kakak Salwa dan juga adik Syaiha ya. Mas, selamat nanti masuk untuk pondok. Insya Allah semoga ilmunya bermanfaat, berkah, dan menjadi penyemangat untuk keluarga, dan juga insya Allah membawa keberkahan bagi keluarga. Amin, rabbal alamin. Semoga dimudahkan ya untuk bacaan dari surah Al-Mumtahanah dari Kakak Salwa ini. Alhamdulillah lancar ya. Ini udah terbiasa dengan murojaah ya, sehingga satu ayat yang panjang itu dibaca dengan lancar. Nah, barangkali di sini Kak Ima sedikit ya, sedikit di sini tadi untuk ketika yang sudah lancar itu sudah terbiasa di apa di murojaah.

0: baik juga untuk dilihat lagi. Ada beberapa tadi yang apa? Yang harusnya panjang seperti di pas kakak Salwa baca la tattakhidu aduwi wa aduwakum. Nah, kalau tadi aduwi wa aduwakum, jadi ada yang dua harokat di situ yang di akhirnya itu harus panjang dua harokat lanjut ke huruf yang lainnya. Nah, itu tadi karena lancar bacanya gitu ya, jadi aduwi wa aduwakum. Nah, wi-nya agak di apa dua harokat dulu, aduwi wa aduwakum, sama seperti di pas jihada fi sabili wa nah, harusnya fi sabili, kalau tadi sabili wa betigo langsung ke wa be. Ya, di situ ada bi-nya, li-nya sama kan dengan bi. Sabili wa batiho amaruboti. Nah, itu barangkali sedikit dari Kak Ima. Insya Allah mudah-mudahan ini bukan akhir ya. Kalau tadi akhir dari voice note, insya Allah mudah-mudahan di pekan-pekan selanjutnya ataupun ketika libur, masa liburan lagi. Nah, sekarang masa liburan kan ya. Kemudian di liburan nanti yang akan datang Kakak Saiha, adik Saiha atau Kakak Sawa, insya Allah ditunggu voice note ataupun hafalan-hafalan yang lainnya. Barakallahu fiikum.
1: Baik, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Kak Iwa atas masukan serta penyempurnaan bacaan dan juga semangatnya untuk Kakak Salwa dan juga Syaiha. Dan tentunya ini jadi pengingat juga ya bahwa kita juga harus terus mengingatkan diri dan juga mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, Kakak Salwa dan Syaiha ini jadi salah satu contoh yang terus istiqomah dari yang awalnya mungkin surat-surat pendek, kemudian beralih ke surat yang lebih panjang, dari surat yang lebih panjang beralih ke juz yang lebih tinggi lagi gitu ya, Kak Ima. Masya Allah.
0: Betul.
1: Baik, Masya Allah. Berarti ini kalau ingin mendengarkan suara dan setoran hafalan dari Syaiha dan juga Kakak Salwa, kita harus nunggu liburan di pekan-pekan dan bulan-bulan yang akan datang begitu ya Kak Ima.
0: Ya Allah, mudah-mudahan ya.
1: Amin, Masya Allah. Nah, karena waktu juga dan ini seperti ada yang mau lewat nih Kak Ima, kita biarkan dulu dan persilahkan dulu yang mau lewat ini. Tapi Kak Fitri pengen ngingetin nih untuk sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya. Nah, mendingan sekarang gabung di lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingitset nomor 3, Cisaratun Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
2: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website,
4: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Turki, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ima. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, buat adik-adik di rumah yang belum mengirimkan setoran hafalannya, mending sekarang segera buka Al-Qurannya, kemudian ditandain mana surat yang pengen distorinnya, karena kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Nah, caranya itu gampang banget. Gimana sih, Zaki, caranya supaya kita bisa mengirimkan setoran hafalan kita?
1: Ketik nama, alamat, usia, dan setoran hafalannya.
0: Wow, Masya Allah. Tadi ketik nama, apalagi ya, Shika?
2: Ketik nama,
0: alamat,
2: alamat, usia.
0: Usia. Terus kalau sudah itu?
2: Setoran hafalannya.
0: Setoran hafalannya, betul banget. Terus sudah kirim nama, alamat, usia, dan voice note hasil setoran hafalannya, adik-adik di rumah juga jangan lupa untuk kirim di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah, gampang banget dan banyak sekali benefit untuk kita, banyak sekali keuntungan untuk kita ketika kita setoran di MKFM, karena kita jadi akan sangat istiqomah insya Allah kalau kita semangat dan rajin untuk mengirimkan setoran hafalan kita nih. Kaya, mau Zaki dulu atau mau dengerin dulu teman-teman Zaki di MKFM di sesi Cinta Quran ini nih? Kira-kira siapa dulu yang mau didengerin suaranya?
1: Zaki dulu.
0: Zaki dulu, oke. Kalau gitu kita simak bersama setoran hafalan dari Zaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfisyah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar.
0: Masya Allah, barisan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Zaki. Kalau begitu, kita dengarkan bersama juga masukan serta penyempurnaan bacaan dari Kak Ima. Mangga Kak Ima.
3: Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Fitri. Alhamdulillah. Saat ini Zaki ya tadi ya sudah apa menyetorkan hafalannya, masya Allah ini juga langsung nih langsung apalagi di depan ini ya mikrofonnya, masya Allah keren. Bacaannya di surah Al-Qadr ya, surah Al-Qadr dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Alhamdulillah bacaannya sudah lancar Kak Fitri ya. Di sini salah satunya bacaannya juga sudah bagus di ketika pas membaca huruf-huruf yang dipantulkan. Karena di sini di surah Al-Qadr ini ada huruf yang dua huruf yang sukun ketika di akhir kalimat atau di akhir ayat, dan situ salah satunya ada huruf yang mantul, ada huruf yang tidak mantul. Nah, barusan adik Zaki baca dua huruf yang sukun ketika huruf yang mantul dengan yang tidak, yang mantulnya udah bagus tuh di ketika di ayat 1 fi lailatil qadr. Nah, itu udah bagus. Ayat kedua juga udah bagus. Ayat kelima juga tuh udah bagus tuh. Matla'il fajr. Nah, jadi dua huruf yang sukunnya dibaca. Nah, barangkali di sini Kak Ima memberikan catatan untuk adik Zaki bagi di ayat ketiga dan keempat. Nah, ayat 1, 2 sama 5-nya udah bagus tuh, dua hurufnya terbaca. Nah, di sini di ayat 3 dan 4 tuh sama juga, ada dua huruf yang disukun, yang sukun ya. Kalau ayat ketiga ada huruf H sukun sama ro kan di situ. Nah, tadi adik Zaki bacanya min alfisyah gitu kan? Nah, huruf ro-nya kurang terdengar sama Kak Ima. Jadi sekarang huruf ro-nya juga itu harus dibaca syahr. Nah, seperti tadi qadr kan ro-nya ada tuh. Ini ayat ketiga juga sama, syahr. Nah, itu. Ayat keempat juga sama, mim sama ro itu di situ yang huruf sukunnya. Maka ro-nya juga harus terdengar bacanya. Seperti mingkuli amr. Amr. Nah, Jadi roknya terbaca. Tadi adik Zaki mingkuliam. Itu ya. Tambahin huruf rok sukunnya di ayat ketiga sama ayat kelima. Min al fi syahr, ayat ketiga. Ayat keempatnya, maaf, ayat keempat ya. Ayat keempat, mingkuli amr. Itu barangkali insya Allah, mudah-mudahan nanti ditunggu lagi hafalannya dan tambah semangat juga istiqomah. Barakallahu fiik adik Zaki.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan dan semangatnya untuk Zaki. Ini berarti setelah ini Zaki, kemudian Kakak Alma dan juga Ashika harus lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, terutama dalam menghafalkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Masya Allah. Dan selanjutnya, kalau tadi kita habis mendengarkan setoran hafalan dari Zaki, kemudian dari Kakak Salwa, Syaiha, dan juga dari Ashika dan Kakak Alma, kira-kira ada siapa lagi ya yang sudah mengisi posisi untuk setoran hafalan ini? Kira-kira Zaki sudah tahu belum? Kita mau mendengarkan setoran hafalan siapa nih? Fatimah. Mau mendengarkan setoran hafalan siapa?
2: Fatimah.
0: Fatimah, kalau Fatimah mau menyetorkan setorannya di Quran surat apa kira-kira?
2: Al-Mursalat dari ayat 1-10.
0: Oke, kalau gitu kita langsung simak dan dengarkan bersama setoran hafalan dari Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasyaitonir
5: rajim. Mau pergi ke mana?
4: Wal mursalati urfa, wal asifati asfa, wan nasirati nasra, wal farikati farika, wal mulkiyati zikra, ujran lau nujra, innama tu'aduna lawakir, fa'izan nujumu tumisat, fa'izas sama'u fujat, fa'izal jibalu nusifat, sadaqallahul azim.
0: Masya Allah, barusan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Fatimah. Kalau begitu, kita langsung simak bersama masukan serta penyempurnaan bacaan dari Kak Ima. Mangga Kak Ima.
3: Alhamdulillah, adik Fatimah baca surah Al-Mursalat ayat 1-10. Berarti juz 30-nya sudah dihafalkan ya, insya Allah. Udah masuk ke juz 29 ini, barakallah untuk adik Fatimah. Bacaannya sudah bagus, sudah lancar ayat 1-10 nya. Namun barusan Kak Ima di ayat-ayat pertama, di ayat-ayat awal nih bacaannya kurang begitu jelas terdengar gitu ya. Tapi mudah-mudahan di sini bisa membaca dengan lebih baik ya untuk adik Fatima, seperti di ayat 1 wal mursalati urfa. Nah, dua harokatnya. Karena di ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 itu akhir ayatnya itu ada dua harokat ya. Dua harokat seperti tadi. Di ayat kedua, wal asifat di asfa, apa, dua harokat. Wan nasyirati nasyro, fal fariqati faruqo, fal mulqiyati zikro, uzron au nuzro. Nah, barangkali itu ya. Kalau di ayat ke-7 sama ke-10-nya alhamdulillah bacaannya itu terdengar bagus ya, terdengar jelas seperti huruf-huruf yang sukun di akhirnya lawaqi' itu bagus. Tumisat itu udah bagus ya. Terus juga dua harokat dan dua harokatnya sudah bagus, terdengar bagus ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan nanti ketika mengirimkan lagi voice note-nya lebih diperjelas audionya mungkin ya, supaya jelas untuk mendengarkan baik setiap huruf-hurufnya. Tambah semangat dan istiqomah untuk adik Fatimah. Barakallahu fiik.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Fatimah. Berarti setelah ini Kak Fitri pengen dengar lagi setoran hafalan dari adik Fatimah, karena tadi Kak Ima sudah memberikan masukan dan juga penyempurnaan bacaan, dan juga ada semangat nih untuk adik Fatimah supaya bisa selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Berarti ditunggu di pekan selanjutnya untuk setoran hafalan lagi nih. Amin.
3: Amin.
0: Selanjutnya Kalau tadi kita habis mendengarkan storen hafalan dari adik Fatimah, kira-kira sekarang kakak Alma, kita mau dengerin storen hafalan dari siapa nih?
5: Sekarang kita bakal dengerin setoran dari Aina ya, akan membacakan surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina ya Rahmatullahi. Saya 7 tahun, Cikutra. Mau setoran apaan? Surat At-Takwir dari ayat 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza insyaru utilat wa idza wuhushu hushirat wa idza jibalu wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal ma'udatu su'ilat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barusan kita sudah mendengarkan storan hafalan dari adik Aina ya. Tapi Kak Ima harus sabar dulu untuk memberikan masukan dan juga penyempurnaan bacaan untuk adik Aina ya, karena setelah ini akan ada yang lewat dan juga memberikan informasi ini. Tapi sebelum itu, Kak Fitri ingin mengingatkan kembali untuk sahabat MK yang sekarang masih bingung ingin belajar Al-Quran, tapi di mana ya tempatnya? Nah, mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustaz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin nomor 3 Cisaraten Kulon Arcamanik Bandung atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau gitu, adik-adik di rumah jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
7: Sahabat MK, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
8: Mah, kadang sedih ya.
9: Kenapa, Pak?
8: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
9: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
8: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
9: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
8: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
9: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus
10: sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
11: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 40.
14: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari Al-Katarki, lebih dekat dengan Al-Quran insya Allah. Dan untuk sahabat MQ yang ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya, mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki. Karena di Al-Katarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan tentunya yang menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Al-Katarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Singin Set nomor 3, Cisaraton Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Masya Allah, kalau tadi kita belum sempat dengerin masukan dan juga penyempurnaan bacaan dari Kak Ima di storan hafalannya adik Ainaya ya, Kak Alma.
1: Ya, karena tadi sempat terputus, jadi sekarang kita lanjut aja buat Kak Ima, mangga boleh kasih masukan dan penyempurnaan buat bacaan dari adik Ainaya.
2: Masya Allah, terima kasih Kak Alma. Ya, adik Ainaya, tadi baca surah At-Takwir ya, At-Takwir. Nah, ayat 1-8. Bacaannya alhamdulillah lancar di sini tanpa ada pengulangan ya. Nah, barangkali yang apa menjadi apresiasi dari Kak Ima, karena ini surah At-Takwir ya, At-Takwir itu lumayan, apalagi surah di ayat-ayat awal itu biasanya suka ketuker. Nah tadi barangkali ketukernya di ayat ke-6 ya, wa idzal jibalu. Nah itu harusnya tapi langsung diperbaiki sama adik Ainaya, wa idzal biharu sujjat. Nah maka itu langsung ngeh gitu ya, dan itu diperbaiki, itu bagus sekali ya untuk adik Ainaya. Nah catatan yang kedua yaitu ketika membaca surah ayat-ayat atau huruf-huruf yang ada gunnahnya, adik Ainaya sudah bagus, tinggal lebih dikonsistenkan. Jadi ketika yang huruf-huruf yang gunnahnya tahan lebih lama ya, seperti di nun bertasydid wa idzan nujumu, sama ketika wa idzan nufusu. Nah itu, dan terakhir yaitu di tanda panjang yang dua harokat. Nah, di situ ada di ayat ke-8. Wa idzal mau'udatu, mau'udatu. Nah, itu u-nya panjang dua harokat. Kalau tadi mau'udatu, nah tadi mah pendek ya. Nah, itu barangkali untuk adik Ainaya. Yang lainnya masya Allah, tetap semangat dan istiqomah. Barakallahu fiik.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Kak Ima untuk masukan penyempurnaan bacaan dan juga semangatnya untuk adik Ainaya ini yang selalu Kak Fitri tunggu-tunggu karena selalu istiqomah dan juga masya Allah bacaannya luar biasa sekali dari hari ke hari. Betul banget, dari minggu ke minggu makin baik ya Kak Ima, makin keren pokoknya. Baik,
2: prosesnya ya.
0: Betul, iya. Betul masya Allah Kak Ima. Nah ini untuk adik-adik yang lain juga yang ingin menjadi hafizoh dan juga hafid dan ingin memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, boleh banget sekarang kirimkan setoran hafalannya melalui MKFM. Nih caranya gampang banget. Gimana sih Asyika cara mengirimkan setoran hafalan kita hari ini?
3: Kirimkan nama, usia, alamat, dan setoran hafalannya.
0: Betul banget, kirimkan nama, alamat, usia, dan juga setoran hafalannya. Nah, kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget, dan juga insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali pahala dan juga keuntungannya. Nah, sama kayak adik kita yang satu ini, ada siapa sih Zaki?
4: Ada Muhammad Daniel Hilmi, usia 9 tahun, alamat Cicalengka.
0: Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Daniel. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hilmi, usia 9 tahun, alamat Cicalengka. Aku akan membacakan surat Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dobha, falmuriyati kodha, falmugirati subha, fasarna bihi naqa, fawsatna bihi jama'a. Inna ilsana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu ijabu firma fil kubur, wahussil ma fi sudur, inna rabbahum bihim yawma izil lakubir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Sekarang kita dengerin masukan dan penyempurnaan bacaan buat adik Daniel dari Kak Ima. Mangga buat Kak Ima.
2: Ya, terima kasih Kak Alma. Adik Daniel, ya, surah Al-Adiyat. Bacaannya alhamdulillah lancar secara bacaan ya. Nah, di sini paling dari Kak Ima catatannya yaitu konsisten dari tanda dua harokat, tanda panjang dua harokat, ataupun dari gunnahnya. Karena tadi di ayat ketiga nih, tadi adik Daniel bacanya fal mugirotil. Nah, sementara di situ ada tanda panjang ya sama fathah berdiri ya. Jadi fal mugirotil subha. Nah, ghi-nya panjang dua harokat, ro-nya juga panjang dua harokat. Sama di pas ketika ayat keempat, fa atamna bihi naqa. Nah, kalau itu mah yang panjang. Nah, kalau tadi fa atarna, nah na-nya pendek, fa asamna bihi naqa. Nah, itu barangkali ya untuk adik Daniel insyaallah menghafalnya lebih di semangat lagi untuk sambil diperbaiki bacaan-bacaannya. Jadi menghafal Qur'annya isinya memang harus disetorkan ke misalkan sekarang ke siapa? Ke bunda atau ayahnya, atau misalkan ke pembimbing atau gurunya gitu ya. Sering-sering untuk disetorkan dan insyaallah itu diperbaiki dari bacaan yang dua harokat dan juga gunnahnya. Itu barangkali untuk adik Daniel. Tetap semangat dan istiqomah. Barakallahu fiik.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih untuk Kak Ima yang sudah memberikan semangat dan juga masukan dan penyempurnaan bacaannya untuk adik Daniel. Dan Kak Fitri juga tunggu lagi nih setoran hafalan untuk adik-adik yang lain di pekan selanjutnya. Dan karena waktu juga sekarang sudah mau menunjukkan pukul 9, Kak Ima, barangkali ada sepatah dua patah dan juga semangat untuk adik-adik semua dalam menghafal Al-Quran nih. Mangga Kak Ima.
2: Ya, masya Allah. Terima kasih Kak Fitri, Kak Ima. Pagi ini senang sekali dapat bertemu bersama adik Asyika, adik Zaki, sama kakak Alma ya, di mengisi waktu liburannya mungkin ya. Waktu liburannya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dengan apa? Karena kalau sekolah mah bisa libur, tapi kalau baca Al-Quran atau mencintai Al-Quran tidak ada kata libur ya. Insya Allah semoga waktu-waktu liburannya baik adik-adik yang ada di studio ataupun yang ada di rumah insya Allah memberikan keberkahan melalui apa setiap setiap saatnya itu menyempatkan untuk membaca Al-Quran atau membaca beberapa ayat saja gitu ya. Insya Allah dengan membaca Al-Quran meskipun satu ayat ataupun dua ayat selama 5 atau 10 menit setiap hari dilakukan secara kontinu, mudah-mudahan insya Allah hati kita menjadi semakin tenang, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan di setiap hari kita, apalagi di saat-saat liburan kita hari ini ya. Insya Allah tetap semangat untuk adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti di Cinta Quran selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Kak Ima yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan juga memberikan semangatnya untuk adik-adik semua. Dan selamat beraktivitas kembali Kak Ima. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Fitri.
0: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah semua setoran hafalan masih belum kita dengarkan bersama ini, karena masih ada tabungan yang akan kita putar dan simak bersama di pekan selanjutnya. Maka dari itu, untuk adik-adik semua yang pengen setoran hafalannya diputar di hari yang sama, kirimnya yang paling pagi, karena insya Allah setoran yang dikirimnya paling pagi akan kita putar yang paling awal. Maka dari itu, sempatkan hari ini untuk mempersiapkan setoran hafalan di pekan selanjutnya. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Zaki, Ashika, dan juga Kakak Alma yang sudah semangat dan hadir di studio ini dan juga sudah memberikan setoran hafalannya. Dan semoga untuk adik-adik yang lain juga yang di rumah bisa menjadikan semangat baru dan juga menjadikan pahala yang luar biasa berlimpahnya. Amin. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri, Mika, Zaki, Asika, dan Kakak Alma untuk pamit undur diri. Tapi jangan sedih, insya Allah di pekan selanjutnya, di hari Ahad di jam yang sama, dari jam 7 sampai pukul 8, kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya memberikan wawasan baru untuk kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan bahas dan juga simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua, tentunya nanti insya Allah akan dibersamai oleh ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman. Maka dari itu, simak terus panggung juara. Dan kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di akhir selanjutnya ya.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayah bunda, apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita. Program yang penuh inspiratif, edukatif, dan pastinya syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Masya Allah, ayah bunda, senang sekali karena hari ini kita semua akan dibersamai oleh ayah Risman. Karena ini salah satu bentuk dari apresiasi kami. Banyak sekali nih ayah bunda yang sangat semangat belajar dan bertanya tentang peran lebih dalam seorang ayah. Oleh sebab itu kami hadirkan kembali ayah Risman di tengah-tengah ayah bunda. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya. Assalamualaikum ibu ayah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Apa kabar ibu ayah, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ayah kembali hadir di tengah-tengah kita.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Dan ternyata ibu ayah ya. Ini semangat ayah bunda ini belajar luar biasa loh.
2: Kita hargai sekali tuh ya.
0: Iya.
2: Mahal.
0: Itu mahal sekali. Dan banyak sekali yang bertanya tentang peran ayah itu justru ayah sendiri, bukan ibunya. Jadi banyak bertanya untuk akunya gitu, aku sebagai ayah. Oleh sebab itu, alhamdulillah atas izin Allah, ayah kembali hadir di tengah-tengah kita. Silakan ayah dan ibu untuk menyapa dulu ayah bunda yang ada di rumah.
2: Ya, silakan ya.
1: Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan kita sehat hari ini dan sehat untuk seterusnya. Ayolah kita belajar bersama-sama, karena belajar itu tidak pernah mengenal kata akhir. Terus belajar untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi.
0: Amin, Masya Allah. Ibu?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Terima kasih untuk perhatiannya selama ini. Dan respons terhadap kebutuhan kehadiran ayah itu buat ibu sangat mengharukan. Ya, itu adalah sebuah langkah maju buat kita membentuk keluarga Indonesia lebih baik. Terima kasih sekali untuk kerjasamanya, ya nak. Insya Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita.
0: Masya Allah, ayah bunda, bentuk syukur yang paling besar itu ketika kita masih ada orang tua di tengah-tengah kita.
2: Betul.
0: Karena orang tua itu pintu keberkahan kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama ayah Risman dan ibu Eli Risman tentunya. Jadi ayah dan ibu, banyak sekali nih ayah bunda di rumah bertanya-tanya tentang peran ayah gitu ya. Peran ayah secara keseluruhan, karena memang selama ini yang kita tahu kan ayah itu bekerja gitu. Sementara ketika ayah dan bunda di rumah belajar dengan ibu, enggak, ayah tuh dipersiapkan untuk menjadi seorang suami dan ayah, bukan untuk bekerja
2: saja
0: gitu. Nah, mungkin kita bisa awali lagi, karena katanya ilmu itu murojaah ya ibu ya. Mungkin ada beberapa ayah dan bunda di rumah yang masih keskip mungkin ya apa yang sudah kita sampaikan. Tidak ada salah kita murojaah kembali. Mungkin dari ibu dulu ya yang bisa menyampaikan bahwa kenapa sih kalau sebenarnya peran ayah itu bukan hanya untuk diawali itu modalnya itu bukan pekerja, tapi justru disiapkan untuk menjadi seorang suami dan juga ayah. Silakan ibu.
2: Makasih ya nak. Bismillahirrahmanirrahim duluan. Jadi dalam berbagai kesempatan saya sering sekali mengajak ayah bunda untuk menyadari, mengingat kembali bagaimana sih proses terjadinya kita. Pada saat manusia itu melakukan hubungan suami istri, maka yang paling banyak keluar sel telur apa sperma?
0: Sperma.
2: Iya. Berapa banyak tahu nggak? Berjuta-juta. Berjuta-juta. Berjuta-juta itu, tapi Allah takdirkan dari jutaan itu ada satu sperma yang boleh dibilang ekornya sangat kuat. Itu yang melesat meninggalkan jutaan yang lainnya. Terus dia mencari sel telur. Kalau ada filmnya, entahlah nanti kalau mau diinsertkan. Jadi sperma itu berkejaran, terus dicontohkan satu itu melesat seperti speedboat yang sangat kencang, gitu. Terus kan ada dua tuba falopi kan. Nah, tapi kan sel telur hanya ada di salah satu tuba falopi. bagaimana si sperma yang melesat sangat kencang tadi bisa tahu dia belok kiri apa belok kanan?
3: Allahu Akbar.
2: Siapa yang menentukannya?
3: Allah.
2: Iya. Oh, jadi Allah pilih satu sperma di antara jutaan sperma yang muncrat itu tadi gitu loh, yang dikasih Allah ekornya berjalan mendorong sangat cepat. Dia tahu dia belok kiri apa dia belok kanan. Allahu Akbar. Sedangkan saya telur nongkrong aja di salah satu tempat falopi ini.
0: Menanti.
2: Diam di situ menanti. Nah, jadi saya sering sekali menanyakan kepada Bapak Ibu dalam pertemuan online pun offline. Bu, jadi sebetulnya yang aktif mengasuh anak siapa?
0: Bapak.
2: Iya. Bapak. Bapak. Bukan kita. Kita udah hamil, kita melahirkan, ya, sakit. Nah, jadi saya sering sekali menanyakan kepada Bapak Ibu dalam pertemuan online pun offline. Bu, jadi sebetulnya yang aktif mengasuh anak siapa?
0: Bapak.
2: Iya. Bapak. Bapak.

0: 30 bulan. 30 bulan kalau kita hamil rata-rata 9 bulan tersisa berapa?
1: 30 kurang 9 21
0: bulan minimal menyusui itu. Jadi kalau kita bikin di bawah itu, jadi yang ngatur siapa? Ayah. Jadi ayat Allah itu tadi letaknya di mana dalam kehidupan kita? Itu jadi itulah mengapa kita dudukkan kembali gitu loh. Yang aktif itu ayah seharusnya dalam segala hal, karena dalam proses pembuahannya yang aktif itu ayah. Gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Masya Allah Ibu. Ini di opening, di mukadimah dengan sesuatu yang sangat luar biasa.
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Iman yang nomor satu.
0: Iya.
1: Ini ayah-ayah udah nunggu di rumah nih ayah. Perannya ayah sebagai seorang sosok ayah Risman dengan tiga orang anak perempuan yang sangat luar biasa. Sedikit merecall ya ayah. Itu bagaimana ayah? Seperti yang tadi disampaikan oleh ibu.
2: Di dalam Islam, anak itu bukan hanya sosok fisik saja. Di dalam Islam, anak itu adalah anugerah. Anugerah cenderung orang dengan happy menerimanya, memberikan nama yang bagus, menindakukuhkan dengan nyanyian yang menarik. Tapi bukan hanya itu, anak itu juga amanah. Jadi harus ada kombinasi ini yang menarik. Apa arti amanah? Harus kita tunaikan amanah itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan kata Rasul di dalam hadis. Amanah itu harus dijaga dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya happy-happy saja, tetapi juga harus kita pertanggungjawabkan amanah itu. Sama halnya dengan amanah istri yang kita nikahi, itu kita ambil istri itu dari amanah dengan kalimat Allah, maka halal dia. Yeah. Nah, sure. Jadi amanah ini kita pertanggungjawabkan. Dalam rangka pertanggungjawaban itulah kita harus berperan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjawab pertanyaan Allah nanti di hari akhirat tentang keluargamu itu, kamu apakan dia dengan sebaik-baiknya.
1: Jadi artinya pada saat Bapak ijab kabul ini ya, jadi nge-recall ya Pak, langsung terbawa dengan apa yang Bapak sampaikan, ijab kabul dengan ibu. Berarti di situ pula Bapak sudah siap ya Pak untuk ibu beserta keturunan-keturunan yang insya Allah Allah berikan saat itu ya Pak.
0: Semua lelaki
1: seharusnya ibu, hanya Allah yang beri taufik ya. Aduh, jadi
2: dengan adanya kata-kata amanah itu, seperti yang saya katakan tadi, kita mengambil istri kita dengan amanah kalimat Allah. Ada Allah di sana, maka pertanggung jawabnya juga dahsyat sekali nantinya. Jadi bukan fun saja perkawinan itu. Juga punya anak bukan hanya fun, tapi there is responsibility yang harus kita berikan dalam mahkamah Allah nantinya. Dari itu, aspek dari kecil apapun yang kita besarkan anak kita, tolong diselipkan, ini amanah Allah, jaga dia sesuai dengan aturan-aturan Allah yang ada, sehingga nikmat sekali, fun dia, sehat dia. Tapi ada unsur rohani, spiritual yang harus kita perkaya terhadap pembesaran anak itu.
1: Boleh tahu ya ayah, pengalaman ayah pada saat pertama kali si buah hati lahir, pertama kali Kawina, aduh jadi inget kakak. Pertama kali Kawina lahir di dunia ini, anak pertama ini ya Pak ya. Apa yang seorang ayah Risman lakukan?
2: Pertama bersyukur, lahir selamat, sempurna lahirnya ya. Fisik secara lahir ya oke. Bersyukur. Yang kedua bergembira. Yang ketiga mendoakan. Jadi saat lahir itu harus kita sertakan sebagaimana kata Rasulullah, harus kita azankan, harus kita iqamatkan. Jadi kalimat-kalimat tauhid itulah yang harus kita perkenalkan pertama di dalam jasad dan rohani si anak itu.
1: Itu ceritanya luar biasa ya, karena berjuangnya itu di negeri orang.
0: Iya.
1: Yang secara kultur pun itu pasti berbeda sekali dengan kita. Ya. Pastinya kan dalam perjalanan itu kan ada sedikitlah kerikil-kerikil gitu ya. Bagaimana ayah

0: Ibu merespon kerikil-kerikil itu terutama yang berdampak pada anak-anak ya secara langsung ya dari ayah mungkin.
1: Di Amerika itu memang kulturnya sangat berbeda dengan kita ya. Maka harus terus diperkuat agama pada anak-anak. Kalau tidak dia akan hanyut. Kalau dibiarkan as usual saja, dia akan hanyut. Maka berkala kami bawa dia ke masjid untuk bertemu dengan komuniti muslimah yang lain di masjid, untuk sharing ilmu di masjid, untuk mau membawa makanan dari rumah untuk dimasak pada jamaah masjid hari-hari tertentu. Jadi memang harus kita imbangi dengan pendidikan akhlak dan pendidikan sosial yang lain untuk anak. Kalau kita biarkan saja dia akan hanyut, karena misalnya konsep seks misalnya ya. Di sana itu, why you not trying? Katanya kan. Jadi kalau memang di rumah kurang kuat, kita berlindung pada Allah akan terjadi hal-hal yang tidak bagus untuk anak kita. Karena itu bagian dari budaya dia. Maka pulang ke rumah kita perkuat lagi, kita omongin lagi, norma-norma kita bekali lagi. Dan untungnya ada masjid sebagai, Bu Eli juga punya community mengajar anak-anak tentang agama, mengajar anak-anak. Ada TK Islam di Florida, di ibu kota Florida itu.
0: TPA,
1: ibu yang mendirikan yang pertama. Anak-anak aktif, dan itu sangat membantu untuk perkembangan mereka.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
6: Tenang, semua masalah.
5: Kok ada lagi?
6: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
9: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Masya Allah Bapak, ini sangat menarik ya Pak, karena kan tentang yang tadi kebiasaan mereka ya, yang tadi dianggap sebuah buat kita itu adalah sebuah tabu atau aib, bahkan itu haram bahkan hukumnya, tapi buat mereka itu lifestyle. Ya. Nah sekarang mungkin sedikit ya Bapak ya, ini menarik soalnya banyak sekali ayah dan bunda menyekolahkan anak-anaknya itu demi kepentingan masa depan gitu ya, dengan berbagai macam alasan lah pastinya menyekolahkan keluar ya. Kalau seorang ibu, insya Allah lah, sudah tahu lah secerewet apa gitu ya. Nah mungkin ayah bisa pesan juga untuk ayah-ayah di rumah gitu ya, untuk yang menyekolahkan anak-anaknya keluar, karena kan ayah sudah mempunyai perjalanan yang cukup panjang itu, dan di zaman sekarang pasti udah beda, lebih beda lagi ya ayah ya.
1: Sangat berbeda, jangankan di luar, di dalam pun begitu runyam tentang masalah yang tentang yang dilarang Allah itu. Apalagi di luar, jauh dari pengawasan kita. Maka hemat saya, di samping komunikasi mutlak secara rutin dilakukan, juga lebih baik, lebih aman, dia harus aktif di mana ada masjid di dekat kampusnya itu.
0: Okay.
1: Jadi bergaul dengan orang-orang masjid yang berbagai bangsa itu sangat menolong dari segi pengalaman, dari segi bagaimana untuk berinteraksi antar bangsa, juga luar biasa ukhuwah antar bangsa yang terbentuk di sana, dan itu berbuahnya sangat lama. Jadi sangat lama, sehingga kesulitan apapun ada saudara kita yang lain dari Yaman, dari Afrika Selatan, dari Amerika Selatan, berkumpul jadi satu sebagai suatu keluarga besar yang menurut saya tidak ada community yang lain yang landasannya tauhid, berkumpul untuk sharing pengalaman dan saling memecahkan kalau ada masalah. Jadi kembali ke masjid, dimanapun dia berada di luar negeri, masjid adalah tumpuan. Habis kuliah ke masjid, sebelum kuliah kalau masih ada membaca di masjid, luar biasa kontribusi masjid terhadap perlindungan kita di luar negeri itu. Saya memberikan contoh mungkin ya.
0: Iya, Bapak.
1: Pada suatu kali saya punya proyek gitu. Kami tinggal di Hawaii. Hawaii itu bukan mainland. Jadi Amerika yang di Pasifik, pulau kecil. Nah, saya punya proyek untuk berkunjung ke beberapa perguruan tinggi di Amerika, di mainland. Di antara tugas saya itu adalah, di antara agenda saya itu adalah berkunjung pada seorang kawan yang bekerja di PBB. Pas hari Jumat. Hari Jumat, masih umur 34, masih kayak Mas Maren ini lah, Mas Maren masih muda lagi 30. Jadi pas hari Jumat, saya harus cari masjid. Acara saya jam 2 dengan kawan yang di PBB itu. Ada telepon umum, saya telepon, hey, di mana masjid? Dapat penjelasan umum di sana, information lah. Di mana ada masjid sini atau Islamic Center? Dia mengatakan ada di Riverside. Sampai sekarang saya teringat, ada Riverside di New York itu, dan di situ kamu tanya saja ada masjid. Menarik ini. Bismillah, saya bilang sama kawan di PBB, saya agak telat sedikit karena sholat. Pendek cerita, habis sholat, biasalah kita kalau kita dibiasakan di masjid, ketemu masjid nyaman, biarpun orang-orang yang kita tidak kenal pertama kali, itulah saudara-saudara kita, pelukan-pelukannya itu pelukan tulus dari dalam. Setelah selesai ke masjid, saya bersiap-siap ambil kendaraan umum mau ke PBB. Waktu saya turun, saya lihat ada orang jual topi, aksesoris muslim yang lain. Seorang berteriak di pintu masjid. Masjid itu 3 lantai ini. Lantai pertama, hei kamu, saudaraku, kamu baru ya? Ya saya baru. Sini sebentar. Apa maksudnya? Seorang muslim tinggi besar, good looking, bersorban dan bertongkat besar. Sini dulu kamu, ayo ke rumah saya, kita makan siang. Kata dia, siapa ini? Apa kamu? Saya imam di sini. Kata dia, saya punya janji jam 1, batalkan saja janji itu, karena habis makan siang di rumah, kita akan nikahkan orang di komplek orang hitam yang kriminalnya tinggi, kita nikahkan seorang saudara kita di sana, di apartemen lantai 31, dan di, pokoknya menarik bagi saya. Sebagai seorang Indonesia yang baru lepas ke Amerika, dan apa namanya, tawarannya itu, ini akan terjawab, curiosity, rasa ingin tahu saya. Oke, saya telepon, batal dulu, berangkatlah ke rumahnya. Tongkatnya besar, saya kan kecil orangnya. Toh, kenapa kamu pakai tongkat? Tongkat ini fungsinya macam-macam. Saya kadang-kadang mau gali itu dalam Quran, bagaimana Musa waktu ditanya, tongkatmu ini untuk apa? Kata Musa, untuk mengambil daun-daunan untuk ternak, dan juga ada fungsi yang lain. Kata dalam Quran tuh, fungsi yang lain ini yang menarik untuk kita gali. Jadi katanya, kalau macam-macam di New York ini kan daerah Bronx segala itu kan daerah yang hitam, yang kriminal tinggi. Kalau macam-macam orang dengan saya, tongkat inilah. Jadi orang segan untuk bermacam-macam dengan saya.
0: Tupan.
1: Jadi pendek cerita, sampai ke apartemen. Nah, sebelum sampai ke apartemen, sampai rumah, assalamualaikum, katanya di rumahnya. Waalaikumsalam, sister itu menjawab. Ini saudara kita dari Indonesia datang.
0: Masya Allah.
1: Ayo kita makan bersama-sama. Begitu tulusnya dia menerima, terasa ya, bisa kita rasakan. Dan pendek cerita, berangkatlah untuk menikahkan orang tadi. Naik ke apartemennya, sudah jalan kami naik bus. Assalamualaikum. Salam itu kan jarang, ya, apalagi zaman-zaman dulu. Kemudian, waalaikumsalam. Mereka di dalam udah dandan semua, mau menikahkan orang. Ini saudara kita dari Indonesia. Ya pelukannya terasa, getaran. Getaran tulusnya dia memeluk kita, karena sesama muslim. Artinya apa yang saya ingin sampaikan adalah, bahwa community masjid itu mempunyai nilai yang luar biasa, yang gak terkatakan dan tak terhitung, untuk, bukan saja untuk menjaga akhlak kita, tapi juga untuk mengerti kultur yang lain, dan untuk menjaga iman kita di luar itu. Bagus sekali untuk mencari masjid.
0: Masya Allah, jadi dengan perjalanan yang Bapak ceritakan tadi, journey-nya itu, bahwa yang teringat ya Pak ya, nasihat bahwa teman itu parameter agama kita ya. Gitu ya Ayah ya. Jadi ditarik anak-anak itu untuk ke sebuah lingkungan.
1: Lingkungan,
0: community yang mendekatkan
2: yang
0: kita.
2: Aman, ya.
0: Yang aman,
2: ya. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Izin ya Pak, tambahin. Jadi dimanapun saya, kami berada, saya terutama karena Bapak kuliah kan ya, bikin pengajian.
0: Oh, Masya Allah.
2: Jadi kan saya dulu membantu. Pokoknya gini, tahun 84 belum ada TK Al-Quran. Ya. Jadi saya begitu sampai semingguan gitu, udah punya daftar list orang Indonesia di Honolulu, saya teleponin satu-satu. Saya Eli Risman, tinggal di sini gitu, 707 University Avenue. Saya mau bikin pengajian anak-anak. Mbak katanya punya anak satu ya, ibu punya anak dua ya, boleh gak gitu datang ke sini gitu. Pilih hari-hari apa. Saya bikin riset dulu, maunya hari apa yang nyaman beliau. Saya punya anak dua perempuan gitu. Nah jadi nanti saya mulai ngajarin ngaji itu anak-anak itu, ada 6, 8, 9 gitu. Dan pengajian itu dibikin begitu rupa, ada istirahatnya, boleh lari-lari, boleh main pukulan bantal, boleh manjat-manjat pohon, tapi ntar kalau belajar itu lagi. Dan mereka punya, boleh pesan minggu depan mau makan apa.
0: Masya Allah.
1: Dan muridnya sendiri anak-anak Amerika juga ikut.
2: Iya, anak-anak Amerika juga ada yang ikut, yang muslim.
0: Iya.
2: Ya gitu. Nah terus kemudian kami setiap kali sampai di suatu titik, Bapak cari masjid.
0: Iya.
2: Kan? Lalu saya datang, tanya komunitas wanita, karena anak kami perempuan, komunitas anak-anak hari apa, jam berapa, nah, gitu. Ada kegiatan apa saja. Jadi pertama, minggu pertama tuh masjid udah harus establish, udah tahu kita di mana masjid gitu. Lalu kemudian orang-orang bilang, kok ngotot amat sih anak perempuan dibawa ke masjid? Kan anak saya akan beranak. Iya kan? Kalau anaknya laki-laki dan suaminya juga misalnya pergi sekolah gitu ya, belajar sepertinya halnya Pak Risman, kan ibunya yang nyetirin anak laki-laki itu ke masjid, minta izin ke sekolah yang tidak ada sholat Jumatnya.
0: Ya.
2: Ya, jadi pengaturan itu semua kita mesti punya sikap, dan udah berbagi tugas dan udah diomongin, kita nggak penting skolastik. Kalau memang anak laki-laki memang harus ke masjid, tarik. Ya. Kalau kita ada aktivitas di masjid atau misal aktivitas agama kita, ya kita minta izin. Ternyata orang sangat respect loh kalau kita punya sikap.
0: Iya,
2: gitu.
0: Artinya semua itu dikendali kita orang tua, bukan begitu ayah, ibu?
2: Kita nggak hanyut sama budaya.
0: Tidak hanyut.
2: Iya.
1: Yang prinsip yang kita sepakati adalah bahwa Allah itu pertama.
2: Iya, iya. Allah, ya, Allah, kan Allah.
1: Allah itu pertama, maka rumah Allah itu termasuk yang utama.
2: Iya.
1: Karena harus ada kita yakini bahwa sesuatu yang kita mengikuti Allah itu pasti positif. Pasti positif.
2: Ya.
1: Nanti saya mungkin akan bercerita lagi bagaimana manfaat kecil tapi besar dampaknya dari saya mula-mula datang aktif di

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairu mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Masya Allah.
1: Luar biasa. Nah.
0: Dari semuanya yang tadi sudah disampaikan ya oleh ayah dan bunda itu kan, apalagi di luar ya, kondisi di luar negeri gitu ya, itu dengan kultur yang tadi sudah sampaikan, tadi ayah juga sudah sampaikan seperti itu, basicnya itu adalah tetap imannya yang harus dikuatkan. Untuk internnya ayah dan ibu nih, ketika ada ketidaksepakatan dalam satu dua hal, nah itu biasanya bagaimana untuk menyikapinya setelah berkomunikasi? Karena itu yang
2: silakan Pak.
1: Saya ini sama semua kita dijadikan dengan atribut-atribut yang berbeda. Ya. Saya termasuk mempunyai atribut yang mudah mengalah.
0: Masya Allah.
1: Karena kalau tidak mengalah maka nggak bagus ujungnya. Dengan demikian, apapun masalah kami, kalau saya menganggap itu prinsip, saya besar suara saya di sana. Tetapi kalau hanya aksesoris, saya cenderung mengatakan oke, silakan saja. Jadi kalau yang prinsip-prinsip, kita harus tunjukkan kamu kaum, kamu yang pemimpin di sini. Dari itu ciri-ciri pemimpin itu nggak boleh terlalu banyak omong. Jadi omongnya itu hanya beberapa patah, tetapi menentukan daripada arah yang akan diambil, yang harus disepakati. Nah, kalau yang kira-kira itu yang bersifat
2: teknis,
1: tidak prinsip, maka saya cenderung akomodatif. Ya.
0: Masya Allah, ini deep sekali loh ayah. Mengalah untuk seorang laki-laki itu sometimes agak sulit membedakan untuk mengalah dengan ego ya. Contoh ayah, mungkin ayah-ayah di rumah ingin tahu contoh konkretnya mengalahnya itu tuh seperti apa sih?
1: Untuk memflashback sekian puluh tahun gak mudah, karena anak-anak kami juga sudah dewasa di sini. Misalnya ibunya mengatakan kita Ramadan di masjid sampai tadarus, misal ya. Setelah terawih, tadarus sebentar. Saya katakan, jangan sampai tadarus. Karena terlalu malam pulangnya. Kalau memang ada event tertentu, menurut Ibu Eli, dan itu harus hadir, saya akan gigit lidah saya, okelah. Okelah, kita teruskan. Tapi jangan setiap malam untuk begini, nggak bagus. Karena menurut pendapat Bu Eli, itu bagus sekali untuk hadir anak-anak dalam event itu. Biarpun saya cenderung tidak, karena itu tidak prinsip, maka saya katakan, okelah, tapi jangan tiap malam kita harus ke sana.
0: Masya Allah, itu kan indah banget ya. Perasaannya seorang ibu ketika ayah dalam posisi sedang mengalah itu gimana ibu?
2: Bahagia. Bahagia, jadi enteng, gak perlu fighting gitu loh. Kita Masya Allah, tabarakallah, Allah izinkan dan Allah takdirkan ya. Kita gak pernah berantem ya.
0: Masya Allah.
2: Nggak pernah debat. Karena semuanya kalau saya laki-laki membutuhkan reason why. Udah RW. Okay. Itu yang mesti diingat kalau mau ngomong sama bapak. Karena bapak akan tanya kenapa. Nah, jadi sebelum itu kita udah mesti tanya RW. Reason why. Nah itu juga ternyata digunakan oleh anak-anak. Kalau misalnya anak kamu minta apa? Reason why. Gitu, masuk akal apa enggak, masuk budget apa enggak, masuk gitu, semuanya tuh udah RW aja, gampang, bukan RT RW, tapi ngambil RW gitu. Jadi kalau kita mau sajikan sama bapak, kita udah berunding dulu, kita mau ngomong ini maya. Jadi kita kemana nih, kan kita harus setiap pertengahan minggu udah bilang kita akhir pekan mau kemana. Nah itu udah dicari objeknya, dipakai apa, naik apa, berapa dolar, gitu. Jadi ternyata uangnya cuma ada $150. Jadi mau kemana? Mereka cari dulu tuh di kita, dan baru kita proposal, kita bersama-sama dengan buntutnya menghadap ayah.
0: Masya Allah.
2: Menghadap ayah, terus tanya, ya tapi sebelumnya udah dibisikin, anak-anak udah riset, dia membutuhkan St. Augustine, di situ ada pantai, bla bla bla bla. Oke, gitu.
0: Oh, sebelumnya sudah ada.
2: Kita kasih bocoran.
0: Behind the scene tetap ada bocoran, jadi nggak bikin ayah terkaget-kaget juga.
2: Oh,
0: ya.
2: Dia bilang, oh gitu ya, itu berlakon.
0: Oh, acting. Iya, oh, harus ada juga ya, acting di depan anak-anak kita ya.
2: Bahwa kita benar-benar nunggu keputusan ayah lo.
0: Oh, Masya Allah, Masya Allah. Gitu, ini ya yang disebut dengan ibu kan sering sampaikan ke anak-anak ibu adalah GBHK itu. Sehingga kerajaannya ayah itu secara tersurat dan tersirat itu pada saat keputusan akhir. Padahal di sebelumnya itu ada komunikasi. Begitu?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Iya.
2: Selamanya sampai pilih jodoh.
0: Sampai pilih jodoh. Iya,
2: kan panjang risetnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi ini udah hal-hal yang kecil membuat anak BMM.
0: BMM.
2: B berpikir,
0: berpikir.
2: M pertama memilih,
0: memilih.
2: M kedua mengambil keputusan,
0: mengambil keputusan. Iya.
2: Jadi setiap apa saja yang dilakukan di rumah harus ada proses BMM. Kenapa? Karena tidak disesali.
0: Yeah.
2: Nah, tidak mendadak, tidak bisa minta apa-apa langsung dapat.
0: Yeah.
2: Karena ayah bukan orang kaya, ayah mahasiswa, mama pekerja kasar. Boleh dibilang itu maksudnya pekerja support. Yeah. Ya, pada saat saya harus mendampingi bapak, saya meninggalkan perusahaan saya. I'm not a director anymore, saya ibu, istri. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan keadaan itu, maka Pak prinsip dasarnya BMM.
0: BMM. Berpikir, memilih, memutuskan,
2: mengambil keputusan.
0: Mengambil keputusan. Ya,
2: jadi harus ada usulan dong.
0: Ya.
2: Minggu ini kemana? Harus ada alternatif dong. Okay. Alternatif itu harus dipelajari dulu dong.
0: Ya.
2: Ya kan? Jarak berapa? Ongkos berapa? Berapa lama? Semuanya kan. Nah, jadi semuanya udah begitu dibuat polanya. Kita rumah tangga harus punya pola.
0: Masya Allah. Pertanyaan terakhir kayak kuis ya ayah. Sebelum ia masuk, karena tadi ya sempat tertarik sekali dengan yang akan ayah ceritakan, pengalaman untuk menanamkan iman kepada anak-anak, apalagi di negeri yang minoritas gitu ya. Tadi kan ayah bilang salah satu untuk berkomunikasi supaya kita lebih ketika ada ketidaksepakatan itu mengalah. Tapi ada sesuatu yang sifatnya prinsip. Nah, ayah juga di rumah nih, ayah-ayah di rumah juga pengen tahu nih, prinsipnya itu seperti apa sih? Jangan-jangan yang saya pikir prinsip itu sebenarnya bukan. Nah, prinsip seperti apa yang memang koamnya seorang pemimpin itu ada di situ?
1: Banyak contoh-contoh. Misalnya kalau pas liburan panjang, mereka punya list mengunjungi A sampai Z begitu. Saya merasa ini terlalu lama, terlalu jauh, terlalu banyak,
2: terlalu costly,
1: terlalu mahal. Maka saya katakan tidak, kita harus pilih 4 di antara 8.
0: Masya Allah.
1: Dan itu gak boleh mengalah. Kalau kita mengalah, akibatnya panjang. Akibat dari waktu, akibat dari lelah nyetir, akibat dari pemakaian bensin, akibat dari untuk tempat penginapan. Dan itu prinsip. Dari situ, laki-laki itu sangat logik, dan itu bertahan, itu tidak bisa diotak-atik lagi. Tapi jumlah 4 dari 8 silakan pilih, tetapi rutenya harus begini, dikarenakan kita yang di depan nih nyetir. Kita yang menentukan, kita yang tahu kelelahan kita yang paling mengetahui bagaimana proses di jalan, maka kamu harus memilih 4 dari 8. Tapi tetap saja bagaimana
2: negotiable.
1: Bagaimana dianggap raja, ratu, atau siapapun kepala rumah tangga, harus ada kebijakan di sana. Kalau enggak kebijakan, enggak nyaman. Harus ada bijak, biarpun keras, tapi memang harus dengan kata-kata yang lembut, harus pakai yang diusap kepalanya bahwa inilah nak, dikarenakan kita ABCDEF, maka beginilah putusan ayah. Tetap dengan senyum.
2: Karena anak perempuan.
0: Ya, baru yang mau sampaikan.
2: Iya, karena kami anak perempuan. Dia harus belajar macam-macam dari ayahnya.
0: Iya, iya.
2: Karena itu alat untuk nanti dia memilih dengan siapa. Dan negotiable apa enggak, karena ayahnya sangat negotiable. Asal masuk akal, gitu ya. Yeah. Asal persyaratan disepakati,
0: yeah.
2: Go.
0: Masya Allah. Gitu. Jadi tetap tegas, tapi dengan cara penyampaian yang tetap halus, dan itu memang betul-betul merangkul ya, Ayah ya. Jadi tegasnya dengan hati, kembali lagi ya, Ayah. Yeah. Hati harus ikut dalam proses komunikasi itu.
1: Iya. Yeah.
0: Masya Allah. Nanti kita lanjut ya, Ayah.
2: Satu lagi ya.
0: Oke. Okay.
2: Daily basis.
0: Oh, daily basis. Iya. Itu apa itu?
2: Maksudnya semua yang tadi dilakukan oleh Bapak, menanyakan pendapat anak, mm-hmm. mengajak mereka berpikir, membiarkan mm-hmm. mereka mengambil keputusan, mm-hmm. melakukan evaluasi setiap hari.
0: Oh.
2: Bukan hanya pada event mau pergi aja.
0: Yeah, ya, yeah.
2: Nanti pulang telat ya. Nanti besok saya mau pulang telat. Kenapa mm-hmm. pulang telat?
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi prinsipnya itu udah jelas dan anak tinggal ngulang. Kalau memang udah gak bakalan masuk akal, ngapain diusulin?
0: Iya, betul.
2: Gitu, jadi nggak berpanjang-panjang dan nggak ribet dan nggak ribut.
0: Iya.
2: 2R.
0: Nggak ribet. Nggak ribet, nggak ribut. 2R. Ibu selalu banyak istilah-istilah. Jadi iya juga harus banyak menghafal. Tapi intinya adalah bahwa tetap GBHK itu tetap ada.
2: Harus
0: ada, dan juga posisi ayah tetap ada di atas,
2: iya.
0: Dan itu berarti ketika ada 2R itu juga gak ada baper-baperan kalau bahasa iya. anak sekarang. Jadi karena itu daily, jadi ketika ada hal-hal yang besar ya udah jadi biasa, jadi gak baper.
2: Iya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Gak ada menimbulkan masalah emosi.
0: Tidak ada emosi.
2: Masalah emosi.
0: Masalah emosi yang berkepanjangan, iya. gitu ya.
2: Kesel ya, sehari dua wajar dia kecewa orang iya. dia udah mimpin mau pergi iya. ke tempat itu katanya enggak.
0: Tapi tetap cepat untuk ini kembali ya. Ayah, Ibu, terima kasih ya. Masya Allah banget hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan Ayah masih punya utang loh dengan Ayah Bunda di rumah tentang tadi tuh perjalanan bagaimana menanamkan iman kepada anak-anak. Karena itu adalah core untuk orang tua kepada anak-anaknya, apalagi di zaman sekarang yang Masya Allah tabarakallah
2: tantangannya
0: luar biasa. Baik Ayah Bunda, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentunya di program kesayangan kita, program yang penuh inspiratif, edukatif, dan syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman bersama saya Yulia Rahman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: sahabat MKI, ya sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan, ya sahabat MKI. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak, sahabat MKI, ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi, ya sahabat MKI, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang, ya sahabat MKI. Kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MVFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

But MK, keluarga yang tangguh tidak selalu berarti keluarga yang tidak memiliki masalah ya, sahabat MK. Justru dalam setiap ujian kehidupan, ini keluarga membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar materi ataupun kemampuan, sahabat MK.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa menjaga keluarga ini bukan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya ya, tetapi juga ini menjaga keimanan agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat MP, keluarga yang tangguh ini bukanlah keluarga yang bebas dari ujian, melainkan keluarga yang menjadikan iman ini sebagai pondasi dalam setiap langkah kehidupannya, sahabat MP.

0: Alhamdulillah, program Inspirasi Keluarga kembali hadir menemani Anda bersama sahabat siar Raisya Aisyah yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda. Dan sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama dengan narasumber kita. Luciana Rahmawati, MSI, beliau merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia, sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar. Ini berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia, temanya yaitu sahabat MK, keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Sahabat MK, karena mungkin banyak ya di antara kita yang bertanya, mengapa keimanan ini menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang bahagia ya sahabat MK? Dan sebelum itu, silahkan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini melalui nomor MKFM Bandung di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir Ibu Luciana Rahmawati, MSI. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, baik. Dari Teh Raisa ya?
0: Iya, betul, Ibu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya, Bu?
1: Iya, betul. Insya Allah, senang sekali bertemu dengan teman-teman di MKFM dan juga mungkin pemirsa yang lainnya, ya.
0: Dan insya Allah, Ibu, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema keimanan. Ini pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Ibu mohon izin, ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, keimanan. Ini pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Dan sebenarnya seperti apa makna keluarga yang dibangun di atas pondasi keimanan menurut Islam? Silahkan, Ibu.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa MKFM dan juga teman-teman MKFM sendiri. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, falamudiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua di sini dalam kesempatan acara di MKFM. Dan seperti yang tadi Teh Raisa nyatakan, apa sih yang dimaksud dengan keimanan itu menjadi pondasi dasar untuk tumbuhnya keluarga yang tangguh. Memang kalau berbicara tentang keluarga yang mapan, itu seringkali orang mengaitkannya dengan bahwa berbicara tentang keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang memiliki ekonomi mapan gitu ya, rumah yang besar, dan semua beririsannya dengan hal-hal yang bersifat keduniaan gitu. Padahal pada kenyataannya tidak sedikit keluarga yang berkecukupan itu justru berakhir dengan berbagai macam masalah ya, dan juga masalah-masalah ekonomi atau masalah anak atau masalah di antara suami istri itu sendiri. Artinya ketangguhan keluarga itu tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh pondasi yang menopangnya. Tentu saja pondasi itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita sudah bacakan ayatnya ya, Quran surat At-Tahrim ayat 6 gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'samuna. Samunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Sadaqallahul 'adzim. Jadi ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ku angkusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Jadi ibarat sebuah bangunan yang menentukan kokoh atau tidaknya itu bukan kemewahan atau bentuk rumah yang bagus, mewah gitu ya. Tetapi rumah itu justru pondasinya malah rapuh gitu ya. Nah, tetapi harusnya yang menjadi acuan bahwa rumah itu kokoh adalah pondasinya yang kuat. Nah, begitu pula keluarga. Selama kehidupan berjalan tenang, itu semuanya seolah-olah tampak baik-baik saja gitu ya. Tapi saat datang badai di keluarga berupa masalah ekonomi, penyakit, kehilangan pekerjaan gitu, atau perselisihan suami istri, atau juga masalah anak-anak, nah disinilah terlihat apakah pondasi keluarga itu kuat atau tidak. Inilah yang dimaksud sakinah, bahwa sakinah itu bukan berarti hidup tenang tanpa masalah gitu. Tapi bagaimana setiap anggota keluarga yang berada di dalam keluarga tersebut bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan kembali normal. Setelah itu ada lagi masalah, dia mampu melampaui semua masalah itu dengan baik. Nah, jadi prinsipnya memang ini bisa terselesaikan kalau pondasi yang dipegang itu adalah keluarga, keimanan. Ayat yang tadi dikatakan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu menunjukkan bahwa tugas pertama orang tua itu bukan sekedar memberi makan, pakaian, sandang pangan gitu ya, atau pendidikan, tetapi juga keimanan seluruh anggota keluarga harus dikuatkan gitu. Karena ini kan berkaitan dengan hadis Rasulullah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya gitu. Begitu pula warijalu ro'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ro'iyatihi. Begitu pula seorang laki-laki itu juga adalah pemimpin bagi keluarganya ya, yang dipimpinnya. Nah, begitu pula seorang ibu, dia juga adalah pemimpin di keluarganya. Jadi kita ini semua ya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kepemimpinan di dalam keluarga tentu saja namanya juga kan sebuah keluarga, ibarat perahu banyak penumpangnya, kan harus ada nahkodanya gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, disinilah kemudian ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang kemudian dipimpin oleh rijal tadi, laki-laki gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu saja keimanan yang ada di dalam keluarga itu harus betul-betul menjadi pondasi dasar yang teraplikasikan dalam nilai-nilai kehidupan berkeluarga itu sendiri. Kan di dalam pemerintahan kita pun BKKBN itu menyatakan bahwa fungsi keluarga itu kan ada 8. Salah satunya yang paling penting itu adalah fungsi agama, di mana nilai-nilai keagamaan ketuhanan yang Maha Esa itu diterapkan menjadi nilai-nilai pondasi di dalam berkeluarga gitu ya. Kan di dalam pemerintahan kita pun BKKBN itu menyatakan bahwa fungsi keluarga itu kan ada 8. Salah satunya yang paling penting itu adalah fungsi agama, di mana nilai-nilai keagamaan ketuhanan yang Maha Esa

0: keluarga di zaman sekarang dan bagaimana peran keimanan dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat, cara menumbuhkan keimanan dalam keluarga itu bagaimana? Nah, ini yang mungkin hari ini dalam kesempatan ini akan kita bahas bersama gitu ya. Setelah tadi dalam pendahuluan, apa sih keimanan itu menjadi penting? Ya, karena tadi kita punya amanah dari Allah ya untuk memimpin diri kita, menjaga diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita semuanya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih cirinya keluarga yang dibangun di atas keimanan itu? Yang pertama, keimanan itu menjadi kompas dalam mengambil keputusan. Karena di zaman sekarang ini kan pilihan hidup semakin banyak ya. Dan tentu tidak semuanya benar gitu. Informasi-informasi yang sedemikian rupa dari sosmed gitu, itu kan belum tentu juga semuanya benar. Maka ini perlu pondasi keimanan yang betul-betul diterapkan di dalam keluarga. Misalnya ketika bagaimana ada kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi gitu. Usahanya misalnya sedang sepi gitu ya. Dan akhirnya ketika sedang sepi itu kan banyak godaan gitu ya, ada ternyata ada kesempatan tuh untuk memasukkan laporan keuangan supaya mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, secara bisnis sih mungkin menguntungkan gitu ya. Tetapi iman kan berkata, hati kecil kita berkata, Allah melihat semua yang kita lakukan gitu. Allah itu tidak tidur. Niat kita saja Allah tahu gitu kan. Nah, seorang yang beriman itu akan memilih kehilangan keuntungan daripada kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dalam keluarga, ketika seorang suami mendapatkan kesempatan, sebetulnya gitu ya, banyak kesempatan untuk berselingkuh lah, kemudian apa, melakukan korupsi lah gitu ya. Nah, jadi banyak hal sebetulnya godaan-godaan di luar sana. Tetapi karena pondasi dari rumah itu bagus dibangunnya, apapun godaan di luar dia mampu menghalaunya. Karena tanpa iman, standar seseorang itu hanyalah untung rugi semata. Tetapi kalau dengan iman, tentu saja standarnya adalah benar salah, baik buruk, halal haram gitu. Jadi fondasinya dari mana? Ya dibekali dari rumah gitu. Nah, kemudian yang kedua, keimanan juga ini akan mampu memanage emosi gitu ya. Kan dalam agama kita mengenal bahwa an-nafs itu, nafsu kita itu ada tiga. Ada nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah ya, dan kemudian mutmainah, kan ada tiga hal ini gitu. Nah, kalau dalam keluarga dibekali bagaimana cara memanage emosi yang baik. Kalau lawamah itu nafsu yang memang dimiliki oleh setiap kita gitu ya, yang kadang-kadang gelisah. Nah, kalau dia mampu menyelesaikannya, dia akan menjadi tenang kembali, mutmainah. Tapi kalau misalnya dia marah, dia akan menjadi nafsu yang amarah gitu. Nah, keluarga itu dalam keimanan dalam keluarga itu kalau dibekalinya dengan baik, maka ini akan mampu menjadi pengerem emosi untuk tidak sampai meledak-ledak gitu ya. Karena pastilah setiap keluarga itu ada bertengkar-bertengkarnya ya. Teresa juga mungkin sama adik sama kakak gitu ya.
1: Iya, betul Ibu.
0: Berantemnya gitu kan ya. Nah, jadi yang membedakan itu dalam keimanan ini bukan ada atau tidaknya konflik, tapi bagaimana cara menyelesaikan konflik itu gitu ya. Nah, coba bayangkan seorang suami misalnya pulang dalam keadaan lelah gitu ya. Terus istri pun merasa lelah juga mengurus rumah dan anak gitu. Nah, akhirnya pak kekeh-kekeh, pak ego-ego gitu ya. Saya paling capek, saya paling banyak bekerja untuk rumah tangga gitu. Nah, kalau ini tidak diselesaikan dengan keagamaan, dengan pondasi keimanan, tentu akan menjadi sebuah keributan yang besar dan akan terus terjadi kesalahpahaman gitu ya. Akhirnya kesalahpahaman yang sepele pun akan menjadi besar. Saya ingat pernyataan dulu, kalau Teh Raisa nggak tahu kali ya, sopan-sopian tuh dulu ada ya, ada artis zaman bahula gitu.
1: Iya.
0: Itu bagus loh, saya sampai suka di, kalau di seminar-seminar saya suka saya bawa pernyataan dia gitu ya. Bahwa katanya yang namanya rumah tangga itu sebetulnya manajemen ketidakcocokan. Kalau ketidakcocokan ini terus menerus dikedepankan, maka itu akan perlahan-lahan menjadi

0: di salju bola yang membesar gitu. Nah, ya, jadi memang susah kalau misalnya Pak kekeh-kekeh, Pak tidak cocok gitu ya. Nah, tapi kalau iman hadir, maka pasti salah satu akan berkata, sudah, kita tenang dulu, calling down dulu, kita ambil wudhu dulu, kita sholat dulu, gitu ya. Nah, baru setelah itu kita selesaikan bicara. Nah, gitu. Jadi, akan lebih bisa mengelola emosinya. Nah, gitu ya. Karena dia yakin ketika habis sholat itu, hati menjadi lebih lembut. Mungkin kalimat yang tadinya mau pas corowok-corowok gitu ya, mau pas tinggi-tinggi gitu, itu akan berubah menjadi kalimat-kalimat yang menenangkan. Seperti halnya bagaimana kehidupan Rasulullah gitu. Rasulullah itu kan istrinya Ibunda Aisyah itu kan pencemburu banget gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat itu kan pernah ketika salah saat apa ada tamu datang ke rumah Bunda Aisyah saat itu. Nah, kemudian Sofia itu bunda yang lain melihat kayaknya di rumah Aisyah ada tamu, belum disuguhin, inisiatiflah beliau itu membawa membawakan suguhan buat tamunya Bunda Aisyah ini gitu. Nah, begitu datang pelayannya bawa makanan, ditanya tuh oleh Bunda Aisyah, ini oleh Rasulullah, dari mana? Dari Bunda Sofia, katanya gitu ya, buat tamu di sini. Eh, sama Bunda Aisyah apa? Malah sengaja disenggol gitu ya, makanan tersebut akhirnya jadi tumpah. Itu kan menunjukkan kecemburuan beliau gitu ya. Tapi lihat bagaimana reaksi Rasulullah. Rasulullah tuh gak marah gitu. Beliau hanya mengatakan kepada pelayannya Bunda Sofia, ibumu sedang cemburu gitu ya, jadi tolong bawa lagi makanan. Jadi itu doang gitu. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena masing-masing paham gitu. Kan Rasulullah itu tempat kita itiba gitu ya. Nah, seperti itulah dalam membangun rumah tangga kalau memakai pondasi keimanan gitu. Karena keimanan itu memang tidak menghilangkan masalah, tapi mengendalikan cara kita menghadapi masalah. Itu gitu, keimanan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, keimanan itu menjadi sumber kekuatan saat ujian datang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dengan jelas dikatakan ahasiban nasu ayutraku amanu wa hum la yuftan. Tidaklah akan aku biarkan diri kalian mengatakan beriman sebelum aku uji kalian. Gitu. Tidak ada keluarga yang bebas dari ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, ada yang diuji dengan anak yang sulit dinasihati, ya bahkan berbuat maksiat, ada yang diuji dengan penyakit. Ada pula yang diuji dengan fitnah dan kehilangan orang tercinta. Ya, kita melihat bagaimana Nabi Nuh, ya, Masya Allah, Nabi Nuh itu luar biasa seorang nabi. Tapi istri dan anaknya memilih jalan sendiri, tidak mau mengikuti Nabi Nuh, gitu. Ya. Nah, ini kan ujian yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana cara Nabi Nuh menyikapi, gitu. Dan kemudian dalam hal ini, ini adalah sebuah inspirasi, tuntunan bagi kita umat Islam. Jangan panik gitu, bahwa ujian tuh pasti akan selalu ada gitu ya. Jadi dalam menghadapi ujian, keluarga ini bisa bersama-sama untuk saling menguatkan gitu. Istilahnya gini, apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama gitu ya. Jadi sampai
1: Masya Allah.
0: Iya. Jadi menghadapi ujian itu karena saling berpegangan tangan, ya pendekatannya juga langsung kepada Allah. Mereka komitmen tahajud bersama misalnya gitu ya. Kita tahajud gitu. Kita tilawah, kita perbanyak sholat berjamaahnya, banyak sedekahnya. Nah, itu ketika ada ujian itu karena yakin betul bahwa ujian ini ada dari Allah dan yakin betul bahwa Allah itu akan sedang menguji kesungguhan hamba-Nya dalam mencintai Allah. Kan kita ini sekarang ini Allah tuh Masya Allah ya, sampai kapanpun akan mencintai hamba-Nya, cuma hamba-Nya gak ngerti gitu ya, bahwa dia tuh sedang dicintai Allah, bahwa Allah tuh pengen hamba-Nya lebih mendekat pada Allah gitu. Sehingga seringkali yang terjadi keluhan ketika menghadapi ujian itu, kenapa sih ini menimpa saya gitu kan?
1: Iya.
0: Kenapa sih harus yang mengalami itu saya? Apa salah saya sholat udah, tahajud udah, tapi kok masih kayak begini gitu. Kan akhirnya jadi menghujat Allah. Padahal kata Allah, ana jazani abdi bi, kan begitu. Aku ini bersama prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, akan terjadi kebaikan itu. Tapi kalau prasangkanya buruk, akan terjadi pula keburukan itu gitu. Nah, jadi keimanan ini sangat sangat diperlukan sebagai pondasi ketika menghadapi ujian, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin menjauh gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, keimanan itu menjadi warisan terbaik bagi anak ya. Jadi banyak kita lihat orang tua bekerja keras demi menyenangkan anak, membeli segala macam kebutuhan duniawi gitu ya. Semua itu memang baik dan harus kita mengupayakannya, karena Allah juga memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi gitu. Tapi namanya harta itu kan bisa habis, betul nggak?
1: Iya, ya? Betul Ibu.
0: Jabatan setinggi apapun juga bisa hilang.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Bahkan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua itu, orang tuanya nggak ada, bisa diperebutkan gitu. Bahkan yang akan menjaga anak sampai akhir hayat itu ya memang hanya keimanan, bukan harta peninggalan orang tuanya, tapi keimanan yang ditanamkan sejak kecil gitu ya. Jadi tentu saja keimanan itu berbanding lurus dengan keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan utama bagi anak-anaknya ya, seperti halnya dalam Quran surat Al-Azab ya, ayat 21, bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa terdapat dalam rasul dari Rasulullah itu suri teladan yang baik untukmu. Nah, kita para orang tua juga itiba terhadap bagaimana Rasulullah membangun rumah tangganya, bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami, bagaimana istri-istri Rasulullah membangun rumah tangga bersama Rasulullah. Itu kan jadi itiba kita. Nah, ketika kita menginginkan anak-anak soleh, maka orang tuanya yang harus kemudian meningkatkan kualitas kesolehan. Karena kesolehan itu kan kata Rasul apa? Al-kisu mandana li nafsi. Gitu ya, orang yang soleh itu adalah apa? Yang bagaimana? Mandana li nafsi. Yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Gitu ya. Jadi orang tua membangun anak-anak itu bukan mewariskan harta benda semata, tapi bagaimana menjadikan anak-anaknya anak-anak yang mandana li nafsi, mampu mengendalikan hawa nafsu, lima ba'dal maut, dan mampu mengisi kehidupannya setelah kematiannya gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, kalau misalnya orang tua sering mengatakan kepada anaknya, nak sholat ya, tapi dia sendiri sibuk dengan HP-nya. Maaf ya, Teresa, sekarang itu kenapa banyak bapak-bapak atau ibu-ibu pada main HP? Soalnya itu HP itu baru ada di usia mereka saat ini. Jadi akhirnya cuma nyuruh aja, ayo sholat, jangan kayak ayah, jangan kayak ibu gitu ya. Tapi hari merekanya itu tidak bangun untuk sholat juga. Keteladanan. Jadi harusnya ayo sholat sama ayah, ayo sholat sama ibu gitu ya. Iya, anak laki ke masjid sama ayah, yang perempuan sholat sama ibu di rumah gitu kan, harusnya begitu ya. Jadi bagaimana keteladanan ini harus menjadi hal yang berlaku di dalam rumah dalam menegakkan keimanan, gitu ya. Nah, ya, jadi bagaimana sekarang ketika kemudian melihat kok kayaknya gitu ya, banyak orang-orang yang katanya menerapkan nilai-nilai keimanan, tapi keluarganya masih berantakan. Itu mah bukan salah keluarganya, tapi kembali kepada pendidikan ya, kembali kepada pribadinya masing-masing, gitu ya. Karena hidayah itu bukan milik orang tua. Hidayah itu milik Allah.
1: Iya, Masya Allah.
0: Hidayah itu milik Allah. Kita orang tua itu hanya punya kekuatan menghantarkan anak untuk mendapatkan hidayahnya. Tapi kan anak itu bergaul ya, Teh Raisa ya.
1: Iya,
0: dia
1: betul Ibu.
0: Tidak bisa dikekepan wae sama orang tua kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi kan yang mempengaruhi pribadi anak itu selain pola asuh dari keluarga yang menjadi pondasi, kedua juga memang itu akan didapatkan oleh anak dari yang sekarang ini berkembang, yaitu teknologi gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi pola pikir anak juga. Nah, yang ketiga tentu dari lingkungannya. Itu baik lingkungan yang dia temui di sekolah, di rumah, di lingkungan bermainnya di rumah, ataupun di lingkungan pergaulan yang lain gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi kepribadian anak. Jadi hari ini memang kita hidup pada zaman yang sangat penuh dengan tantangan. Bahkan orang tua tuh banyak khawatir gitu ya. Aduh, sekarang mah sama ngelepas anak laki, anak perempuan juga khawatirnya tinggi gitu kan. Anak-anak itu banyak berhadapan dengan kasus pornografi, itu hanya dari sentuhan layar gitu ya. Kemudian banyak juga anak-anak yang judol, pinjol, gemol gitu ya.
1: Iya, betul Ibu.
0: Sampai ada anekdot katanya begini Teh Raisa. Katanya si anak-anak gemol katanya ya, bapaknya judol gitu, ibunya pinjol.
1: Ibunya. Ya Allah. Ya.
0: Gitu ya. Masya Allah gitu, hancur banget itu mah tuh ya gitu.
1: Iya.
0: Karena kan memang media sosial itu kan banyak menampilkan gaya hidup ya yang menjauhkan manusia dari rasa syukur gitu. Bahkan sekarang ini ya, na'udzubillah, banyak orang yang menggambarkan tentang ini loh, kamar aku di neraka itu ya. Saya lihat ya Allah, orang berani banget gitu ya menggambarkan hal itu, padahal itu akhirnya kan bisa mengubah perilaku dan akidah ya, akidah anak-anak yang dikhawatirkan gitu kan. Bahkan di dalam rumah sendiri juga setiap anggota keluarga itu kan sekarang ini duduknya tuh bareng-bareng gitu ya, tapi hati mereka berjauhan. Kenapa? Karena masing-masing sibuk gawainya.
1: Iya, dengan gitu. HP-nya ya Bu.
0: Iya, dengan HP-nya gitu. Makanya kalau fondasi keluarga itu hanya dibangun di atas materi gitu ya, atau keduniaan, maka pada zaman itu akan mudah gitu ya merobohkan. Tapi kalau fondasinya itu adalah keimanan, maka setiap anggota juga dalam keluarga tersebut akan selalu memikirkan apa yang dia lakukan sebelum bertindak. Jadi mengarah kepada hal yang negatif itu tidak ada dalam pikirannya. Bahkan dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah Allah ridho dengan keputusan ini gitu ya.
1: Nah,
0: pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang akan mampu menyelamatkan keluarga dari banyak penyesalan gitu ya. Jadi Rita, saya tekankan di sini bahwa keluarga yang tangguh itu bukanlah keluarga yang tidak pernah banyak ujian, tidak pernah menangis gitu ya. Tapi keluarga tangguh itu adalah keluarga yang setiap kali diuji, mereka itu akan kembali kepada Allah. Mereka selalu mendekat kepada Allah.
1: Gitu. Iya, Masya Allah.
0: Jadi rumah bahagia bukan rumah yang tanpa masalah, tetapi rumah yang ketika masalah datang, seluruh penghuninya menjadikan iman sebagai tempat berpijak. Mungkin ya sedikit penjelasannya Teh Raisa. Ya, saya kembalikan ke Teh Raisa.
1: Masya Allah, menarik sekali Ibu. Berarti ini kuncinya memang ada pada keimanan ya Ibu. Jadi fondasi keimanan ini yang benar-benar perlu diterapkan dalam keluarga ya. Karena keimanan ini menjadi kompas dalam keluarga, sehingga keluarga ini memiliki fondasi yang kuat ketika menghadapi berbagai ujian ya Bu.
0: Ya betul ya.
1: Masya Allah. Ya Ibu, dan insya Allah akan kita sambung ya Ibu di termin selanjutnya. Untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Ini bagi Anda sahabat MK, silakan masih ada kesempatan. Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan, atau juga barangkali ada yang mau didiskusikan ini bersama dengan Ibu Luciana Rahmawati MSI, bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sahabat MK Giga Indonesia, yaitu wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga sahabat MK. Yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga, GIGA Indonesia ini telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya yaitu yang pertama, sahabat MK, advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga. Kemudian yang kedua ini membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB, sahabat MK. Kemudian ini yang ketiga ini menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, sahabat MK. Manajemen risiko bencana sosial ini menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yaitu bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual yang menyimpang, sahabat MK. Sahabat MK, dapatkan info lengkap ini seputar GIGA Indonesia di www.penggiatkeluarga.org ini, atau follow Instagram ya di @penggiatkeluargaindonesia, sahabat MK. Dan insya Allah kami akan kembali selepas jeda berikut ini, sahabat MK, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Mah, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
6: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. kesehatan. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 139.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Insyaallah sahabat MG akan kita sambung kembali ini kebersamaannya bersama dengan Ibu Luciana Rahmawati MSI. Beliau merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia sahabat MG. Masih berkaitan dengan tema kita pagi hari ini yaitu keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia sahabat MG. Dan di termin pertama tadi sudah disampaikan ya beberapa hal yang bisa menjadi ikhtiar bersama sahabat MG tentang ini bagaimana keluarga yang tangguh dan bahagia tidak hanya dibangun dari kebutuhan lahiriah sahabat MG, namun ini pondasi keimanan yang benar-benar perlu diterapkan di dalam keluarga. Sehingga keluarga ini memiliki pondasi yang kuat ketika menghadapi berbagai ujian ya sahabat MG. Sahabat MG, sebelum kita sambung ini silakan kami kembali mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya atau barangkali menyampaikan pertanyaan maupun ini menyampaikan polling. Silakan bisa disampaikan melalui nomor 0811 224 1027, 0811 224 1027. Anda bisa berbagi ya sahabat MG kalau menurut Anda apa yang paling penting ini untuk menjaga keimanan di dalam keluarga sahabat MK. Apakah yang pertama ini membiasakan sholat berjamaah di rumah, atau yang kedua sahabat MK ini membaca Al-Quran bersama keluarga, yang ketiga ini saling menguatkan untuk berbuat baik, atau yang keempat ini meluangkan waktu belajar agama bersama keluarga sahabat MK. Silakan kirimkan pilihan melalui nomor 0811 224 1027, 0811 224 1027. Dan sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung untuk perbincangannya ini berkaitan dengan tema keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Nah Ibu, kalau tadi kita berbicara tentang pentingnya keimanan ini sebagai pondasi keluarga ya Ibu, sebenarnya kalau kita melihat kondisi keluarga saat ini, sebenarnya apa saja ini kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa mulai dibangun di rumah ini agar keimanan itu semakin kuat di dalam keluarga Ibu? Silahkan.
1: Ya, jadi gini Teh ya, saya pernah ingat apa yang disampaikan oleh Agim ya.
0: Iya, Masya Allah.
1: Karena kan anak saya juga sekolah di DT dulu ya.
0: Oh, Masya Allah, iya, di Darut Tauhid.
1: Iya, di Darut Tauhid gitu. Beliau kan sering menyampaikan, fungsi rumah itu katanya gitu kan, tergantung bagaimana kita memfungsikannya. Ada yang memfungsikannya itu seperti terminal, jadi hanya tempat nginep doang gitu ya, pulang ke rumah gitu, dari mana gitu, terus kemudian ya udah tempat nginep doang, namanya terminal gitu ya, tempat mampir doang gitu, sudah terpenuhi kebutuhannya ya sudah gitu. Jadi tidak ada bonding, tidak ada ikat di dalam keluarga ya, anak dengan orang tuanya atau bahkan ayah dengan ibu juga sama-sama dingin gitu, sama-sama semua perlakuannya seperti terminal gitu ya. Nah, apa jadinya kalau keluarga yang seperti ini gitu, hanya hidup bersama tapi tidak ada kerjasama, bahkan juga tidak ada bonding, ikatan bonding di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada juga yang memperlakukan rumah itu seperti halnya madrasah gitu ya. Nah, jadi kalau namanya madrasah ya tempat sekolah, tempat mencari ilmu, kemudian juga tempat belajar gitu ya, transfer pengetahuan gitu kan ya, seperti itu. Jadi fungsi rumah itu memang macam-macam, ada seperti terminal, kemudian ada sebagai madrasah gitu. Kalau sebagai terminal fungsinya positif nggak masalah, selama di dalamnya kemudian ada interaksi yang lebih kuat lagi gitu ya. Nah kemudian jadikan rumah itu seperti madrasah, seperti hanya bagaimana belajar. Namanya anak-anak itu kan pertama kali mereka mendapatkan bahasa itu kan dari orang tua ya. Kemudian namanya madrasah juga bukan hanya tempat anak belajar, tempat orang tuanya pun belajar, karena orang tua itu sesungguhnya belajar dari anak-anaknya. Orang tua juga belajar untuk mengelola emosinya. Orang tua juga belajar untuk meningkatkan kesabaran. Gitu. Kemudian juga mereka belajar juga untuk terus meningkatkan kualitas keagamaannya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi rumah itu sebagai masjid, gitu. Jadi bagaimana menjadikan rumah itu sebagai masjid, layaknya masjid, itu kan di dalamnya lengkap ya. Ada tempat belajarnya, ada tempat sholat berjamaahnya, ada waktu-waktu yang tertibnya, kan gitu ya, di masjid. Nah, jadi fungsikan rumah itu sebagai masjid. Tentu saja mengawali agar rumah itu berfungsi menjadi masjid, harus ada kesepakatan suami istri ketika membangun rumah tangga, mau dibawa kemana keluarga ini, gitu ya. Bahkan ketika nanti mereka punya anak, mau seperti apa pengelolaan anaknya, itu sebetulnya harusnya dimusyawarahkan, gitu ya. Karena sebetulnya kan fondasi berkeluarga itu adalah visinya itu kan melangitkan kehendak manusia kepada Allah, ya. Kita ini kan punya keinginan, ya. Ya Allah, ketika misalnya pacaran sama si fulan, si fulanah, ya Allah, jodohkan aku sama dia, itu kan keinginan dia, gitu ya. Nah, itu melangitkan kehendak manusia kepada Allah. Tapi ingat, ada misi terpenting yang Allah pesankan kepada manusia, bahwa misi pernikahan itu adalah membumikan kehendak Allah kepada manusia. Nah, itu sebaliknya, gitu. Apa sih kehendak Allah kepada manusia itu? Nah, ini Az-Zuriyat 51 yang mungkin sering kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugasnya adalah ibadah, gitu ya. Ketika misinya dalam berkeluarga itu adalah ibadah. Dalam segala macam itu semua bernilai ibadah. Senyumnya seorang istri pada suami ibadah, ya. Istri kalau nyediain minum buat suaminya ibadah. Jadi hal-hal yang kecil sekalipun di dalam keluarga itu bernilai ibadah, gitu.
0: Masya Allah,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Karena ibadah terpanjang manusia itu adalah dalam menikah. Selain sholat itu adalah pernikahan.
0: Pernikahan
1: itu adalah ibadah terpanjang kita. Karena itu ibadah, maka harus nilai-nilai yang dibangun di dalam keluarga pun adalah memakai nilai-nilainya ilahiyah atau nilai-nilainya Allah, gitu ya. Bagaimana anak-anak dibiasakan untuk melakukan ibadah sejak dini, itu harus dimulai dari orang tuanya. Seperti yang tadi saya katakan, keteladanan itu menjadi faktor utama untuk terselenggaranya sebuah atau tegaknya sebuah nilai di dalam keluarga. Orang tuanya yang harus menjadi teladan utama dulu, gitu ya. Mencontohkan, kemudian mendidik sesuai dengan tahapan, gitu kan. Kemudian harmonisasi antara suami istri juga harus terjalin secara baik, gitu. Suami istri ini harus saling terikat satu sama lain, harus saling membutuhkan, saling menghargai, gitu ya. Nah, sehingga apa yang mau diterapkan dalam keluarga itu bisa berjalan secara optimal. Kalau tahapan mendidik dilalui, misalnya mendidik anak seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa di 7 tahun pertama anak itu hendaklah pendidikan dilakukan oleh orang tua kepada anak itu bersifat la ibuhum. La ibuhum itu adalah masa bermain, gitu ya. Itu sekitar usia 0 sampai 7 tahun. Jadi penerapan keagamaan itu dilakukan juga dengan cara pendekatannya sesuai dengan usianya. Makanya kenapa kata Rasulullah, gitu kan, ajarkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun, gitu ya. Maksudnya itu baru diajarin doang, gitu. 7 tahun itu baru diajarin doang. Nah, setelah umur 10 tahun perintahkan. Nah, kalau tadi 7 tahun itu ajarkan, 10 tahun itu baru diperintahkan, karena itu mendekati mau balig. Kalau mereka tidak mau melakukan perintah itu, maka pukullah dengan cara yang tidak menyakiti. Nah, jadi itu tahapannya, ajarin dulu, ngajarin itulah ibu hub dengan cara bermain. Yang namanya ngajarin gimana sih gitu ya. Jangan jadikan agama itu sebagai objek nakut-nakutin anak gitu ya. Namanya anak usia 0 sampai 7 tahun gimana sih karakternya teh? Kan tuh bisa cicing gitu ya, tuh daik cicing gitu ya. Kemudian juga kadang sering inget, sering lupa kan gitu ya anak-anak gitu kan. Nah, jadi lakukan pembiasaan supaya mereka terbiasa dan menjadi kebiasaan gitu ya. Kan kata Imam Ghazali begitu gitu. Lakukan dengan cara pendekatannya itu adalah menghafal, menghafal kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Pembiasaan dulu, namanya pembiasaan ya berulang-ulang diingetinnya gitu ya. Nah, jadi kalau mau sholat gitu, ayo udah maghrib, udah azan, siap-siap semuanya sholat. Nah, si ayah dan ibu nage bari siap-siap gitu. Nah, siap-siap, apa itu? Ibu bapak nama cuek weh. Nah, itu keteladanan ya. Jadi biasakan mereka untuk beribadah dan mencintai ibadah itu. Sehingga ketika nanti mereka balik, sudah butuh sama ibadah. Bukan terpaksa gitu ya. Bukan terpaksa karena selalu dipaksa gitu ya. Tapi bukan begitu pendekatannya, itu secara pembiasaan, humanis gitu ya. Pembiasaan agar terbiasa dan menjadi kebiasaan. Dan itu payahnya harus sabar, ngulang deui si orang tua teh ngingetin gitu ya. Nah, nanti kan akan ketemu di tahapan pendidikan selanjutnya, yaitu tahapan andibuhum, penanaman adab tentang who am I? Oh, saya ini perempuan. Saya ini laki-laki. Saya berlaku bagaimana sih berlaku sebagai laki-laki? Bagaimana sih berlaku sebagai perempuan? Nah, itu sehingga anak-anak itu punya jati diri yang jelas. I am a man, I am a girl. Ini itu di usia 8 sampai 15 tahun lah kira-kira gitu ya. Jadi andibuhum. Nah, sehingga kalau tadi diajarkan, nah sekarang di masa andibuhum itu sudah bisa diperintah. Gitu ya. Karena kan di usia 3 tahunnya lagi diajarin tuh gitu ya, dengan reward lah, dengan kebiasaan lah gitu. Ayo sholat, ayo ke masjid. Dan banyak hal-hal yang bukan hanya soal ibadah saja, tapi bagaimana cara bersikap, penanaman adab lah istilahnya ya. Karena kan makanya kita sering dengar kan istilah akil balig gitu ya. Kalau masalah balig kan masalah biologis, bagaimana tubuh. Tapi kalau akil itu kan bagaimana menata hati, menata otak, pikiran kan gitu ya. Nah, jadi mereka itu ketika usia di andibuhum ini mereka sudah mau melakukan sholat itu gitu ya. Walaupun mungkin masih pelan-pelan, tapi sudah mulai merasa senang aja sama sholat. Nah, saya suka pesen gitu ya, kalau ngisi seminar parenting, suka pesen pendekatan di usia 0 sampai 7 tahun itu jangan menakut-nakuti, ngancem-ngancem gitu. Misalnya contoh sederhana lah, kalau lagi makan gitu ya, ayo dihabisin, ntar mubazir, biarin mubazir sama teman setan, nanti Allah marah. Nah, itu kan ngancem-ngancem. Jadi ya di otak anak apa kan, otak usia 0 sampai 7 tahun tuh masih bagus ya.
0: Iya.
1: Gitu kan, alam bawah sadarnya yang terkesan di mereka itu Allah itu menakutkan kan, tukang ngancem gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi dibuat senang ya, dibuat senang. Kalau mau anak-anaknya sadar dalam ibadah, betul ya, memulai hari anak-anak dengan doa bangun tidur, dibiasakan untuk membaca doa bangun tidur. Iya, kesempatan itu selalu dengan berdoa kan gitu ya teh, gitu. Nah, kemudian menjaga sholat tepat waktu dan selalu dikumandangkan. Namanya juga berfungsi masjid, dikumandangkan tilawah, harus punya waktu tilawah. Kalau mau tilawah itu misalnya maghrib, pada maghrib ya sudah semua anggota keluarga itu sholat tilawah setelah sholat maghrib, gitu. Sampai ke anak yang kecil pun sholat tilawah setelah sholat maghrib. Jadi harus ada waktu yang konsisten, ya, yang konsisten yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian menghadiri majlis ilmu, gitu. Ibu jangan pinter sendiri, gitu ya. Ibu-ibu teh mani rajin ya ke majlis talim, gitu ya. Yang majlis talim teh namanya ibu-ibu, hari bapak-bapak nanti sok rada karedul gitu ya.
0: Ramai kalau di desa ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya berapa kali ke desa. sendiri, ajak anaknya, diajak menghadiri kajian agib oleh anak saya, karena anak saya sekolah di sana. Kemudian membiasakan musyawarah keluarga gitu ya. Jadi suasana guyub, bonding gitu ya. Itu semakin terasa gitu oleh anak-anak, gitu, oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian menjadi teladan, itu yang paling utama ya, bukan hanya pemberi nasihat. Kalau mau nasihat, menasihati anak, cari waktu yang tepat yang anak bisa dinasihati. Ya, jangan sampai menasihati tapi waktunya tidak tepat. Sayang, nasihatnya hanya akan berlalu begitu saja karena anak tidak mendengarkan, ya. Dan kemudian saya selalu saya nulis buku ya Teh ya. Saya nulis
0: masyaallah iya.
1: Alhamdulillah saya sudah 3 buku terbit ya.
0: Masyaallah.
1: Tentang suami istri gitu. Saya menulis di salah satu buku itu bahwa kekuatan kita mendoakan. Jadi dalam keluarga itu harus saling mendoakan. Biasakan untuk saling mendoakan ya. Rumusnya itu kuat tuh sila bila. Saya bilang di situ rumus segitiga. Ketika orang tua silah berkunjung kepada Allah, terus doa nangis di sepertiga malam, ya Allah engkau pemilik hati anak saya, kuatkan hati anak saya, satu persatu didoakan baru dakte ya. Dan anak-anak teh atuh dua anak, dua karakter, tiga anak, tiga karakter, betul enggak?
0: Iya betul Ibu.
1: Jadi harus didoakan satu-satu gitu ya. Nah ini silah berkunjung kepada Allah, ya Allah engkau pemilik anak hamba, hamba tuh cuma dititipin, beri hamba kekuatan. Nah, nanti Allah itu akan bilah. Allah akan bilah menyampaikan pada anak nih. Orang tua kamu udah berkunjung sama aku gitu, ya. Makanya kamu itu coba dibaik-baik gitu, karena orang tuanya sudah mendoakan terus. Maka doa orang tua itu akan menjadi atmosfer anak gitu, seperti halnya bagaimana dulu pernah kisah terjebaknya 3 pemuda di gua gitu ya.
0: Iya,
1: masya Allah. Kemudian mereka mengingat masalah-masalah mereka kan, ya Allah, saya pernah ingin memberikan susu kepada ibu saya tapi enggak jadi karena saya saat itu tergoda oleh diri saya sendiri. Maka ya Allah, kalau itu yang menjadi penyebab saya terjebak di sini, mohon ampuni saya, kan begitu ya. Itu dari mana mereka akhirnya atau ada kemudian yang pemuda yang satu lagi mengatakan, aku pernah akan meniduri seorang perempuan tapi kemudian aku teringat bagaimana wajah ibuku jika kemudian aku meniduri perempuan ini. Maka ya Allah, aku pun tidak jadi saat itu meniduri perempuan itu karena aku teringat wajah ibuku, kan gitu. Jadi kenapa atmosfer doa itu akan jadi atmosfernya anak, itu yang akan melindungi anak untuk tidak berbuat maksiat karena doa yang terus-menerus disampaikan oleh orang tua kepada Allah, gitu ya. Jadi jadikan doa itu sebagai sebuah kebiasaan dalam keluarga, saling mendoakan, terutama ibu dan bapak, sebutlah nama anaknya dalam setiap habis sholat, sebut nama anaknya, doakan anaknya, mau anaknya sudah menikah atau masih kuliah, masih bekerja atau masih balita, doakan terus. Karena tugas kita orang tua itu mendoakan anak, gitu ya. Nah ini kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dari keluarga, ya. Membiasakan anak-anak memulai hari dengan doa, menjaga sholat tepat waktu, membiasakan baca Al-Quran, dibuat suasananya seperti masjid, gitu ya. Bahkan idealisnya mah, gitu ya, idealisnya mah, anak teh bisa baca Latin, bisa baca Quran teh dari orang tuanya. Jadi orang tuanya punya kesan. Ingat, TPA itu hanya partner orang tua gitu. Tapi jangan dijadikan tempat kita menggantungkan harapan anak di situ. Kita yang kemudian harus membangunnya gitu ya. Karena lain kan kalau diajarin sama orang tua berkesan loh sampai anaknya dewasa juga. Dulu aku bisa baca Quran dari umiku, aku bisa baca Quran dari abiku, kan gitu ya, gitu. Idealisnya itu mah gitu ya. Artinya bahwa jadilah seluruh keluarga itu pembelajar, gitu ya. Karena belajar itu kan madal hayah seumur hidup, ya. Wayahna orang tua harus belajar tentang, kan kata Rasulullah gitu ya. Bukan kata Rasulullah sih, sebuah ungkapan dia, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, kan gitu ya.
0: Iya. Nah,
1: ya wayahna sekarang harus belajar tentang teknologi dan anak-anaknya udah pada pinter kan gitu ya. Jadi jangan sampai jadi orang tua yang gaptek nanti dibodoh-bodohin anak gitu ya.
0: Betul betul.
1: Jadi jadilah pembelajar. Kemudian yang kedua, jadilah seperti halnya rahib di malam hari gitu ya, yang senantiasa selalu mendekat kepada Allah. Dan kemudian jadilah orang-orang yang berilmu di siang hari gitu. Tutur katanya kan bahwasanya adibu aula dakum sahisol kan gitu kata Rasulullah ya, didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara. Ya teteh ya, dimulainya tuh semua huba kalimatnya, di situ kalimatnya didiklah anak-anakmu dengan tiga hal gitu ya, bahwa adibu aula dakum sahisol dengan tiga hal. Pertama ya, huba nabiyukum, didik mereka itu untuk mencintai nabinya. Sekarang mah banyak ini ya teh ya, banyak medianya, ada buku, ada kita tentang kisah para nabi kan gitu ya.
0: Iya betul, nah, alhamdulillah.
1: Ya, hubungan nabi hukum dibangun tentang kecintaan kepada para nabi. Rasulullah, Nabi Nuh, Nabi Yunus gitu ya, diceritakan gitu semuanya. Ditanamkan kepada dia gitu. Nah, kemudian yang kedua, huba ahlul bait, didik anak-anakmu untuk mencintai orang tuanya. Ayeuna mah da barudak teh nya meni suntak-sentak gitu ya ka orang tua teh biasa gitu.
0: Nah itu iya, iya.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: meni sesentak ka koloteh gitu ya, masya Allah. Justru mereka tuh harus huba ahlul bait. Ajarkan bagaimana cara mencintai orang tuanya. Salah satunya dengan apa? Takullahu ma'ufin gitu kan, gitu kata Allah ya. Jangan ngebentak, jangan bilang ah gitu. Jadi ajarkan berlaku lemah lembut sama orang tuanya gitu. Nah, kemudian huba tilawatil Quran, ajarkan kepada mereka untuk mencintai Al-Quran. Tuh semua kalimatnya huba cinta. Jadi kita tuh ngajarin anak setiap hari untuk mencintai agamanya, mencintai orang tuanya, mencintai nabinya. Itu harus dibuat tuh suasana tuh seperti itu gitu ya. Bukan berarti nggak boleh mengenal dunia lain ya, maksudnya yang dunia-dunia modern sesuai mangga, cuma maksudnya itu menjadi filter keimanan itu ya, itu menjadi filter dia mau kemanapun. Makanya kan fungsi rumah yang berikutnya adalah jadikan rumah sebagai benteng pertahanan. Benteng pertahanan. Ketika begitu banyak godaan di luar, begitu banyak badai gitu ya, yang membuat mata itu bisa terpesona gitu ya. Nah, kembali rumah itu jadikan benteng pertahanan sehingga dia ingat lagi, oh saya tidak mau melakukan ini adalah maksiat. Ini adalah sebuah kesalahan gitu lah. Ya, karena pondasi dasar dari rumahnya kuat. Karena kan seluruh keluarga itu ketika siang hari kan pasti kalah luar gitu ya teh ya.
0: Iya yeah, betul ibu.
1: Banyak hal. Dan sekarang mah di rumah wayahnya pasti ngelihat HP mah gitu. Banyak pemandangan, banyak godaan-godaan. Sampai yeah, gerak teteh.
0: Iya,
1: buka
0: iya.
1: Atas ranjang kuning. Tadinya nggak mau pesen, jadi pesen.
0: Iya betul.
1: Sekarang ini bertambah banyak sekarang godaannya. Jadi kalau rumah nggak dijadikan benteng pertahanan, mantap banyak kagoda gitu. Sampai sekarang mah. Saya tuh mendapatkan data ya, bahwa ternyata di KUA itu banyak sekarang ini terjadi perceraian itu semakin banyak. Dan ketika di Zoom lagi itu banyak terjadi hulu yang mengajukan perempuan gitu sekarang.
0: Iya.
1: Dan permasalahannya apa ternyata pas dilihat itu, selain ekonomi, ternyata ekonomi ruwet, tidak menjadikan keimanan sebagai sebuah penyelesaian. Terus kemudian komunikasi terhambat antara suami istri. Nah, begitu lagi terhambat, ketemu sama lawan jenis di luar yang menurutnya bisa lebih mendengarkan keluh kesahnya. Akhirnya terjadi apa? Pil wil kan gitu.
0: Iya.
1: Makanya sebetulnya pil wil teh naon itu. Di wanita idaman lain gitu ya. Pil pria idaman lain kan jadi begitu ya. Padahal seharusnya selesaikan, bagusnya selesaikan setiap permasalahan yang ada, gitu ya. Permasalahannya ada, namun istilahnya ribut mah ribut we, kayaknya cocolekan deui kan gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik selesaikan masalah gitu kan dengan secara baik, jangan selesaikan masalah dengan masalah gitu ya. Tapi selesaikan masalah dengan saling duduk bersama menyelesaikan sehingga terjadi solusi gitu ya, saling. Nah, ini komunikasi perlu dibangun gitu ya. Jadi dalam keluarga itu selain komunikasi yang harus juga diperhatikan adalah attachment gitu ya. Saling perhatian, kemudian bonding, kelekatan itu harus dibangun. Saling ketergantungan cenah naon kalau suami tergantung sama istri atau istri tergantung sama suami, itu mah sudah biasa ya. Bahkan ketika di zaman Rasulullah, istrinya Ibnu Mas'ud mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku sekarang ini Ibnu Mas'ud sedang tidak bekerja. Nah, hari ini aku yang punya penghasilan. Tapi ketika aku mau membagikan penghasilanku kepada keluargaku, pada ibuku dan sanak saudaraku, suamiku mengatakan, hendaknya kamu memberikan semua itu untuk aku dan anak-anakku. Ih, enak aja ya Rasulullah, yang kerja-kerja saya, aku buat dia. Apa jawaban Rasulullah? Gitu. Sesungguhnya ketika engkau mendahulukan suami dan anak-anakmu, itu adalah sedekah bagimu untuk mereka.
0: Masya Allah. Gitu ya. Jadi,
1: kamu hitungan lah gitu ya. Kan itu untuk kebaikan bersama. Ingat, nikah itu kan ibadah. Jadi karena ibadah pasti banyak godaannya. Nah, kalau menyadari hal ini, maka keluarga satu sama lain justru akan saling bekerja sama gitu ya teh. Jadi insya Allah keimanan ini akan menjadi pondasi utama, harus ya, harus menjadi pondasi utama, karena tanpa keimanan ibarat tubuh tanpa nyawa gitu ya. Apa ya, bayangkan kalau tubuh tanpa nyawa kumaha atuh ya. Jadi utama dalam berkeluarga sih seperti itu, menjadikan kita bisa melaksanakan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu ya. Jadi bangun kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga, baik itu dari sisi ibadah, tutur kata, hubungan yang lainnya gitu ya, semuanya didasarkan atas nilai-nilai keimanan. Gitu kali teh ya, insyaallah.
0: Masya Allah. Ya. Mohon izin Ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ya, insyaallah di termin selanjutnya.
1: Insyaallah. Baik, silakan.
0: Sahabat MK, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung, barangkali menyampaikan. Ini menyampaikan pertanyaan ataupun sharing ya sahabat MK, silakan bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK Giga Indonesia, yaitu wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga sahabat MK. Giga Indonesia ini peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Sahabat MK, Giga Indonesia juga ini telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya yaitu advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga. Ini di 13 wilayah ya sahabat MK, yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB sahabat MK. Kemudian ini menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis sahabat MK. Manajemen risiko bencana sosial ini menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yaitu bencana sosial orientasi dan perilaku seksual menyimpang, sahabat MK. Sahabat MK dapatkan info lengkap ini seputar Giga Indonesia di www.penggiatkeluarga.org, atau sahabat MK ini bisa follow Instagram di @penggiatkeluargaindonesia. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi

0: dalam forum umat.
1: Kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
2: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Sahabat MI kali ini kami akan menyapa bagi Anda yang sudah bergabung. Ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya Ibu. Ada dari Ibu Tanti. Ini Ibu Tanti usianya 40 tahun dari Jalan Baladewa Bandung. Mohon nasihatnya Ibu. Jadi pertanyaannya, dalam menghadapi suami saya, ini saya lebih banyak diam dan lebih memilih penyelesaian masalah sendiri. Karena dalam hal apapun, kalau saya bilang atau ini beliau ini menjawab sering dengan nada tinggi, agak marah. Misalnya hal kecil, katanya ayah tolong dong pasang regulator ke tabung gas, atau ayah tolong antar adik ke sekolah. Nah beliau ini seperti merasa terganggu katanya, karena saya tidak ingin beliau marah, akhirnya mengerjakannya sendiri. Baikkah sikap seperti itu Ibu? Tapi katanya lama-lama seperti itu jadi capek sendiri katanya, apa-apa sendiri. Dan bagaimana katanya mendoakan suami agar bisa terus sabar katanya. Begitu Ibu, silahkan.
1: Baik, terima kasih tadi dari Ibu Tanti ya.
0: Iya betul Ibu.
1: Ibu Tanti mau nanti dalam keadaan sehat mendapatkan Bu Tanti, masya Allah. Jadi setiap kali saya mengisi majelis-majelis taklim, pertanyaan ini sering kali muncul gitu. Jadi mungkin karena budaya kita gitu ya, budaya di Indonesia. Ya maaf ini apa jaringan tiba-tiba muncul apa?
0: Tiba-tiba hilang.
1: Saya juga lagi bicara tadi.
0: Iya.
1: Mangga Ibu. Iya tiba-tiba hilang. Iya. Baik Ibu Tanti. Jadi pertanyaan ini seringkali muncul kalau saya sedang mengisi gitu ya. Sebetulnya kalau kita melihat kaidah sabar, sabar itu bukan nerimo ya, beda ya. Kalau nerimo itu kan nerima tanpa perlawanan gitu ya.

0: Tapi sabar itu harus ada ikhtiarnya diiringi dengan doa gitu. Memang terkadang untuk menyelamatkan kehidupan berumah tangga, ketika komunikasi buntu, sikap dari suami juga lebih mengedepankan sifat patriarkinya gitu ya. Sehingga para istri mencari jalur aman, ya sudahlah gitu ya. Akhirnya memilih untuk diam dan menyelesaikan semuanya sendiri gitu kan. Kalau boleh saya sarankan mungkin berkomunikasi dengan suami itu memang hindar. Lagi-lagi ini saya pakai istilahnya Agim ya,
1: Masya
0: pakai
1: Allah.
0: singkat, menyuruh ya. Suami itu paling nggak suka disuruh-suruh, karena bagi dia yang namanya disuruh itu seolah-olah merendahkan dirinya gitu ya. Jadi
1: Iya.
0: mungkin memang ibu mau nyuruh, tapi bahasanya mungkin yang dirubah gitu ya, bahasanya dirubah, minta tolong tapi dengan bahasanya dirubah. Yang kedua, suami itu paling nggak seneng gitu ya. Yang kedua itu kalau menegur gitu ya. Nah, jadi kalau menegur suami itu memang suami nggak seneng ditegur-tegur gitu ya. Jadi misalnya, "Papa kok nggak belum nggak sholat sih? Cuma Jumat tahu ini," gitu ya. Nah, itu kan nggak seneng tuh dia. Pokoknya yang berkaitan yang membuat adrenalinnya terpicu itu dia paling nggak senang gitu ya. Kalau kata ahli otak harus balance, kan memang seperti itu katanya ya, otak laki-laki itu didesainnya untuk segera bertahan ketika ada penyerangan gitu ya. Jadi dianggap itu menyerang lah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga memarahi. Nah, itu paling nggak senang juga dimarah-marahin gitu ya. Jadi mungkin yang diubah adalah metodenya, metode pendekatannya. Kalau saya tuh suka mengibaratkan, kita ini kan perempuan, tumbuhkan gitu ya kemanjaan kita. Ih, males banget ya kudu manja-manja gitu ya. Tapi emang mungkin udah waktunya kudu apa ya, harus menampilkan effortnya kita sebagai seorang perempuan gitu ya, yang memang manja, yang memang butuh gitu ya. Tapi dirubah aja metodenya. Nah, kalau ngerasa semua sudah dilakukan, nah kadang-kadang tuh ya yang membuat kita akhirnya berhenti untuk berusaha, karena ini yang menjadi batasannya. Sudah saya lakukan, padahal berapa kali sih dilakukannya gitu ya, kan harusnya diulang-ulang gitu. Nah, kemudian jadi rubah metode. Yang pertama adalah rubah metode, dan kemudian mindset tentang sabar itu juga dirubah. Nah, yang ketiga jelas doa ya. Doa itu juga seperti halnya kepada anak tadi satu persatu ya. Kalau saya lebih senang memakai doanya Nabi Zakaria, Robbi habli minas solihin. Kalau untuk anak-anak disebutkan satu persatu, sebutkan namanya, Robbi habli minas solihin, sebutkan lagi anak berikutnya. Nah, kalau untuk pasangan, kalau untuk kita perempuan, Robbi habli min zauji gitu ya. Untuk pasanganku ya Allah, berikan kepada pasanganku, sebutkan namanya siapa ya, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ya. Kemudian ikhlaskan hati kita, berdamai dengan diri kita. Sekarang mah ayo nama, kalau merasa buntu dan tidak bisa bicara, udahlah sekarang mah bahagiakan aja diri sendiri gitu, bahagiakan aja diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya mangkat galau, masang regulator gitu ya, manggil weh yang lain misalnya, nanti kan si bapak tuh jadi maluin sendiri, merenangnya, nah bet ada orang luar, kenapa ada orang luar di sini gitu kan ya. Ya soalnya yang ada di sini nggak bisa. Nah, itu salah satu metodenya ya. Dan jelas insya Allah ya Bu ya, doa itu insya Allah dikabulkan oleh Allah, tapi coba barengin dengan usaha. Kemudian kalau ada kesempatan di kajian di MK misalnya tentang suami istri, ajakkan si bapak ya. Insya Allah apa ya, alasannya mah jalan-jalan, padahal makan mau kajian misalnya, itu lebih bagus lagi gitu, untuk memperkaya wawasan keilmuan. Gitu kali ya Bu Tantia, insya Allah tetap semangat, tetap berusaha ya. Insya Allah apa yang sudah bisa diusahakan oleh Bu Tanti itu jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya Bu Tanti.
1: Iya, Masya Allah. Dan sahabat MK, Ibu ini tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir Ibu sebagai penutup. Ya, barangkali ada yang ingin dikuatkan ini berkaitan dengan tema keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Silahkan Ibu.
0: Ya, baik. Salam sahabat MK semuanya. Alhamdulillah ya, di kesempatan kita kali ini kita sudah bersama-sama ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua pendengar, wabil khusus untuk saya pribadi karena saya juga terus-menerus belajar, dan secara umumnya untuk kita semua insya Allah ya. Karena sesungguhnya membangun keluarga itu bukan hanya membangunnya, tapi bagaimana kita mampu terus merawatnya, menjaganya ya. Karena tidak ada, memang tidak ada diri kita yang sempurna. Semua yang ada di dalam keluarga itu adalah kumpulan manusia-manusia yang tidak sempurna. Tetapi bagaimana ketidaksempurnaan kita ini kemudian kita isi dengan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang terus diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga yang kokoh itu bukanlah keluarga yang tidak pernah diuji. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang setiap kali diuji, mereka semakin mendekat kepada Allah. Sebab ketika iman menjadi pondasi, masalah tidak selalu hilang, tetapi hati akan menjadi lebih kuat. Rumah tidak selalu dipenuhi tertawa, tapi selalu dipenuhi harapan. Dan ketika seluruh anggota keluarga berjalan menuju Allah, insya Allah, mereka bukan hanya akan berkumpul di dunia, tetapi juga dipertemukan kembali sebagai keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Teh Reza.
1: Ya Ibu, Masya Allah. Terima kasih Ibu.
0: Sama-sama Teh Reza.
1: Amin, Allahumma amin. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas kebersamaannya. Ini di, ya, Masya Allah. Di program Inspirasi Keluarga ini, keluarga bahagia Ibu. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Teresa.
1: Iya Ibu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu ini, terima kasih banyak atas kebersamaan. Ya, ini ilmu sharing yang telah disampaikan ya sahabat MK. Dan sahabat MK, insya Allah ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya dalam ikhtiar ini membangun keluarga yang tangguh dan bahagia dengan keimanan sebagai fondasinya sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, itulah pembelajaran kita ini berkaitan dengan keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Dan tentu menjadi pengingat bersama sahabat MK bahwa keluarga yang tangguh ini bukan berarti tanpa ujian ya, tetapi keluarga yang memiliki keimanan ini sebagai pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, ini hadir segmen penutup sahabat MK, segmen murotal pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya ya sahabat MK, dan insya Allah pilihan terbanyak ini akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK, ini Al-Quran Surat Al-Hadid. Kemudian pilihan nomor 2, ini Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan terakhir ini di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya di hari ini. Sahabat MK, kami nantikan pilihan murotalnya dan insya Allah kami akan kembali hadir ya setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sahabat MK masih ditemani sahabat Sia Raisya Aisyah di siang hari ini menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup ini segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya ini melalui nomor MKFM di 0811-224-1027 ataupun Anda yang sudah mengirimkan ini pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini saya sapa dari Cicadas, ada Ibu Pujasari. Ibu Puja ini memilih murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian murotal ketiga ini dipilihkan oleh Ibu Aminah ya, dari Cipanas Puncak. Dan saya sapa ini dari Bala Endah, sahabat MK, ada Ibu Eti yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, sahabat MK. Kemudian saya sapa ini dari Cisarua ya, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta ini memilihkan pilihan murotalnya di nomor ketiga, ini Al-Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian ada sahabat Esa, ini dari Cipageran, yang memilih murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Ini salamnya untuk penyiar dan kru yang bertugas, dan untuk para pendengar setia MVFM yang sedang beristirahat di siang hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih sahabat Esa.

TMQ untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal ketiga ya, Al-Quran Surat Ar-Rahman, sahabat TMQ. Sahabat TMQ, terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai ini dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali ini amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MG, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong. agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrotaw wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Semangat melanjutkan hari dengan aktivitas positif. Inspirasi siang akhir pekan hadir untuk Anda.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Insyaallah kita ingin membahas ya tentang penanaman adab anak sejak dini. Berarti harus kita pahami dulu itu apa sih yang dinamakan adab gitu ya. Kalau dalam aturan Islam tentunya akan merujuk kepada akhlak ya. Jadi antara iman, Islam, kemudian nanti dia menjadi seorang yang muttaqin dan insya Allah menjadi muhsinin gitu ya. Jadi dia meyakini, kemudian dia memang muslim, kemudian juga dia seorang yang bertakwa dan merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Cuman kan prosesnya ini buat anak-anak, tentu sejak suami dan istri bertemu, memahatkan janji, ya, memandukan cinta dan kasih sayangnya karena Allah. Pastinya tujuannya ingin membentuk rumah tangga yang penuh komitmen, ya. Dia perlu orang tua dulu yang benar-benar nikah sah gitu, karena sekarang ini ada anak di luar nikah gitu kan. Jadi orang tua sih iya, jadi anak iya, tapi hubungan mereka tidak terikat perkawinan. Nah, itu bukan dari Islam ya. Jadi kalaupun sejak dini, sejak akad nikah ya, sejak ijab kabulnya, kemudian sejak di dalam rahim mereka telah dibesarkan oleh kedua orang tua yang sama-sama menghambakan diri kepada Allah. Di mudah-mudahan itu dulu ya komitmen awal. Makanya adab itu adalah sebuah proses panjang ya. Melatih pendidikan anak itu seumur hidup. Tetapi tentunya apakah mudah? Ya perlu kesabaran ya. Jadi memang usia-usia orang tua yang sekarang generasi Gen Z ya, membesarkan generasi Gen Alpha gitu ya, yang digital mania. Nah, ini tuh ujiannya juga jauh lebih banyak ya. Jadi usia-usia anak ya, sebetulnya kita ketahui dulu, kalau dalam Islam kan ada pembiasaan dulu benar-benar sholatnya benar ya, antara 7 sampai 10 tahun itu masa-masa yang harus sudah bisa sholat, berarti dilatih sebelum itu ya. Ini adab yang harus kita kenalkan kepada anak itu, adab dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang meyakini keesaan Allah ya. Jadi bersyahadatnya itu benar-benar mengimani Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan di dalam keluarga perlu komitmen ya, orang tua itu melaksanakan sholat ya. Adab apapun kalau hanya sekedar berbuat baik gitu ya, melatih mendidik anak gitu untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah, tapi tanpa ada aturan agama tidak menjadi kebenaran mutlak ya. Nah, makanya pendidikan itu ya, adab tadi, pendidikan tadi pasti perlu ilmu kan. Tapi ilmu dan adab tinggi mana? Tinggi adab. Karena ini kesimpulan dari para ulama yang mengambil ayat-ayat Quran untuk kita yakini itu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutamima soliha akhlaq. Sungguhnya aku diutus hanya untuk ini, mohon maaf hadis ya, mohon maaf hadis, saya ulang lagi hadis Baihaqi ya, mohon maaf. Jadi hadis, jadi sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Ini hadis dalam hadis Baihaqi. Innama bu'istu liutamima soliha akhlaq. Kalau Al-Quran juga ada ya, yang menyampaikan di surat Al-Qalam ya, ayat di sini, dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Jadi akhlak dari beliaulah gitu ya yang diutus Allah, dan kemudian itu yang menjadikan ilmu tidak akan bisa berguna ya. Banyak sekarang anak-anak pintar ya, tapi keblinger gitu. Jadi karena adabnya itu dia masih, mohon maaf itu, membentak orang tua gitu kan ya, kemudian tidak baik hubungan dengan sesama itu. Nah itu memang harus dicontohkan langsung oleh kedua orang tua ya, semasa dia di dalam rahim ibunya, ketika kelahirannya ayah dan ibu menjadi perantara ya. Karena nanti adab itu ada yang diajarkan di rumah, di sekolah ya, di lingkungannya, terutama sih yang penting yaitu dari rumah, kemudian ke masjid, itu membentuk juga selain ke tempat dia madrasahnya ataupun tempat dia mencari ilmu. Nah perkembangan anak itu kalau kita menelusurinya dari psikologi perkembangan, mereka itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Tumbuh kembang ya, tahapannya itu ada yang masa bayi tadi ya, setelah lahir ini ya, kemudian mereka butuh stimulasi, ada motorik kasar, halus, bahasa dan kognitif ya. Makanya kan suka ada anak-anak bayi yang ya cekatannya, karena orang tuanya juga ke anak tuh sambil digendong, bukan digendong ya, diurus, pola asuhnya tuh dia bisa memperdengar bahasa ibunya gitu ya, bahasa Al-Quran gitu ya. Kalau motor kasar dan halus itu sebetulnya dikembangkannya nanti sih, sebenarnya lebih pesat lagi di usia ya. Bismillah, alhamdulillah kita terhubung kembali. Mohon maaf tadi ada lockout dari sistem, entah biasa ujiannya di sini ya. Mudah-mudahan ini jadi adab kita untuk bersabar. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita baru awali dengan komitmen dari kedua orang tua dari sejak masa anak-anak itu ada berbagai usia ya. Nah kita akan fokuskan ketika mereka usianya di dalam rahim, kemudian ketika lahir menjadi bayi dan kemudian menjadi balita, masa prasekolah dan masa di mana dia balig. Ya, 0-2 tahun, 2-5 tahun, 5-7 tahun, 7-12, 12 ke atas ya. Jadi sebetulnya tadi saya pakai aturan sholat aja ya, antara 7-10 itu udah harus sholatnya tidak bolong-bolong. Jadi anak-anak sekarang apakah tidak terdistraksi oleh sholatnya oleh gadget gitu ya. Jadi apa sih goals utamanya? Tadi kan dalam Rasul ajarkan, beliau dalam hadis riwayat Baihaqi, semuanya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Jadi adabnya itu pastinya merujuk kepada adab akhlak Rasul ya. Kalau dalam Quran tadi di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Nah, sejak dini ya berarti ibu dan bapak harus sevisi dan misi gitu ya. Karena pendidikan itu pastinya akan dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Ya ada bawaan ibu bapak, gimana sih niatnya, nawaitunya apa nih gitu ya. Di dalam DNA kita memang ada ya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh orang tua masing-masing. Nah, nanti akan membentuk anak ini juga. Kemudian pola asuh ya. Ketika orang tua dia mencontohkan suara lembut gitu, suara yang kasar atau pemarah, itu pola asuh ya. Nah, stimulasi rangsangannya insya Allah ya, kalau anak yang masuk sekolah prasekolah atau TPA ya, biasanya mereka stimulasinya lebih cepat ya. Kemudian kebutuhan gizi, nutrisi ya, apapun juga yang dimakan, tapi kalau misalkan burger lagi, pizza lagi gitu kan, makanan-makanan fast food terus, yang pastinya junk food gitu ya. Padahal anak-anak suka, apalagi yang manis-manis ya, minuman manis, apa manis gitu. Jadi nutrisi tolonglah ya, ibu dan bapak introspeksi dulu gitu, apa sih yang dikasih ke anak, sehingga anak dalam perkembangan fisik ataupun kognitifnya agak kurang gitu ya, dalam arti seumur mereka ya, karena mereka masih tumbuh kan. Jadi fisik harus dijaga, kognitif, berpikir dia ya, cara memecahkan persoalan hidupnya, sosial emosional ya, letaduk wala kaljannah, misalkan jangan marah surga untukmu. Nah itu ibunya harus jangan marah-marah. Kalau ngasih tahu ya kasih tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh, bagaimana caranya. Jadi orang tua tuh harus sabar gitu ya. Enggak boleh misalkan ada bapak-bapak ke anaknya, kurang ajar kamu. Wah, anak tuh kaget kan dikurang ajari. Ada apa gitu kan, provokator kamu. Wah, nakal kamu. Wah. Ya, walaupun mau mendidik tapi enggak gitu juga gitu. Diplototin juga itu kan. Dicubit juga, kekerasan juga, disintruk juga. Ah. Udah inilah itu luka anak. Walaupun anak belum bisa ngapa-ngapain di umur-umur pelajar, nanti udah gede baliknya ada rasa sakit hati ya. Biasanya seperti itu. Stimulasi yang buruk ya tetap dampak negatif pasti ada. Jadi untuk adab orang tua tidak boleh ringan tangan ya. Kalau rajin bagus ya. Ringan tangan yang rajin, tapi kalau yang ringan tangan yang suka KDRT itu bukan contoh adab dalam Islam. Rasulullah SAW itu selalu mengucapkan salam duluan, menatapnya setara dengan tinggi anak gitu kan. Kemudian juga pada cucu beliau misalkan contohnya, walaupun naik ke punggung, ringan tangan yang suka KDRT itu bukan contoh adab dalam Islam. Rasulullah SAW itu selalu mengucapkan salam duluan, menatapnya setara dengan tinggi anak gitu kan. Kemudian juga pada cucu beliau misalkan contohnya, walaupun naik ke punggung beliau ketika beliau sedang sholat, Hasan dan Husain tidak kemudian dimarah-marahin atau ada kekerasan nonverbal ya. Rasul tetap menjaga supaya jangan cucunya ini jatuh gitu ya. Pastinya seperti itu karena beliau itu contoh uswah hasanah siapapun ya, rumah tangga kita yang penuh kekurangan ini gitu ya. Kata ibu-ibu sama bapak-bapak tuh, ya tes aja kali ya banyak kekurangan. Ya iyalah ada kekurangan ya, setiap orang pasti belajar dari kesalahan.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Nah, kemudian tadi bahasa dia harus belajar juga ya, antara orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu yang lebih muda pada yang lebih tua gitu kan, ucapkan salam juga kan. Kemudian religiositas gitu ya, ya adab-adab dia dalam beribadah gitu ya, kepada hablum minallah dan hablum minannas, kepada alam semesta gitu. Jangan sampai dia juga membuli hewan-hewan misalkan ya. Insya Allah itu jadi adab itu sebenarnya apa sih rangkumannya akhirnya gitu ya. Ya sebenarnya itu ada beberapa poin tadi yang sudah kita ungkapkan. Dia akan ada satu pendidikan atau melatih dirinya oleh keluarga, terutama lingkungan fa'abawahu ya, lingkungan pertama dia di keluarga, untuk menanamkan nilai-nilai akhlak agama Islam gitu ya. Ilmu dengan adab lebih tinggi mana? Kalau kesimpulan dari hadis dan Quran tadi, orang yang berilmu tapi harus beradab gitu. Jangan sampai dia punya ilmu tinggi ya, pintar banget gitu, tapi curang gitu, pintar banget tapi untuk menzalimi gitu kan, untuk menipu, berbohong, itu gak beradab ya. Jadi insya Allah diajarkan untuk merasa ditatap dan dilihat oleh Allah ya, menjadi orang yang muhsinin, kemudian dia selalu bersyukur ya, tentunya dia bersabar juga dan selalu melaksanakan ibadah yang wajib ya, di samping yang sunnah, terutama sholat 5 waktu.

bisa diingatkan lebih tegas gitu ya. Nah kemudian insya Allah itu yang menjadi harapan orang tua ya, supaya mereka beradabnya akhlakul karimah seperti Rasulullah SAW. Dan kemudian juga insya Allah dengan doa-doa dari waktu ke waktu, ibu dan bapak, dan juga ibu dan bapak melatih diri juga untuk selalu sabar dan syukur ya atas titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat Syifa, kalau ada pertanyaan atau yang mau menambahkan dan berbagi pengalaman di MK Pagi Muslimah Parenting Membangun Adab Anak Sejak Usia Dini, dipersilahkan. Bulan awal atau ya bulan Tsani itu merujuk pada bulan di kalender Hijriah gitu ya. Karena ada bulan ketiga dan keempat dalam penanggalan Islam, ada Rabiul Awal dan Rabiul Tsani gitu. Jadi bulan dalam Hijriah itu kan memang beda dengan bulan kalender Masehi gitu ya. Ini biasanya untuk panduan hari-hari penting, hari-hari ibadah gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa merujuk misalkan untuk saum Ramadan, untuk Idul Adha gitu kan. Jadi memang untuk bulan-bulan dilarang juga untuk berperang gitu kan, kecuali ada yang memerangi ya. Jadi memang ini umat Islam itu teratur gitu hidupnya ya. Jadi memang bulan awal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nah itu kan ada di dalam bulan Hijriah kita ini. Insya Allah untuk urusan-urusan, kalau Rabiul Awal itu sebenarnya bulan ketiga dalam kalender Islam gitu kan. Biasanya dihadirkan rata-rata umat Indonesia itu, Islam Muslim Indonesia tuh ke Maulid gitu ya, peringati Maulid. Tapi kan ada pendapat dua ya, ada yang tidak mengikuti Maulidan karena diidentikan dengan Natalan gitu kan, karena Maulid itu kelahiran gitu. Jadi ya Rabiul Awal ya tetap saja bulan ketiga dalam kalender Islam, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir ya bulan keempat dalam kalender Islam gitu. Jadi biasanya ini udah musim semi gitu. Tapi kalau di Indonesia kan musim hujan dan musim kemarau gitu ya, jadi tidak ada musim semi ya. Walau alam bisawab. Iya betul, alhamdulillah tadi udah ada tilawahnya, ada sodakohnya, selain sholatnya ya tadi, masya Allah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya kalau misalkan orang tuanya insya Allah ya komitmen, tapi ternyata anak zaman now tuh gak cukup bergaul di dalam keluarga kan. Jadi juga pasti ada teman-teman gaulnya gitu. Nah ini tarik-menarik nanti dia, ngikuti pergaulan yang di luar kah atau komitmen dia terhadap Allah. Makanya yang harus ditanamkan adalah dia menyadari dia sebagai ciptaan Allah gitu. Punya aturan-aturan, hidupnya itu akan selamat dunia dan akhirat gitu. Dia kalau tentang agama jangan alergi. Kan ada anak-anak sekarang yang udahlah dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit akhirat gitu. Jadi kok sepertinya keakhiratan itu jauh gitu ya. Karena ya itu biasanya materialistik abis gitu. Hidupnya ya cuman hedon gitu ya, dari penikmat duniawi abis. Nah makanya ibu dan bapaknya memang contohnya harus sama. Kalau ibu sama bapak sama-sama saling menunjukkan kasih sayang di depan anak gitu. Bapak menghormati ibu, memuliakan satu sama lain. Yang harus mencontohkan tuh bapak sebetulnya, Bu, ya. Di kajian MK Pagi Muslimah mudah-mudahan ya subhanallah, masyaallah tabarakallah, para ayah juga ikut hadir ya. Karena kalau qawam atau pemimpinnya tidak komitmen, rata-rata ibu-ibu bergerak sendiri, agak timpang juga ada gitu. Karena figur ayah tuh gak bisa diganti sama figur ibu ya. Meskipun yang dimuliakan tuh ibu sampai disebutkan 3 kali, tapi tetap ayah harus ada gitu. Ya minimal penggantinya lah, bisa paman, bisa kakek gitu, bisa saudara kandung laki-laki, bisa guru di sekolahnya. Jadi emang problematik anak-anak zaman now tuh fatherless gitu ya. Jadi walaupun ada ayahnya tapi tidak berperan ya, ada cuman figur doang tapi tidak, gimana sih bonding ya, bonding ada ikatan gitu, main bareng sama anak gitu ya. Ketika mulai dari batita, balita, bayi itu kan ayah tuh harus ikut aktif ya. Enggak tiba-tiba ini anak udah dewasa butuh pulsa, ayah butuh pulsa, udah ayah butuh rekening transfer. Sedangkan spiritualitas

adabnya, bagaimana dia memaintain kehadiran Allah dalam dirinya, rasa syukur, sabar. Nanti dia kalau laki-laki menjadi pencari nafkah dalam rumah tangganya, menjadi orang yang harus bisa rajin gitu ya, selain tanggung jawab terhadap istri dan anak gitu. Biasanya problematikanya itu gitu, super sibuk lah bapaknya gitu kan, biasanya ibu aja yang disalahin. Kalau ibu mah udah standby gitu ya, dibawa relax juga, udah kamu insya Allah ditanggung semuanya, gak usah banyak pikiran. Ternyata rata-rata para bapak sekarang itu ada yang sebagian ya, tapi banyak, biasanya ibu itu ganda jadinya, menjadi bapak juga jadi ibu juga, padahal dalam rumah tangga, apalagi yang udah single mom gitu ya, karena proses kematian ataupun juga perceraian. Jadi seperti itu Bu ya, mudah-mudahan kompak dulu ibu dan bapak sehingga anak bisa cukup kasih sayangnya di rumah gitu, sehingga adab yang ibu bapak contohkan nempel. Terus ditambah dengan kisah Al-Qasas tentang para nabi dan rasul, heroiknya mereka, surgawi mereka gitu ya. Mereka kan dijamin surga, ada sahabat nabi yang jamin surga, para khalifah juga atau umul mukminin. Nah itu bagian keseharian, jadi nggak figur-figurnya tuh figur-figur yang zaman sekarang, dari Korea lah atau dari Hollywood lah, Bollywood gitu, atau dari selebgram. Nah, akhirnya anak kan nggak punya adab gitu ya. Kalau selebgramnya marah-marahin netizen atau selalu apa ya, sekarang itu ada aplikasi kerjaannya ngegosip terus, merosting terus. Nah itu anak-anak zaman itu kalau tontonannya seperti itu akan memang berat gitu. Ibu harus banyak-banyak apa ya, tawa tanah suha lah, berdoa aja mudah-mudahan anak-anak dihindarkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar keluarga. Kalau keluarganya udah fondasinya bagus, kalau belum ya kita sama-sama perbaiki bareng insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Bu.

0: Sobat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar. Radio for all.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat 76.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: betul sekali. Mereka itu sudah punya ini ya, goriza, ada keinginan gitu ya, mau milih apa gitu. Kalau dulu kan dipilihkan, biasanya mau baju aja dulu kalau anak masih balita, biasanya ya kita yang beli gitu ya. Kita cocokkan aja dengan ukuran badannya. Tapi kalau sekarang kan mereka sudah punya keinginan melihat model gitu kan. Bahkan agak tawar-menawar ya kalau untuk jilbab tuh. Rata-rata di umur-umur berapa ibu menanamkan jilbab? Sebaiknya sejak dini ya, walaupun dia tuh belum wajib gitu. Jadi dia udah merasa bahwa oh muslimah itu harus tutup auratnya, walaupun dia belum haid gitu. Jadi emang harus ada komitmen-komitmen. Terus misalkan dia minta, aku minta dibuka ya jilbabnya. Ya tapi begitu kamu haid, itu ada awal dari gak bisa lepas lagi. Jadi dia juga paham gitu ya, tahu juga tentang penanaman akhlak dalam bergaul gitu ya, lawan jenis. Ini harus ditanamkan bapaknya sih sebenarnya. Kenapa ada anak perempuan yang pacaran? Karena bapaknya longgar, bapaknya gak ada di rumah gitu. Kalau bapaknya ada di rumah, yang datang ke rumah juga pasti segan gitu. Maksudnya segan bukan takut ya, maksudnya akan menjaga adab gitu ya kan, tahu gitu itu tuh anak perempuan orang gitu ya, dinikahi belum bisa, dinafkahi belum gitu, tapi pengen diajak keluar. Nah ayah yang ready, yang benar-benar soleh, itu dia akan tanya, kamu siapa gitu, mama papanya ada gitu kan, mau kemana jalannya gitu, ya kita antar juga. Jadi diikutin gitu sampai ke hari nikah. Ini kalau bapaknya malah ngurusin yang lain, sibuk terus gitu, anak-anak tumbuh sendiri tanpa pengawalan, jadi lost gitu, lost generation gitu. Jadi rata-rata anak-anak zaman now itu akhirnya larinya ke digital. Karena digital itu dia bisa lihat apapun, berkenalan dengan siapapun, dan bisa tahu apapun gitu ya. Berselancar di digital itu membuat otaknya dia jadi penuh dengan hal-hal yang madorotnya ada, manfaatnya ada. Nah dia kalau tidak ada bimbingan orang tua, kasih sayang, maka dia motherless dan fatherless, ada ruang yang kosong gitu ya, dia asik sendiri gitu. Ibu bapaknya ada di depannya, ditanya-tanya juga gak ngejawab gitu. Kamu mau pilih apa? Misalkan lagi di rumah makan gitu, mau makan sate atau makan nasi goreng? Diam aja, ternyata sibuk ya gitu kan. Terus nanti, hah? Apa? Itu jadi rentang perhatiannya juga tidak ke orang gitu ya, langsung ke digital. Nah kalau udah terjadi karena udah dewasa, bagaimana gitu ya, memang ada masa di mana kita kecolongan gitu, atau memang kita lalai ya. Sebagai orang tua istighfar dulu, mohon ampun sama Allah. Kalau ada anaknya juga sering minta maaf ya, minta maaf dalam arti bukan berarti kesalahan itu harus ada ya, di anak tuh dipeluk lagi gitu, dirangkul lagi gitu. Barangkali kita terlalu sibuk atau pernah juga menyakiti ya. Anak-anak zaman now tuh daripada ribut sama orang rumah, ya udah aja main sama teman, terus di kafe-kafe online gitu kan. Nah jadi memang gampang sekali mereka akan mencari tempat yang nyaman buat dia tanpa ada kehadiran orang tua gitu. Nah ini sebetulnya belum tentu juga dia ingat sholat lagi pas jam adzan subuh baru tidur, karena semalam tuh terus scrolling atau ngegame gitu. Nah ini ibu-ibu rata-rata atau bapak-bapak yang masih peduli tuh sedih gitu ya, diketuk aja pintunya, nah subuh dulu ya, nah subuh dulu ya, dua kali nggak keluar, tiga kali ya udah tahu, ya udah tiga kali ya udah gitu. Ibu hanya istighfar aja, oh berarti dia lebih memilih hawa nafsunya dibanding ingat Robnya, ingat Rob tuh ingat Allahnya. Nah jadi kenapa anak menolak? Karena dia tidak ada Allah. Jadi sebenarnya adab paling berat itu mengajarkan dan mengenalkan, menanamkan ada Allah. Pemilik dia itu bukan digital, bukan ibu, bukan bapak, bukan dirinya sendiri, yaitu Allah. Dia punya kewajiban terhadap Allah gitu, untuk menjadi muhsinin tadi, tapi ya untuk menjadi ibadur rahman gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang tahu manfaat digital digunakan tapi seperlunya gitu. Nah ini ibu gimana ya, atau bapak ya, kita introspeksi aja, mudah-mudahan dengan doa, dengan contoh teladan ibu bapak, dengan nasihat, dengan kebersamaan waktu, bisa akhirnya anak itu dapat hidayah gitu ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya ini memang ujian ya Pak ya. Kita sadarilah, kita juga orang tua. Siapa tahu kelepasan dulu pernah memaki itu, walaupun dalam hati, terus istighfar gitu ya. Nah sekarang anak malah dia yang berani gitu ya, berani bisa memarahi, bisa berontak gitu. Ya disinilah ujian orang tua ya, bahwa anak itu menjadi fitnatun ya, ujian gitu. Tapi insya Allah gitu, dengan doa bapak, ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya minta kepada Allah ya, pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati ataupun mata, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah kita dulu tapi yang bertakwanya gitu ya, yang ngedoa tapi ijabah tuh kalau kitanya juga insya Allah melaksanakan apa yang diatur oleh Allah. Nah kita introspeksi ya, apakah selama ini kita kurang waktu dengan anak, kurang juga fasilitas, dalam arti bukan fasilitas disayang semua harus dikasih ya, tapi yang hal-hal inti itu fasilitas dia untuk misalkan punya Quran gak dia itu kan. Nah, kalau dia udah punya ya, ibu bapak yang mau tilawah bareng gitu ya, contohkan di depan anak. Tapi kan ini udah lewat ya, anaknya udah ada kebiasaan, pembiasaan gitu ya, adab-adab dia untuk bergaul, untuk berkata pada orang tua yang tadi agak melawan itu. Karena bisa jadi pernah ibu dan bapak juga dalam kehidupan tidak selamanya sabar terhadap anak gitu. Jadi anak akhirnya pas udah gede itu dia meluap gitu ya. Nah untuk bila mendaliknya kita sakit hati. Nah tambah jauh nanti, lebih baik maafkan gitu ya. Kasih dia kasih sayang gitu. Jadi sebenarnya memang dalam keluarga itu ya, di Atagabun ada ayat yang memberitahu kita bahwa anak itu adalah fitnatun, atau gabun ayat 15 ya. Jadi innama amwalukum ya wa auladukum fitnah ya, wallahu indahu ajrun adim. Jadi sungguhnya dan anak-anak kamu hanyalah ujian bagi kamu di sisi Allah, hal yang besar. Ya anak gitu ya, memfasilitasi rasa apa ya, kasih sayang yang dibutuhkan anak. Kalau fasilitas kan tadi sesuai dengan kebutuhan dia ya. Jadi insya Allah kecintaan pada orang tua karena Allah nantinya. Digambarkan oleh bapak tuh ibu, ibu dan bapak tuh sayang kamu. Kalau belum memberi bukan karena tidak jadi pat. Ini kasih sayang ibu dan bapak tuh harus diobrolin gitu ya, harus bilang, diusap kepalanya, kemudian ada waktu bersama. Jadi safar ya, perjalanan kita rihlah gitu ya, wisata ataupun apapun bentuknya, kebersamaan itu penting ya. Gak hanya kerja terus ya, jadi ngomel terus. Nah itu akhirnya anak juga terbentuk pusing gitu, lihat mama dan papa mah ribut aja, berantem atau mel aja, ngasih tahu tapi nggak pernah isi tahu hati aku gitu. Jadi dia punya negative thinking terhadap robnya, negative thinking juga terhadap orang tuanya. Yang bagus tuh kan dia husnuzon, Allah ngasih orang tua tipe gini tuh supaya aku lebih soleh gitu ya. Alhamdulillah orang tua aku udah soleh, aku harus lebih soleh dari mereka. Nah anak yang begitu kan itu anak-anak yang kurota ayun ya. Jadi emang kalau sekarang ibu dan bapak diuji, dan anak yang fitnatun tadi ya, kata Gabun ayat 15, insya Allah lah itu jadi pahala buat kesabaran dan rasa syukur ibu dan bapak. Dan insya Allah anak itu juga kita doakan, siapa tahu nanti dapat hidayah itu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya, misalnya ibu dan bapak, kedua orang tua tidak ada yang sempurna, begitu pula anak. Kita sama-sama saling menguji keimanan dan kesabaran. Tapi insya Allah tujuan kita ingin bertemu lagi nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita masing-masing. Jadi jalan kita lebih lagi kepada adab ataupun akhlak ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berilmu boleh, tetapi tetap dengan adabnya, yaitu seorang yang berilmu, semakin berilmu dia semakin tawadu, ya, sampai semakin rendah hati, tidak sombong, dan tentunya dia akan beribadah menjadi hamba yang muhsinin, yang selalu merasa ditetap dan diingat oleh Allah. Sejak usia dini jelas, karena anak-anak itu tidak tumbuh dalam satu hari, tapi dalam proses yang panjang. Mudah-mudahan itu jadi jalan jariah kita bersama, ibu dan anak, bapak dan anak. Ana min azwajina wa dzurriyyatina ajalna lil muttaqina imama. Itu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Saya undur pamit sahabat Syifa dan sahabat MK pagi muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa dan sahabat MK Muslimah.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali, Teh Sasa. Kita kembali bersua di udara untuk sama-sama menggali hikmah begitu berkaitan dengan kajian parenting, Teh Sasa. Mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Silakan, Teh Sasa.
2: Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surganya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Al-Masalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan juga salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sahabat MK Muslimah, insyaAllah tabarakallah ya, kita sekarang masuk ke bulan Zulhijjah ya. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita baru selesai melaksanakan ibadah haji, insya Allah. Mudah-mudahan mereka mabrur dan mabruroh. Dan yang belum, insya Allah mudah-mudahan juga nanti ada waktu rezekinya ya, bisa berangkat ke sana. Karena saya awali begitu karena tentunya ini di era zaman yang segala sesuatunya ketidak pastiannya sangat tinggi ya. Untuk ibadah rukun kelima saja di tengah-tengah apa ya, situasi yang memanas secara global, terutama umat Islam yang harus banyak melihat situasi ini sebagai ujian keimanan ya, baik secara keluarga ataupun juga secara umat. Nah, makanya ketika mendidik anak ya dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya, dan juga ketegasan, maksudnya apa gitu ya. Karena inti dari muslim atau muslimat di dunia ini, kita kan insya Allah ya, masing-masing ini udah tercatat di Lauh Mahfudz gitu ya. Di Lauh Mahfudz itu tercatat sebetulnya rezekinya itu apa yang akan kita dapat, tapi kan kita tidak bisa menyerah gitu. Makanya dalam proses kita ini semua bahkan oleh pasangannya masing-masing ya, pastinya orang tua ini ada di stage yang mana nih, baru niat mau nikah biasa ada ini apa serak-serak dikit, di stage mana nih, baru mau nikah atau sudah merencanakan pernikahan, sebentar lagi ada undangan sedang disebar, atau sedang dalam ujian ya, tahap lanjutkah atau ceraikah atau bagaimana gitu. Jadi memang mendidik anak dalam Islam di sini harus disadari bersama, kelak nanti yang ibu dan bapak ini akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi wa anfusakum wa ahlikum naro, itu selalu menjadi catatan penting bahwa kita akan ditanya ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi di zaman apapun kita ini harus sadari ada pertanggungjawaban. Makanya anak itu yang paling penting bukan properti, bukan milik kita, dia milik Allah. Makanya sekarang ini banyak sekali orang tua yang, mohon maaf, sabarnya tuh setipis tisu. Melihat anak tuh pengennya dicubit, pengennya digigit, kalau udah bilang minalik gitu. Jadi ketika kasih sayang itu hilang ya, maka jangan heran melihat anak itu beban gitu ya. Padahal anak itu dari setiap stage umurnya ya, mulai dari belum lahir, masih di dalam lohul mahfuz, kemudian di dalam rahim, kemudian dilahirkan, itu semua adalah fondasi kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi jadikan keluarga kita itu perjanjian yang amat agung, misakon galido, yang Anisa di surat Anisa itu kan seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita punya anak, itu perjanjian kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya di situ menjadi contoh paling nyata ya, keikhlasan ya masing-masing pihak, masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan perannya. Jadi seikhlas itu, semukhlis itu sang ayah, sang ibu atau istri dan anak gitu. Jadi ini butuh butuh kerjasama gitu. Nah, tapi kan kenyataannya keluarga itu beda-beda. Ya, ada yang bapaknya soleh, pasangannya tidak, anaknya tidak. Atau sebaliknya, ibunya solehah, pasangannya tidak soleh, anaknya juga akhirnya memilih ya, mau lihat bapak atau lihat ibu gitu ya. Seperti di Quran kan begitu ya. Keluarga itu tidak satu tipe gitu. Ya, jadi memang ada keluarga seperti Fir'aun, istri solehah, you know, ada keluarga seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, suami soleh, gitu. Tapi yang lainnya tidak soleh. Jadi memang tidak solehah dan tidak soleh. Yang bagus yang gimana? Yang tadi, keadaan mukhlis, ikhlas, menjalankan peran seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Rasulullah SAW, beserta umur mukminin dan juga Nabi Ibrahim AS. Nah makanya, di setiap generasi kalau sudah melihat contohnya itu, maka kita akan berkaca, refleksi itu. Gak usah menyalahkan pasangan, gak usah menuntut pasangan. Nah, karena saya dapat banyak DM gitu ya. Mereka berada di tahap-tahap tertentu perkawinan. Ya ini bukan apa-apa nih, ini faktualnya. Mereka itu menunggu-nunggu pasangannya untuk berubah gitu kan. Nah, jangan ditunggu ya. Anda tetap beribadah ya, sesuai dengan kapasitas menghambakan diri kepada Allah. Soal pasangan atau anak bisa kebawa, alhamdulillah. Kalau tidak ya, kafilah tetap berlalu gitu. Makanya sebetulnya intinya mendidik keluarga atau anak, sebenarnya mendidik diri sendiri ya. Karena kita juga butuh sabar dulu, butuh syukur dulu, itu kan butuh juga tawakal ya, bertauhid, tauhidullah, berilmu terutama. Karena rumah tangga itu harus ada pengorbanan gitu ya. Kalau dia merasa tertekan, menjadi beban, apalagi ada merasa mental illness, ada luka batin. Nah, ini modal-modal yang kurang, bukan kurang lagi, modal-modal yang tidak baik untuk menuju perkawinan. Kan seringnya kita sering tersilap oleh gebiarnya ini walimah gitu, resepsi, atau mendengarkan ya ada khutbah nikah tapi tidak dijalankan gitu kan ya, padahal kurang gimana disiapkan gitu ya, ijab kabul akan nikah, tapi pas melaksanakannya lupa tuh semua gitu ya. Jadi memang butuh mendidik anak dalam Islam adalah orang tuanya dulu itu yang benar-benar punya fokus untuk tadi kuanfusakum ahlikum naru di surat At-Tahrim ya. Jadi supaya kita bisa bareng-bareng dulu. Nah, makanya ini yang materinya apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita dititipi anak gitu ya, sahabat MK Muslimah, fondasi pendidikan anak itu adalah keteladanan gitu. Titik baliknya itu dari situ, keteladanan dari lingkungan atau orang tuanya. Karena anak itu butuh ya Meskipun memang Rasulullah SAW tidak sejaman, hadirkan. Supaya nanti dia juga melihat, oh orang tua aku sih gak seperfect Rasul. Tapi aku ya tetap menghargai mereka, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kan banyak sekarang anak-anak yang suka menjulidin orang tuanya sendiri, menggugat gitu. Aku sih gini-gini-gini sama orang tua aku, makanya aku begini-gini. Adik, abang, kakak, teteh, aa, mas, atau siapapun ya, jangan menggugat orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, dari rahim mereka lah lahir. Sejelek-jeleknya orang tua, mereka lah. Memang orang tua terpilih ketika di Lauh Mahfuz gitu. Kita tidak bisa memilih orang tua. Begitu pula tidak bisa memilih anak. Jadi jangan limpahkan ketidaksukaan itu ya kepada orang tua kita atau kepada anak gitu ya. Karena memang ini sudah ujian. Jadi satu sama lain ini kita adalah ujian. Ibu ujiannya bapak, bapak ujiannya ibu, anak juga ujiannya orang tua juga ujiannya anak. Kita tuh sama-sama saling menguji sebetulnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling baik? Nah makanya jangan aku mau sholat karena aku ditanya sama guru. Aku mau sholat karena ada mamah papa. Nggak usah. Sholatlah karena dirimu memang butuh sholat sebelum disolatkan gitu. Nah itu gimana, kapan disampaikannya? Sebetulnya ya keteladanan orang tua. Bapak jangan wukaholik, cepat pulang ke rumah, bina itu keluarga. Jangan membina keluarga orang lain gitu. Karena kalau menjadi kecapan kecap nomor satu ya. Tapi kalau pulang ke rumah ternyata tidak seperti yang diomongkan di luar gitu ya. Kepada istri merendahkan, kepada anak tidak ada waktu gitu kan. Begitu pulang langsung buka tab, buka HP gitu kan. Langsung online gitu ya. Gak ada gitu waktu untuk bareng-bareng sama keluarga ya. Ini ada sebuah keluarga, anaknya usia 2 tahun. Anaknya laki-laki usia 2 tahun, itu baru anak pertama, si bapaknya sibuk banget nih. Anaknya tuh mau ikut, gitu. Apa susahnya anak 2 tahun dibawa? Karena pekerjaannya itu non-formal ya, bukan pekerjaan yang harus benar-benar ada menghadap atasan gitu kan. Kalaupun menghadap atasan, kalaupun bawa anak sebenarnya bukan hal yang hina ya. Karena pastinya juga si atasan itu juga punya anak gitu. Kenalkan gitu pekerjaan bapak itu pada anak. Nah ini, kenalkan juga lingkungan pertemanan bapak kepada anak. Kenalkan juga maksudnya tempat-tempat silaturahmi, talabul ilmi, masjid gitu, oleh bapak. Karena Rasulullah SAW itu proaktif untuk mendidik Fatimah gitu. Jadi jangan salahkan gini, ibu tuh udah hamil, melahirkan, menyusui ya. Dan dia ada pada saat di mana suatu saat dia tuh hanya bergantung kepada nafkah dari suami gitu. Karena ya secara physically dia memang menyusui misalkan ya, atau nifas gitu. Para bapak kan belum merasakan tuh bagaimana nikmatnya melahirkan. Nah, jangan rendahkan istri gitu. Ya catat, mendidik anak tuh mendidik dulu diri sendirilah gitu. Bagaimana dia mempergauli istrinya gitu kan? Kan harus harsulakum ya, seperti ladang tempat bercocok tanam, libasulahun seperti aibnya bajunya itu aibnya ya, harus saling mengisi gitu kan. Nah kalau komitmen bapak sudah bagus ya, baru anak itu punya contoh langsung. Rasul adalah paling baik li ahliha, kepada keluarganya gitu, li ahli kepada keluarganya itu paling baik beliau tuh ya. Jadi li ahli kepada keluarga beliau. Nah, bukan seorang direkturnya, bukan seorang selebgramnya, bukan seorang public figurnya, tapi seorang ayah hadir gitu. Nah, ini saya mohon maaf nih, judulnya kajian MK pagi muslimah, tapi yang harus dikoreksi dulu itu adalah sang imam gitu kan. Kan di An-Nisa ayat 34 itu kan laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang seperti apa dulu gitu ya. Nah ini jadi contohkan dulu oleh ayah, bagaimana ke masjid, bagaimana tadi cari nafkah yang halal, anak dibawa gitu kan. Jadi bukan jadi alasan gitu ya, begitu pulang ke rumah cuman mau duduk-duduk saja gitu, langsung buka tab atau lihat remote gitu. Tidak ada interaksi yang berarti gitu kan, pada istri meremehkan gitu ya. Pekerjaan istri di rumah tuh banyak. Dia tidur paling akhir gitu ya. Dia tuh mencuci baju suami, anak-anak tuh harusnya dibantu gitu ya sama suami sama anaknya. Nah, jadi sebenarnya mendidik anak itu adalah mendidik diri dulu. Jadi saya akan berikan dulu pengingat bersama ya. Terus ibunya gimana? Ya, ibunya juga tipe yang qanaah, mensyukuri step by stepnya. Pencapaian suami itu nggak tiba-tiba ada mobil gitu. Kalau memang tujuannya ada kemudahan fasilitas yang tidak langsung, biasanya juga jalan kaki dulu gitu kan, naik kendaraan umum dulu gitu. Nah, ketika kemapanan itu hadir, nah jangan sampai si ibu juga jadi sombong, atau justru si ibu jadi boros, atau justru ketika kemapanan datang si ibu ditinggalin gitu. Ini banyak sekali ibu-ibu ya, ketika merintis dari nol bersama dia, ketika sukses dinikmati orang lain gitu ya. Jadi bagaimana dia akan fokus mendidik anak, biasanya ya dia juga menjadi tulang punggung gitu ya, karena dia harus mencari juga tambahan ya, karena suami tidak siaga gitu ya. Besar kecilnya mah bukan 200 juta ya. Karena sekarang ini kayaknya dunia permedsosan ya, lagi sibuk tentang membicarakan, wah kalau dapat 200 juta katanya si ibu ini bilang akan melayani si bapak dengan wah paripurna gitu kan. Sebenarnya bukan masalah di sekian jutanya gitu ya, keikhlasannya gitu ya. Karena saya pernah lihat juga ada postingan dari keluarga, mohon maaf ya, ini jadi ada aplikasi kan yang suka antar jemput orang atau barang. Nah, itu aplikasi itu ya, tentunya sahabat MK bagi muslimah udah tahu. Nah, ternyata dia itu menganggarkan katanya makanan untuk keluarga 35.000 sekali makan. Nah, dia sendiri istrinya tuh yang bikin makanannya, anak-anaknya makan, bapaknya makan. Tapi begitu datang tuh si bapak tuh bukan sebagai bos gitu, atau si istri juga datang sebagai orang penuntut gitu. Tuh anak-anak datang juga sebagai orang yang merengek, enggak. Semua tuh akrab dalam satu apa, makan bareng-bareng tuh di lantai. Nggak ada meja makan dulu, kalau sekarang nggak ada meja makan ya. Mungkin ada yang memberi atau si bapak juga akhirnya memberikan hadiah istrinya, tidak diceritakan. Tapi ini kisah nyata gitu. Dan ternyata indah banget kebersamaan itu ya, bisa dibina. Jadi mendidik anak itu kalau bisa tadi keteladanan orang tua, kemudian menanamkan tauhid ya, tentang kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, pada sholat gitu, pada sodako, pada Quran gitu kan. Dan yang terpenting ketika itu semua udah dijalankan, ya kita tinggal titipkan sama Allah doa kita yang tidak terputus ya, Rabbi habli minas solihin gitu kan, minta kepada Allah supaya keluarga itu soleh itu, atau Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama gitu kan. Ya Al-Furqan ayat 74 ya. Jadi supaya kita ada gitu usaha secara manusiawi, usaha juga secara ukhrawi dan kepada ilahi ya. Jadi itulah. Jadi sebetulnya tidak banyak gitu ya. Intinya amanah anak itu ya. Sadari fungsi orang tua, fungsi perkawinan apa, visi misi mau apa gitu ya. Dan juga tanamkan fondasi agama ya. Kemudian juga ibu dan bapak jadi keteladanannya, komitmennya gitu ya. Dan insya Allah nanti ketauhidannya itu yang kuat ya, bukan takut karena ibu bapak, tapi takut karena Allah, karena dia sadar dia juga harus beribadah, mensyukuri semuanya karena Allah. Dan doa itu adalah yang merubah takdir. Nah, kita nggak tahu nih anak-anak kita atau suami kita atau kita sendiri ketemu lagi nggak di akhirat ya. Karena Allah Maha tahu ya hatinya itu sebenarnya ada di mana itu. Karena kalau hati yang kolbun marid, berpenyakit tuh, iri, dengki, dendam gitu kan, permusuhan, apalagi adu domba. Ada keluarga yang orang tuanya itu ya mohon maaf gitu, salah satu pihak nyeritain ibunya, jelekin gitu. Nanti jelekin kakaknya, jelekin adiknya, jelekin si tengah gitu. Jadi maksud tujuan apa nih? Ternyata si bapaknya ini emang ada keluarga lain gitu. Tapi keluarga lain itu tidak sedarah. Benar-benar hanya have fun aja gitu. Kebayang gak? Kok bisa ya? Kalau dia mau jelek tuh jelek sendiri aja. Gak usah adu domba internal gitu. Karena justru yang akan dimintai pertanggung jawab adalah anak dan istrinya, bukan outsider yang entah siapa gitu ya. Dan itu memang ujiannya di situ. Jadi banyak ya keluarga-keluarga yang, mohon maaf nih, ujian orang yang sekarang lagi banyak beredar di media sosial juga kan, itu karena campur tangan orang lain tuh. gitu ya, yang tentunya akan merusak tatanan atmosfer kesolehan anak gitu ya, apalagi kalau anaknya dari kedua orang tua yang beda agama gitu. Nah, ini di dalam Islam kan tetap nikah itu harus satu agama gitu kan, karena tidak boleh kita menikah atau dinikahi atau dinikahkan dengan yang berbeda agama. Yang seagama saja bisa diadu domba, apalagi yang beda agama. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang sudah terlanjur di atas 40 tahun, perubahannya itu memang tidak signifikan. Kenapa begitu? Karena memang batas bersyukurnya seseorang itu dia di usia 40. Dia sudah mengenal diri robnya, mengenal siapa penciptanya dan apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Kalau pasangan Anda udah di atas 40 atau anak Anda udah di atas 40, ya sudah, itu memang dia udah mengeras hatinya ya. Qasat qulubuhum. Ya, kita hanya bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan masih ada gitu setitik secercah hidayah. Nah, kalau tidak sih jangan terlalu banyak demanding ya. Dia datang aja udah syukur. Misalkan ada pasangan yang suaminya atau istrinya atau siapalah anaknya yang tidak karena Allah, maka itu akan beda jauh gitu ya. Pencapaiannya itu memang tidak nyambung gitu ya. Walaupun ya citranya baik mungkin di depan manusia, tetapi di hadapan Allah, Allah paling tahu hati siapa yang sering fasik ya, atau yang munafik gitu, yang paling sering di depan orangnya itu seperti ia mengimani, padahal di belakang itu siapa mengkufuri dan mengejek gitu. Dia lupa pada Allah dan lupa kepada dirinya, maka Allah buat dia lupa pada dirinya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu sahabat MK Muslimah, saya hanya membuka saja, bagi yang mau menambahkan, mau sharing silahkan.
3: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dan kita sapa sahabat MK yang bergabung, Teh Sasa. Ini hamba Allah yang kemudian berbagi atensi bertanya begitu, Teh Sasa. Ini berkaitan dengan antara cinta dan ketegasan. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, parentingnya itu lebih lembut begitu dibandingkan dengan zaman sahabat kita yang bertanya ini. Mungkin kalau dulu sebutannya adalah parenting ala VOC begitu, Teh Sasa. Nah, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara tegas dan tapi tetap penuh cinta? Ini seperti apa sebetulnya, Teh Sasa? Mohon penjelasannya. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya, ala VOC. Itu zaman siapa tuh ya? Mungkin orang tua kita ya, atau saya sendiri terlalu jauh tuh, karena saya masih kelahiran 1965 ya. Jadi belumlah VOC itu kejauhan. Jadi sebenarnya ya, anak itu tidak perlu kekerasan gitu. Nih, tegas sama keras itu beda. Kalau kekerasan pasti main fisik, bully. Ya, bisa verbal, non-verbal. Itu pasti kekerasan. Kekerasan pasti ada bully, fisik, ya, verbal, non-verbal. Tetapi kalau ketegasan, itu dia tahu ini halal, boleh gitu. Maksudnya karena agama tidak melarang. Ini haram, berarti memang jangan, karena ada dosa di dalamnya. Jadi hukum-hukum, kalau dilakukan dia berpahala gitu. Kalau dijauhi juga berpahala. Atau ada yang mubah gitu ya, dikerjakan boleh ya, tidak ada pahala ataupun dosanya. Nah, anak itu ketegasan dari kita sebetulnya, orang tuanya. Kalau orang tua bilang jangan nonton itu ya, atau kita nonton yang lain gitu kan, kalimatnya katanya nggak boleh jangan ya, oke. Deh, kalimatnya selalu yuk kita nonton yang lain, kasih alternatif gitu ya, atau diarahkan, diceritakan gitu, dikasih alasan gitu. Nah, itu umur berapa, lihat kemampuan anaknya gitu ya. Anak-anak itu kan suka bertanya gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, boleh nggak gitu. Nah, terus kita tanya, menurut kamu ini apa gitu. Misalkan dia pengen makan permen terus gitu, kalau anak kecil ya, ya dikasih cerita bahwa permen enak tapi jangan terlalu banyak, mama juga kan gak makan permen nih gitu. Ini harus ada contoh gitu ya, real. Kemudian nanti kalau mau ya boleh, tapi gak terlalu banyak, sekali ini aja, nanti gosok gigi ya sebelum tidur misalkan. Jadi emang ada keteraturan yang dibuat ya, ketegasan di sini ada keteraturan gitu ya. Tapi memang bapak jangan tiba-tiba datang kemudian ngasih permen gitu ya, sok habisin gitu, sebungkus gitu. Karena bapak tuh ceritanya jarang ketemu ya. Ya itu merusak sistem gitu. Jadi antara ibu yang emang udah mengarahkan susah payah, bapak tiba-tiba bilang boleh gitu kan, bebas gitu. Memang ceritanya supaya sayang, tapi sayang yang tidak beraturan. Kalau zaman dulu nih, itu zaman PlayStation. Anak sunat ya, pas 3 SD dikasih PlayStation. Kirain ibunya bapak boleh gitu kan, bebas gitu. Memang ceritanya supaya sayang, tapi sayang yang tidak beraturan. Kalau zaman dulu nih, itu zaman PlayStation. Anak sunat ya, pas 3 SD dikasih PlayStation. Kirain ibunya bapaknya akan sparring partner dengan anak. Gak pernah tuh. Ternyata si anak dibiarin aja, suruh PlayStation sendiri, rusak lah gitu kan. Jam sholat, jam apa lagi belajar gitu kan, jam ketemu bapaknya. Karena bapaknya sendiri sengaja untuk menghindarkan anak itu tidak merengek ikut lagi sama bapak gitu. Nah, yang benar-benar jahatnya di situ. Jadi tolong ya, kenapa anak rusak? Kita ingat-ingat dulu, runut ke belakang. Terus siapa yang punya andil? Kita orang tuanya. Kata sahabat MK Muslimah, enggak kok, di keluarga saya alhamdulillah katanya ya, ada tilawah Quran bareng gitu kan, ada alhamdulillah gitu diputarkan murotal gitu kan, ada alhamdulillah kebersamaan makan di luar gitu ya, terus semacam outbound gitu kan, enggak ke mall terus gitu kan, enggak gadget apalagi, alhamdulillah, sujud syukur. Kalau suaminya seperti itu, masya Allah tabarakallah. Istrinya begitu, masya Allah tabarakallah. Anaknya ikut, masya Allah tabarakallah. Jadi VOC tidak berlaku di situ, gitu ya. Karena dengan sendirinya kan sama-sama berkhidmat kepada Allah, gitu. Nah, yang kasihan gini, ibunya itu belajar agama. Senang nih religius ibunya. Pengen dong nyetel lagu bukan lagu, muratal Quran di mobil. Eh, bapaknya malah menyetel Shine Bright Like a Diamond gitu kan. Lagu-lagu apa sih yang mellow adalah orang-orang dalam negeri dan luar negeri misalkan. Lagu-lagu begitu, ibunya tuh dulu, ya Allah, inilah ini anak lagi pembentukan gitu kan ya. Lagi benar-benar diasah, di sekolah ada tilawah, terus ibunya juga suka murajaah, suka dengerin murotal Quran. Di mobil 3 jam setengah itu mudik ke kampungnya begituan. Belum lagi kalau si ibunya menunjukkan indahnya gunung nih, ciptaan Allah. Terus kata bapaknya begini, apa sih mah yang begitu aja, biasa aja kali, gitu kan. Nah, itu mulai rusaknya itu ketegasan dengan keteraturan, dirusak itu oleh bapaknya. Entah kenapa ternyata memang sang ayah itu tidak fokus memang gitu. Sang ibu tidak sadar juga gitu. Oh, ternyata si bapak itu memang tidak fokus. Dia distorsi di luar gitu. Disorientasi di luar gitu. Nah, disitulah jadi keluarga muslim, tolong bapak sadari tugas bapak tuh ku anfusakum ahlikum naro, ibu juga sama, tolong diri jaga keluarga dari api neraka. Kalau sudah Anda sadar mah, ya takut anak itu suatu saat nanti di akhirat menuntut, gitu kan? Atau nanti di akhirat takut istri menuntut. Ini kalau pagi kajian pagi muslimah ya. Jadi sang ayahnya dulu, sang qawam, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu benar dulu gitu. Rasulullah SAW kan seorang pemimpin umat, pemimpin keluarga, dan bukan lip service, bukan pencitraan. Beliau tahajudnya aja ya, sampai kakinya bengkak padahal dijamin surga. Nah, Anda sekarang bapak-bapak punten, ya mohon maaf afwan, apakah sudah seperti itu? Jadi jangan mengambil hal-hal yang belum Anda lakukan terus menekan pasangan atau anak untuk menerima hal-hal yang sebenarnya Anda itu lip service gitu. Ya. Nih mohon maaf aja. Jadi kenapa ketegasan dan keteraturan datangnya bukan karena kekerasan fisik dan non fisik, gitu, verbal dan non verbal, itu beda ya. Dan

0: tidak dicontohkanlah kekerasan VOC yang tiba-tiba sabuknya keluar gitu kan, tiba-tiba ada apa sapu lidinya keluar, itu tidak menyelesaikan persoalan, malah kan jadi dendam. Karena ternyata si anak ini ya, yang tadi yang saya kasih contoh, dia itu yang kepada keluarga cuek, ternyata dia produk dari bapaknya dulu juga kekerasan VOC gitu. Jadi dia dendam kepada bapaknya, dia cuma sayang kepada ibunya saja gitu. Nah itu tidak boleh juga, sayanglah kepada kedua-duanya. Baik buruknya mah itu urusan mereka dan Allah gitu. Kita sebagai anak tetap melihat mereka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Begitu pula orang tua kepada anak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita dari Lembang yang ini berbagi kisah terlebih dahulu. Teh Sasa sebelum bertanya, diceritakan bahwasannya anak sahabat kita ini setiap kali bertemu dengan bapaknya, katanya selalu didoktrin pemahaman liberal, jangan beriman kepada Allah, jangan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena qadarullah sekarang sudah berpisah, tapi ternyata pas dirunut ini penganut aliran bukan Islam begitu, Teh Sasa. Nah, jika dilarang bertemu, takutnya dibilang menjauhkan anak. Tapi kalau ketemu tadi, didoktrin oleh ayahnya sedikit demi sedikit. Sebagai seorang ibu, sikapnya harus seperti apa ini, Teh Sasa? Mohon nasihatnya dari sahabat Lena di Lembang.
0: Ya, bismillah. Untuk sahabat di Lembang, karena ini adalah sudah bercerai, ya, masing-masing tentu tidak bisa mengawasi ya, maksudnya pola asuh di suami kayak gimana, mantan suami pola asuh anak tuh di sana kayak apa. Tapi ternyata alhamdulillah Allah menunjukkan di sana itu diajarin yang benar-benar antagonis gitu ya, benar-benar tidak produktif, benar-benar memusyrikan lah ya, karena mengkafirkan bahkan, karena dia tidak boleh percaya kepada Allah dan Rasulnya gitu ya, dengan berbagai cara kebiasaan orang tua mantan suami ini. Nah ini sebaiknya memang gimana? Kalau usianya sekarang itu rawan, masih pembentukan, lebih baik memang jangan ketemu. Kalaupun ada, sebaiknya keluarga pihak ibu atau istri, mantan istri ada gitu. Karena jadi akan memantau gitu, apa sih obrolannya gitu ya, apa sih yang dikerjakannya. Karena susah nanti anaknya, dia akan brainwash, ya akan cuci otak gitu ya. Karena kerugiannya perceraian salah satunya adalah anak gitu. Dia akan rubah-rubah pola asuh gitu. Jam tidur, jam sholat, kalau yang benar-benar sholat ya. Tapi kalau yang ini kan dimasukkan indoktrinasi ya, kemusyrikan, kekafiran. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Sebaiknya memang kalau memang Anda rasakan nggak perlu ketemu dulu, lebih baik tidak ketemu gitu ya, saling mendoakan saja. Bukan berarti Anda menjelekkan suami ya, atau menjelekkan ayahnya, tapi untuk menyelamatkan anak, akidah anak gitu. Karena dia belum bisa menyerap ya, membandingkan ya, atau menolak gitu ya. Karena masih dalam penguasaan usia-usia pelajar apalagi ya, misalkan nampaknya anaknya masih balita atau batita. Nah itu lebih lebih rawan lagi, itu bisa langsung berubah gitu. Nggak mau sholat nanti, nggak ingat Allah gitu kan. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi Bu, nggak apa-apa dipisahkan dulu, bukan karena tidak sayang, tapi jangan dijelekkan, itu aja. Wallahu a'lam bishawab.
2: Sahabat Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Eki, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih.

0: 1 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Al-Qurki, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dan kali ini kita coba sapa kembali Teh Sasa dan sahabat kita hamba Allah yang kali ini bergabung terkait dengan cinta dan ketegasan Teh Sasa. Ini kan antara orang tua parenting kepada anak. Tapi kalau sekarang dibalik begitu Teh Sasa, karena kondisinya anak-anak sudah besar dan ini melihat kalau orang tuanya sekarang justru yang kekanak-kanakan, apakah bisa juga diterapkan hal yang sama begitu Teh Sasa? Seperti apa kira-kira? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Iya, Khaira Jaza. Saya meraba-raba nih anaknya yang sekarang udah sadar gitu ya. Tapi orang tuanya kekanak-kanakan. Sebenarnya gini, dalam keluarga itu nggak ada yang perfect sebetulnya ya. Bisa jadi orang tuanya belajar dari anak gitu. Bisa jadi gitu. Nggak apa-apa. Orang tua justru menyadari tadi saya kekanak-kanakan gitu ya. Justru anak lebih dewasa. Dewasa dalam arti keteraturan hidupnya. Tahu jam sholat misalkan. Tahu auratnya gitu kan. Tahu ini bukan muhrimnya. Jadi aturan-aturan agama dia tahu semua gitu. Misalkan dari sekolah ya. Kemudian dia pas pulang ke rumah. Mama, mama, mama. Aurat mama jaga dong misalkan. Ya itu alhamdulillah. Nah ibu harus mau dapat masuk. Kan ya papa papa papa jangan sibuk terus, kapan dong jadi imam sholat di rumah. Nah itu orang tua yang soleh, yang calon soleh dan soleha, insya Allah gitu dapat hidayah dari anak gitu. Nggak aib juga gitu, tapi sebuah hidayah gitu, terima aja gitu ya, saling inilah, saling mendukung, mensupport gitu untuk bertaubatan nasuha itu ya, walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Teh Sasa. Dan kali ini kita sapa juga

0: Mbak Allah dari Cianjur yang berbagi kisah juga, seorang single mom begitu Teh Sasa dengan anak usia 8 tahun. Qadarullah, mantan suami ini hanya fokus memberi nafkah uang saja begitu Teh Sasa, tapi komunikasi dengan anak ini jarang, ngebales chat juga jarang, dan itu pun harus anaknya dulu yang chat ayahnya. Dan itu pun jarang dibalas. Apalagi karena sekarang mantan suami ini sudah punya istri lagi. Sebagai seorang ibu, bagaimana sikap selanjutnya begitu Teh Sasa? Apa perlu untuk menjauhkan anak dengan ayahnya yang cuek tadi? Meskipun tadi tidak membawa anak ke rumah beliau gitu, tidak membawa anak ke rumah ayahnya, tapi hanya melalui media komunikasi. Karena memang mantan suami ini tidak pernah mau datang untuk menemui anak secara langsung, meski sudah berbulan-bulan. Seperti apa ini, Teh Sasa?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, karena anak itu memang in blood, di dalam darahnya itu adalah bin bapaknya. Itu kalau anak perempuan binti, ya. Kalau anak laki-laki bin. Itu tetap hubungan baik ya, sekalipun ayahnya itu tidak baik sama dia, tidak baik kepada mantan istrinya, dia tetap harus menjadikan ayahnya itu ladang amal soleh dia untuk bertemu Allah. Ini agak ribet nggak? Anak kepada orang tua yang meskipun menzolimi dia dalam tanda petik ya, di umur dia yang sekarang gitu ya, korban perceraian, dan juga dia menikah lagi, dan ternyata dia lupa untuk menafkahi, kecuali kalau kadang ingat gitu, hanya WA saja. Nah, ini merupakan ujian berdua ya, ibu dan anak. Tapi memang ini bagian dari kesabaran yang sedang diasah sama Allah. Membalas keburukan dengan kebaikan dari Allah. Ini orang-orang yang azmil umur ya, orang-orang yang benar-benar dimuliakan gitu. Jadi ibu sebenarnya ini kondisi yang tidak enak, pahit, tapi jadi obat ya. Nah, bagaimana jadi perantara di antara mereka gitu. Ibu sendiri kan nggak bisa komunikasi, kemudian anak masih bisa WA, teruskan aja gitu. Pah, kangen gitu. Nggak apa-apa merendah untuk hal yang benar-benar fitrah gitu ya. Pah, apa kabar, sehat gitu. Nggak apa-apa, anak duluan ya, memang harusnya begitu, meskipun anak kecil ya. Nah, diajarkanlah dia menjadi orang yang pemaaf, sebetulnya penyayang, penyabar ya, mensyukuri gitu. Meskipun bapaknya itu seperti itu gitu, insya Allah nanti ibu akan mendapatkan double-double lipat gitu ya, karena pahala ibu untuk mengajari anak jauh lebih susah gitu, betul-betul ujiannya benar-benar gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya, HP atau komunikasi ini membantu lah, meskipun tidak tatap muka masih ada komunikasi, jawabnya lama katanya. Itu juga yang sekarang lagi viral tuh, WA-nya kapan, jawabnya sebulan kemudian. Jadi itu juga ya contoh-contoh yang bukan harus dicontoh gitu. Tapi Allah hendak membuka aibnya tuh ya, untuk belajar kita. Sebenarnya pola komunikasi setelah badai perceraian tuh agak rumit, nggak rumit emang gitu. Karena memang seharusnya sih gitu ya, mohon maaf nih, bukan seharusnya. Ya, masing-masing ego orang tuanya itu yang sebenarnya menjadi pangkal persoalannya. Karena kalau masalah pasangan yang kurang sempurna di mata manusia, agama mengajarkan sekiranya kamu tidak menyukai akhlak dari pasangan gitu, sungguhnya pasti ada kebaikan yang banyak gitu ya. Jadi wa'asyirhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asya an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, emang ada keburukan atau kekurangan dari pasangan, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik itu. Itu di An-Nisa 19. Jadi ini udah lewat ya. Tapi sekarang setelah pada perceraian, ya ibu menjadi penyambung. Kalau masalah pahit-pahitnya mah jadi obat aja buat ibu dan anak nih. Kalau misalkan ibu khawatir di sana dia pola asuhnya nggak teratur karena ada ibu baru, ya itu sampaikan kepada Allah supaya anak ibu dilindungi. Kalaupun sekalinya ketemu, mungkin di area tempat bermain, di area tempat makan gitu, ya hubungan anak sama bapaknya mah nggak akan terputus. Ini ada contoh, tapi orangnya udah pada meninggal, udah zaman VOC. Jadi si ibu ini ya, nenek, sebetulnya nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek gitu. Dia menceritakan pada cucunya, dulu nenek gitu ya, kalau mau ketemu bapak itu di pasar katanya gitu. Karena nenek, maksudnya si anak ini kan sudah nenek-nenek ya, bapak dulunya cerita, ketemu sama papahnya itu, sama siapa, jadi Uyut gitu ya, ketemunya di pasar, diam-diam begitu karena si Nenek ini, si anak yang korban perceraian ini, yang udah nenek-nenek lagi cerita, takut ibunya tahu kan ibu sama bapaknya kurang baik, katanya gitu. Kebayang nggak seorang anak cerita, jadi dia udah nenek-nenek cerita ke cucunya, kalau ketemu tadi pasar, kalau sekarang mungkin mall ya, kalau dulu sih pasar gitu. Gimana ya si cucunya mendengarkan itu sedih gitu. Ya apalagi yang menjalaninya. Jadi tidak akan ada yang sempurna ya. Istighfar aja, qulu innalillah. Ya ajarkan kalimat istirja. Qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati walau fi khairin minha. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan dapat pahala dari musibah ini, ganti yang lebih baik nanti di akhirat ataupun dunia sama Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Jadi intinya jangan dilarang gitu bertemu ataupun menjadikan dia anak yang pemaaf gitu, menyayangi ayahnya setulus hati walaupun tidak seperfik yang seharusnya. Wallahul muwaffiq.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa, dan nampaknya menjadi atensi terakhir kali ini kita sapa seorang ayah yang bergabung di 0822-9850-sekian-sekian. Ini sebagai seorang ayah bertanya apa yang harus diajarkan pada anak di usia anak yang baru berumur 5 tahun, Teh Sasa. Ajaran apa dulu kira-kira, tauhid kah atau fikih kah atau apa ini, Teh Sasa? Mohon nasihatnya, silahkan Teh.
1: Alhamdulillah ini seorang bapak yang tersadarkan ya, tugas apa gitu ya. Ya alhamdulillah ya bapak, jadi gini, tidak ada batasan apa yang mau diajarkan ya. Ketika anak itu bertanya, bapak jawab ya, jujur. Bapak misalkan anak itu tanya, ya, ayah ayah abi abi Allah tuh di mana gitu. Anak kecil bisa bertanya begitu, bisa. Kenapa kita sholat, bisa. Ayah ayah aku capek nggak mau sholat, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah mengenalkan Allah, mengenalkan yang menciptakannya, itu penting. Diawali dengan bapak dan ibu kalau ada apa-apa, alhamdulillah ya, masya Allah, astagfirullah. Jadi kalimat-kalimat tahlil, tahmid, tasbih bapak ajarkan dengan perilaku keteladanan ya. Nah, nanti tentu anak itu juga kan usia 3 tahun udah tahu tuh bedanya tangan kanan dan tangan kiri, dia juga harus dipisahkan itu. Ini anak perempuan itu, ini sesama anak laki-laki. Auratnya juga udah mulai dijaga. Kalau dia misalkan mandi ya, kalau keluar dari kamar mandi itu udah berpakaian gitu. Ya jadi jangan tiba-tiba lari di tengah rumah gitu, ngejar-ngejar bola, ngadi baju gitu. Jadi sebenarnya adab-adab ya, akhlak ya, itu diajarkan juga. Jadi batasan aurat dia, bagaimana dia mencintai Allah dan kedua orang tuanya, mencintai dirinya sendiri, rasa syukur lah gitu. Jadi sebenarnya cara nanti gimana? Ya bapak jangan jauh-jauh dari anak. Bapak boleh cari nafkah, tetapi ketika ketemu anak itu benar-benar full waktunya, main bola sama dia, ya membacakan cerita, tilawah bareng gitu kan, baca Quran maksud saya ya, surat-surat pendek atau apa gitu. Jadi anak itu memang titipan Allah ya. Jadi jangan sampai dikira cuman brojol begitu aja gitu. Selain nafkah yang halal ya. Dan jadi doa-doa kita juga titipkan sama Allah. Jadi juga melihat bagaimana orang tua berhubungan satu sama lain. Maksudnya komunikasi ya. Ketika bapak sangat sayang kepada istri, itu anak belajar menghormati ibunya. Tapi kalau bapak sering marah-marahin ibu di depan anaknya, atau bapak meninggalkan ibu tanpa sebab, anak belajar juga, oh si mama dicuekin kayak papa gitu masih bisa, berarti aku juga gak akan ada hormat-hormatnya kepada ibu gitu. Apalagi kalau orang tuanya KDRT gitu ya, wah anak udah belajar langsung, wah tinju aja sih mama gitu. Jadi memang belajar kelola emosi gitu ya, tampilkan perasaan bahagia bertemu gitu ya, banyak senyum, ucapkan salam. Kemandirian pun belajar, oke boleh. Misalkan naro sampah ya, buka tutup pintu, tahu ada adab-adabnya. Kalau berdoa mau memulai sesuatu, bismillah, atau doanya langsung spesifik ya, mau makan apa doanya. Dan cara-cara keluarga muslim biasa, waktu sholat ya sholat gitu kan, matikan TV. Tapi ini kan ada ya, aduh, tahu agama, ilmu agama tapi sekedar lip service. Nah ini yang bahaya, TV nyala terus gitu. Orang tuanya nonton apa, dar-dar-dor Hollywood, Bollywood. Ya anak kan, atau Korea gitu. Anak tuh jadi ngelihat, oh pola orang tua kayak gitu ya. Nah, disitulah pola asuh yang akan merusak anak sendiri ya. Jadi memang harus teladanan. untuk tadi rasa dia mencintai Allah dan keluarga atau orang tuanya dan dirinya sendiri ya, merapikan mainan itu ya, kita main tapi juga jangan ngantuk, bapaknya malah pegang HP gitu kan. Nah, terus atau anak dikasih HP, ya udah itu udah bubar gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu ya Pak, walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa tertangkap intinya adalah keteladanan, konsistensi dalam pola asuh dan Bapak hadir ya secara Pak emosionalnya yang bisa dijaga, tidak emosional tapi sabar ya, tidak marah-marah. La takdub wala kaljannah, jangan marah, surga untukmu. Itu ya, mohon maaf segala kekurangan. Saya cukupkan sekian, intinya cintai keluarga kita, ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka, dan komitmen Anda dan pasangan sebagai pasangan suami istri yang sayang satu sama lain dan juga mencintai anak karena amanah dari Allah akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Wallahu a'lam bishawab.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: والأرض

0: kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan Aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Iz dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa."
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainaka almustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Shadaqallahul 'azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang Kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang Kau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada 5: syahadat, salat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat, sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah.

0: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi sahabat Al-Qur'an yang berhak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah, ya amin. Baik para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran, ya, insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali lagi bersama tim Baitul Quran Darut Tauhid, terutama izin saya Triyona Alisa Putra sebagai kepala bagian tahfidz dan pengasuhan di Baitul Quran. InsyaAllah metode yang seperti biasa yaitu metode tahsin sabik. Alhamdulillah kita sudah memasuki di sabik keempat, di pertemuan yang ketiga yaitu pembahasan tentang macam-macam idgham. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna bacaan Quran kita di keseharian kita. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke dalam materi pertemuan ketiga, sabik keempat, yang berjudul macam-macam idgham. Nah, jika dua huruf bertemu, di mana huruf yang pertama bertanda sukun dan huruf kedua berharokat, maka dapat dibaca izhar dan idgham. Pada pertemuan ini khusus dibahas tentang idgham. Yang seperti kita ketahui, menurut bahasa, idgham adalah memasukkan. Adapun menurut istilah adalah menggabungkan huruf yang bertanda sukun dengan huruf yang berharokat. Sedang keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua, dan makhraj dari keduanya terucap secara bersamaan. Berikut ini pembagian idgham ditinjau dari sebab dan kesempurnaan. Nah, ini pembagian idgham dari sebab dan kegunaan. Baik, sebab idgham itu ada tiga ya para pendengar. Di antaranya tamatsul ataupun mirip ya. Istilahnya mirip itu ya. Tajanus, istilahnya itu sejenis, dan taqarrub yang berdekatan. Penjelasan lengkapnya insyaallah kita akan langsung saja ya dari penyebab yang pertama yaitu tamatsul atau mirip ya. Nah, ini dinamakan idgham mutamatsilain ya. Apa itu idgham mutamatsilain? Adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Nah, ini ya. Jadi ketemunya dua huruf ini karena apa? Dua sebab, sama makhrajnya, sama sifatnya. Artinya apa kalau ini? Artinya huruf yang pertama dan kedua hurufnya kembar atau sama, ya. Nah, kecuali huruf pertamanya huruf mad, maka tetap dibaca izhar, ya. Baik, contoh ya, kita langsung saja ke contoh dari idgham mutamatsilain. Tadi sebabnya apa? Para pendengar, sebabnya kedua huruf tersebut memiliki makhraj dan sifat yang sama, alias huruf keduanya huruf kembar. Contoh misalnya ba bertemu dengan ba, ya, ba sukun artinya huruf yang pertamanya, ya, bertemu dengan ba hidup dalam kata idrib bi asoka. Jadi apa kata yang pertamanya idrib, kata yang kedua bi asoka, maka ba yang pertama tidak lagi dipantulkan, tidak idrib, tapi langsung masuk ke dalam ba yang kedua. Nah, ba yang kedua jadi apa namanya berharokat kasrah. Idrib bi'asoka. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi langsung masuk ke dalam huruf yang kedua. Yang contoh yang kedua itu huruf dal, ya. Misalnya berarti dal sukun bertemu dengan da, dal yang hidup. Dalam kata apa? Dalam waqad dakhalu, ya. Waqad dakhalu bil kufri. Nah, ini dari waqad dengan dakhalu. Maka sama. Tidak ada lagi qalqalahnya, tetapi dal sukunnya masuk ke dalam dal hidup. Waqad dakhalu bil kufri. Waqad dakhalu bil kufri. Seperti itu, ya, para pendengar. Nah, baik, kita coba ulang lagi, ya. Dari yang pertama tadi contohnya ba sukun bertemu dengan ba hidup. Nanti saya bacakan, para pendengar bisa mengulang, ya, apa yang saya bacakan. Baik, contoh yang pertama, ba sukun bertemu dengan ba hidup. Idrib bi'asaka. Nah, bagus, ya, seperti itu. Nah, ini kata yang kedua, dal sukun bertemu dengan dal hidup. Wa qad dakhalu bil kufur. Nah, seperti itu. Baik, kita sempurnakan dengan contoh yang ketiga, lam sukun bertemu dengan lam hidup. Bal la'anahumullah, maka langsung, ya. Balla, tapi ingat, karena lam memiliki sifat apa namanya tawassut atau bainiyah, ya, maka ada sedikit aliran suara gitu, ya, dan namun terbatas, ya. Balla anahumullah. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan langsung balnya. Balla'anahumullah. Nah, tidak boleh langsung, ya. Tapi ada suara yang mengalir walaupun terbatas. Itu, ya, adalah dibaca izhar, ya. Contohnya, yang contoh yang pertama yaitu dal hidup bertemu dengan maaf, dal sukun bertemu dengan ta hidup, ya, dalam kata apa? Qad tabayyana rusdu, ya. Lafaz yang pertama qad disusul dengan lafaz berikutnya tabayyana rusdu, ya. Bagaimana cara membacanya? Maka huruf dal masuk ke dalam huruf yang kedua, yaitu huruf tidak dibaca kode lagi, tidak ada apa namanya makhraj atau sifat dari dal, tetapi langsung masuk ke dalam huruf ta. Qad tabayyana ar-rusyd. Qad tabayyana ar-rusyd. Nah, seperti itu, Irin, ya. Jadi tidak lagi kode ta ataupun qadda, tapi qad tabayyana ar-rusydu. Nah, itu contoh yang pertama, ya. Jadi dal hidup, dal sukun bertemu dengan ta maka langsung masuk ke dalam huruf ta. Contoh yang kedua, ya, kita balik, ya. Sekarang huruf yang pertama ta, ya. Huruf yang keduanya dal, ya. Jadi huruf yang sukunnya ta, huruf yang hidupnya dal. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya berarti masuk ke dalam huruf dal, ya. Contohnya ujibat, ujibat da'watukuma. Nah, ada dua lafaz ya. Ujibat da'watukuma. Bagaimana cara membacanya para pendengar? Ya, maka masuk ke dalam huruf dal, ya. Yang seperti tadi kita contohkan di contoh yang pertama. Baik, saya akan contohkan, ya. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu ya. Saya akan contohkan sekali lagi. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu, pendengar, ya. Bagaimana cara membacakan idgham mutajanisain. Insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah kita mendengarkan pariwara atau iklan, ya, di segmen yang pertama ini.
1: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
6: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi di segmen yang kedua dalam inspirasi Quran, ya. Tahsin metode sabik. Sabik yang berarti sabar dan istiqomah. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Insyaallah kita sudah memasuki di sabik yang keempat, ya, para pendengar. Sabik yang paling akhir, ya, karena sabik ini terdiri dari empat, ya, tingkatan. Sabik 1 sampai dengan sabik 4, ya. Nah, insyaallah kita sudah memasuki di dalam pertemuan ketiga. Kenapa pertemuan ketiga? Karena setiap sabik itu sudah pasti ada 12 pertemuan. 11 pertemuannya berupa pemaparan materi, dan pertemuan yang ke-12 itu evaluasi, ya, di mana nanti di evaluasi ini apabila hasilnya sesuai dengan standar nilai yang ditentukan, maka dia akan naik ke dalam level berikutnya. Misalnya dari sabik 1 lulus nih di pertemuan ke-12-nya evaluasi, maka akan naik ke, ya, di mana nanti di evaluasi ini apabila hasilnya sesuai dengan standar nilai yang ditentukan, maka dia akan naik ke dalam level berikutnya. Misalnya dari sabik

dilanjutkan ke dalam halaqah kahfi ya. Yang asalnya halaqahnya BBQ, bimbingan belajar Quran lewat Sabiq ini, kalau sudah lulus maka nanti akan beralih ke dalam program hafalan. Karena bacaannya sudah standar, sudah bagus, sudah bisa untuk menghafal, nah maka nanti masuk ke dalam apa namanya program hafalan, namanya STQ ya, Santri Tahfidz Quran. Dan nanti bisa dilaksanakan secara mukim maupun non-mukim. Baik para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah di dalam idgham mutajanisain ya. Jadi idgham dari sisi sebab, idgham yang kedua. Yang pertama jadi idgham mutamatsilain, yaitu huruf keduanya sama atau huruf kembar, yaitu makhrajnya dan sifatnya sama. Nah sekarang kita di bagian yang kedua, yaitu idgham mutajanisain yang makhrajnya sama ya, tetapi berbeda dari segi sifatnya. Nah, tadi kita baru membacakan dua contoh, masih ada lima contoh lagi. Tadi contohnya dal sukun bertemu ta, dan yang keduanya ta sukun bertemu dengan dal. Nah, sekarang contoh yang kedua, ta sukun bertemu dengan to. Nah, ini ya, dua huruf yang istilahnya mah ada sifat yang berbeda. Ta itu tipis, to itu tebal. Maka bagaimana cara pengucapannya? Nah, gitu ya. Ini kita coba kita bedah ya. Lafaz yang pertamanya adalah waddat, waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah. Nah, itu ya. Bagaimana cara penggabungannya? Maka langsung masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf po ya. Berarti secara sifat-sifatnya ya, masuklah ke dalam huruf to. Nah, karena to juga memiliki sifat-sifat yang tebal ya, ataupun istilah, apalagi dia itbaq ya, dalam kondisi apapun dia tebal. Maka langsung waddat ta'ifah. Nah, seperti itu para pendengar ya. Saya coba akan contohkan lagi. Waddat ta'ifah. Nah, seperti itu. Bagaimana apabila sebaliknya? To sukun bertemu dengan ta ya. To sukun bertemu dengan ta ya. Maka ini memiliki kondisi yang berbeda ya. Baik, bagaimana perbedaannya Ustaz? Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau ta yang huruf pertama to ya, ta itu misalnya uang ya, uang receh atau uang kertas gitu ya. Sedangkan to itu dompetnya. Maka kalau kita memasukkan uang ke dalam dompet ya, kita akan melihat lagi uangnya tidak? Tidak. Karena ya secara umum dompet itu akan lebih besar daripada uang gitu ya. Jadi uangnya udah tidak kelihatan, yang terlihat adalah dompetnya saja. Nah, bayangkan kalau dompet ya disembunyikan di balik uang, kelihatan enggak dompetnya? Ah, tetap akan kelihatan gitu ya, karena uang tersebut kecil tidak bisa mengcover ya dompet yang lebih besar ya. Maka ketika to ya, huruf yang pertamanya to sukun bertemu dengan ta, maka to ini akan tetap terlihat gitu ya, akan tetap terlihat, tetapi di akhir ya muncullah huruf ta-nya gitu ya, seperti itu kan. Dompetnya tetap terlihat ya, ta-nya juga terlihat. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini lafadznya ya. La im basato ta. Nah, itu ya. La im basato ta. Nah, tapi secara apa yang hilang? Yang hilang adalah kol-kolahnya dari to. Ya, kol-kolah dari to-nya itu udah tersembunyi gitu ya. Nah, seperti ini cara bacanya. La

0: basal itu dalam kondisi tebal, dan ketika ka, nah, maka dia menjadi tipis ya. La im basal ta, seperti itu ya. Nah, itu secara perumpamaannya tadi, dompet dengan uang ya. Uang masuk ke dompet, sudah uangnya nggak akan kelihatan. Tetapi kalau dompet berusaha ditutupi oleh uang, maka dompetnya tetap kelihatan. Nah, uangnya juga akan terlihat tentunya ya. Baik, contoh yang berikutnya. Zal dengan vo. Nah, ini mirip-mirip ya. Zal dengan vo, ya. Mirip-mirip, ya. Seperti itu. Karena huruf zal itu huruf yang secara sifat lebih tipis. Apa tipis? Vo itu tebal. Contoh dalam lafad. Iz zolamu. Ya. Nah, saya terdengar ya. Iz tipis. Zolamu, zonya tebal. Maka cara bacanya seperti apa, para pendengar? Betul, ya. Masuk ke dalam huruf yang kedua, zo. Jadi zonya yang dominan terlihat. Jadi seperti apa? Il zolamu. Nah, seperti itu. Jadi langsung masuk ke zo, ya. Il zolamu. Nah, seperti itu. Nah. Contoh yang berikutnya, ya, huruf ta dengan huruf zal, ya. Nah, ini sa-nya huruf tipis, zal-nya huruf tipis, ya. Sebenarnya ini jarang dibaca idgham, ya, karena sudah ada waqaf, ya, waqaf yang lebih utama. Ini dibacanya waqaf itu lebih utama, ya. Contohnya di tatruku yalhas, ya, dalika, ah, bisa seperti itu ya, tatruku yalhas dalika, ah, bisa seperti itu. Jadi diwakofkan biasanya, namun ketika suatu saat namanya juga di ini ya, di daurah tahsin, maka biasanya sering ditanyakan oleh seorang guru atau oleh seorang syekh, bagaimana apabila bacaan tersebut ya diwasalkan, atau yang asalnya waqaf, yang asalnya berhenti, ya, disambungkan. Nah, berarti masuklah kaidah idgham. Ketika huruf yang makhrajnya sama tetapi sifat yang berbeda, bagaimana? Nah, maka masuklah ya huruf tha-nya masuk ke dalam huruf za, ya. Jadi seperti apa nih cara bacanya? Tadi kan yalhath dalika menjadi yalhadzalik. Ah, seperti itu ya. Yalhadzalik. Nah, seperti itu. Jadi apabila coba disukunkan, tatrukhu yalhadzalik. Ah, itu ya kalau diwaqafkan, kalau diberhentikan. Kalau diwasalkan, tatruk huyal haddalik. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh adalah ba bertemu mim. Ba sukun bertemu mim. Nah, ini maka masuk ke dalam huruf yang kedua, mim, dan ada gunahnya, gitu ya. Ada gunah memanjangnya. Ditahan sebanyak dua harokat. Contoh dalam kata irkab ma'ana, perkolahnya hilang ya, dan huruf ba-nya hilang, masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf mim. Jadi seperti apa? Irkam ma'ana. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ditahan idgham dengan gunnah memanjang itu dua harokat. Irkam ma'ana, ro-nya tebal. Irkam ma'ana. Nah, seperti itu ya, para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sudah ada tujuh, berarti ya, tujuh contoh yang disampaikan dari idgham mutajanisain. Nah, kita ini lagi ya, simpulkan tadi dari dua hal tersebut, idgham mutamassil lain yaitu huruf kembar ya, karena sifat dan makhrajnya sama, sedangkan idgham mutajanisain yaitu huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda dari sifat ya. Baik, insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah iklan berikut ini.
1: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an surat Maryam ayat 76.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sobat MKI, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim

0: Bismillahirrahmanirrahim, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran, metode Tahsin Sabik, ya, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya bersama dengan Baitul Quran Darut Tauhid, lembaga Quran atau unit Quran yang ada di pesantren Darut Tauhid. Baik, sahabat-sahabat pendengar MKFM yang dirahmati Allah, kita masuk di yang ketiga, ya, bagian yang ketiga, yaitu idgham berdasarkan sebab, ya, yaitu, ya, idgham mutaqaribain, ya. Apa itu idgham mutaqaribain? Adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan dari segi makhrajnya. Jadi kalau tadi mah ada yang sama, ya, mutamatsilain ada yang sama, dua-duanya sama, baik pun makhraj dan sifatnya, mutajanisain makhrajnya sama tetapi berbeda sifatnya. Kalau mutaqaribain itu, ya, itu berdekatan, jadi bukan sama, berdekatan makhrajnya, sifatnya berbeda. Nah, berarti kalau kita simpulkan itu mutaqaribain dari kata apa? Qarib, ya, dekat gitu, ya. Nah, ada dua kasus yang dibaca idgham mutaqaribain, ya. Nanti insyaallah akan dibacakan, selebihnya itu dibacanya izhar, ya. Contohnya lam, ya, bertemu dengan ro, ya. Lam bertemu dengan ro, ya. Makhrajnya berdekatan, ya. Sifatnya sudah berbeda, ya. Gitu, sifatnya berbeda. Rokma ada takrirnya, ya, ada getarannya, lam tidak. Bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya dia tidak tidak digunah memanjangkan. Jadi langsung saja barro, ya, idgham masuk, ya, lamnya. Contohnya lafadznya bal dengan rafa'ahullahu ilaih. Jadi lamnya sudah tidak ada, tetapi masuk ke dalam huruf ro. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Jangan lupa, karena sebelumnya ada harokat fathah, maka ro-nya ro tafkhim atau ro tebal. Dan ro juga memiliki sifat tawasud atau bainiyah, maka, ya, dia ada apa namanya, mengalirnya suara namun limit terbatas, ya, mengalir suara namun terbatas. Kalau yang mengalirnya banyak namanya rokhah, ya. Kalau ro dia di pertengahan. Kalau yang tertahan suara namanya syiddah, ya. Jadi seperti apa nih? Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Nah, seperti itu, ya, mendengar. Jangan terpancing dari mulai ba sudah tebal. Jadi seperti ini. Borro, jangan borro, tapi ba tetap dibuka mulutnya. Ba, ba, darro. Nah, ketika masuk ke ro baru tebal. Darro fa'ahu Allahu ilaih. Contoh yang kedua adalah qaf sukun bertemu dengan kaf, ya. Dalam lafad alam nakhluqo kum, alam nakhluqo kum. Bagaimana cara bacanya? Maka ini langsung saja ke dalam huruf yang kedua atau ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqum. Nah, seperti itu, ya. Alam nakhluqum. Nah, bagus, ya. Insyaallah mudah, ya. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Tadi idgham berdasarkan sebab ada tiga, ya. Tadi idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Yang terakhir kita bahas. Yang di bagian yang kedua ini idgham dari sisi kesempurnaan. Hukum idgham jika ditinjau dari sisi segi kesempurnaan atau sisi kesempurnaan, meleburnya huruf terbagi menjadi dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis, ya, idgham kamil dan idgham naqis. Apa itu idgham kamil? Idgham kamil adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua secara sempurna, baik makhraj ataupun sifatnya. Ya, contoh yang tadi ya. Fa'amanat to, ketemu dengan to, maka dia melebur sempurna, taknya melebur kepada to. Fa'amanat ta'ifah, fa'amanat ta'ifah. Ada lagi contohnya, contohnya nun bertemu dengan ro, ya. Nah, nun bertemu dengan ro ini dari segi ini ya, hukum nun mati dan tanwin. Min rob langsung ke ro. Mir robbihim, mir robbihim. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang kedua, idgham naqis adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua hanya dari sisi makhrajnya saja, tidak dari sifat hurufnya. Jadi makhrajnya melebur ya, tapi sifatnya tetap ada. Idgham naqis ini disebabkan oleh salah satu dari dua sifat, yaitu ada penyebabnya, yaitu sifat itbaq atau sifat guna. Contohnya to bertemu ta ya, tadi ya, farot tum faroto tum ya, berarti dia dari segi sifatnya yaitu itbaqnya terlihat farot tum ya, farot tum ya, ro-nya sudah tebal, ketemu dengan po juga tebal, tapi ketika nanti tum maka keluarlah tak tipisnya. Tarotum. Nah, seperti itu ya. Nah, ataupun dari segi apa namanya, guna ya, digunakan. Contoh min waliin ya, maka ya dimasukkan ke dalam huruf waw. Miu waliyu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu para pendengar ya, pembagian dari apa macam-macam idgham dari sisi sebab dan dari sisi kesempurnaan gitu ya. Nah, tadi di yang bagian kedua dari sisi kesempurnaan itu yaitu kesempurnaan meleburnya, yang idgham kamil itu sempurna meleburnya huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, baik dari segi makhraj ataupun sifatnya. Sedangkan idgham naqis ya, meleburnya itu sebagian saja gitu ya, yaitu makhrajnya yang melebur, namun dari segi sifat itu masih ada karena terkait dengan sifat itbaq dan sifat gunnah. Nah, alhamdulillah ya, ini kita sudah masuk pertemuan ketiga, berarti masih ada pertemuan empat sampai dengan 11 ya pemateriannya. Dan tentunya tadi disebutkan di segmen yang kedua, apabila nanti telah selesai dan dinyatakan lulus ya, bacaannya sudah standar karena sudah melewati sabik 1, sabik 2, sabik 3 dan sabik 4, maka bisa direkomendasikan untuk mulai menghafal Quran. Nah, dengan kelas STQI, yang kalau sabik ini kan kelasnya kelas BBQ ya, kelas bimbingan belajar Quran ya. Nah, nanti naik ke dalam kelas STQI santri tahfidz Quran. Nah, santri tahfidz Quran di Baitul Quran ini ada dua program, yaitu program non mukim dan program mukim. Ya, artinya kalau non mukim istilahnya mah bolak-balik ya, tidak bermukim di pesantren. Nah, ini khusus bagi para pendengar nih yang sudah bersekolah misalnya di sekolah umum ya, baik pun TK, SD, SMP, para mahasiswa yang mungkin sudah buat kuliah ya, para pekerja juga ataupun selain itu. Nah, yang bagi yang sudah selesai ini sampai sabik 4 bisa menghafal gitu ya. Nah, ini waktunya kapan saja, waktunya bisa nanti menghubungi Baitul Quran ya, menghubungi Baitul Quran bagi yang kemungkinannya padat di akhir pekan, maka ambillah di weekday ya, di Senin sampai dengan Jumat. Namun apabila di Senin sampai Jumatnya padat, maka bisa ambil di Sabtu atau Ahad di weekend. Nah ini saya ingin ini biar cepat bisanya, saya ingin yang privat aja gitu ya, private gitu ya. Itu bisa juga ya, jadi ada dua kelas, ada kelas reguler, artinya kelas reguler itu minimal 3 orang, maka program belajar STQ-nya bisa berjalan gitu ya, seperti itu. Kalau private ya 1 orang ya sudah bisa berjalan ya, 1 orang gitu. Nah, non-mukim ini juga bisa offline, bisa online ya. Bisa offline. Ya, offline-nya di mana? Offline-nya berada bisa menuju ke Masjid Darut Tauhid ya. Jadi teman-teman nanti Sabtu tuh ya, Sabtu sore misalnya ya, datang gitu ya, menghafal gitu ya, nanti diajarkan caranya menghafal. Setelah itu sorean awal tuh Sabtu, habis tuh di DT nginap misalnya ya, nginap sholat ini dengar kajian di DT. Besoknya akhirnya sorean lagi dengan Sabtu kemarin disebarkan lagi, plus di murojaah mengulang-ulang. Nah itu yang non-mukim ya, artinya dia datang ke pesantren, belajar, setelah itu pulang lagi ke rumah ya. Nah, yang mukimnya pun ada ya, STQ mukim ya, yaitu menghafal. Dan ini bobotnya ya buat teman-teman yang ingin cepat hafalannya dalam kondisi misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu ya. Nah, misalnya teman-teman yang program takhusus nih ya, ingin menghafal dalam 1 tahun gitu ya. Nah, maka bisa masuk ke dalam takhusus ya. Takhusus artinya khusus menghafal saja ya, tidak dengan hal-hal yang lain. Kami ingin cepat ya hafalannya, misalnya saya setahun ingin dapat hafalan 10 juz. Oh, ini ikut takhusus tuh gitu ya. Ataupun yang sudah punya bekal, pernah menghafal ya di luar, punya bekal 5 juz. Nah, maka setahun boleh jadi lebih dari 10 juz gitu ya, karena sudah ada bekal hafalan sebelumnya. Bahkan di Baitul Quran ini ada yang setahun sudah selesai gitu ya. Setahun dengan program tahsus sudah selesai 30 juz ya. Nah, nanti juga teman-teman akan diberikan kesempatan wisuda dan sertifikasi dari Kemenag nih teman-teman ya. Jadi para pendengar semua yang ikut STQ ini akan memiliki kesempatan wisuda setiap tahunnya dan juga sertifikasi dari Kemenag. Jadi teman-teman yang ingin masuk program prestasi ya, beasiswa prestasi misalnya ke sekolah negeri baik pun SMP atau SMA, itu bisa tuh insya Allah gitu ya. Nah, nanti tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya teman-teman bagus hafalannya, nanti ada kesempatan untuk sertifikasi di mana ya. Ustaz, aku mau sekarang kondisinya kuliah gitu ya, kalau yang non mukim cuma sebentar misalnya, cuma sekali, ingin lama gimana? Nah, ada ya, untuk yang kuliah ada namanya STQ mahasiswa dan mahasiswi. Bahkan untuk yang kerja ya, STQ mahasiswa, mahasiswi, dan juga karyawan. Nah, ini biasanya sambil pesantren ya, teman-teman kuliah paginya, ketika pulang maka halaqah Quran bersama guru-guru di asrama gitu ya, dikondisikan ibadahnya oleh para pendamping di asrama, dan sebelum subuh dan pada subuhnya belajar lagi Quran ya. Dan nanti ada waktu untuk persiapan berangkat kuliah. Di kuliahnya silakan, tidak akan diganggu ya. Kuliahnya, pekerjaannya silakan dilakukan seperti biasanya. Namun ketika pulang ke asrama, maka kita bersama-sama berjuang dalam Al-Quran. Ustaz, kalau ingin sambil sekolah ada nggak? Ada gitu ya. ada namanya mu'adalah wusto dan mu'adalah ulia. Artinya yang wusto setingkat SMP, ulia setingkat SMA gitu ya. Nah, bisa tuh sambil sekolah. Ustaz, kami tidak mampu orang tua. Di akad dibagi juga ada STQ yang beasiswa sebagai wadah sahabat-sahabat para pendengar yang tidak mampu secara pembiayaan. Ya, bisa ikut juga daftar, bisa ikut juga seleksinya. Ada 3 tahap, seleksi administrasi, seleksi bacaan dan hafalan, yang terakhir seleksi asnaf. Nah, itu para pendengar MKFM khusus di program Inspirasi Quran. Semoga informasi ataupun materi yang disampaikan, termasuk informasi tentang program Baitul Quran, bisa bermanfaat untuk antum semua ya. Intinya para pendengar, kita tunjukkan kebaikan ya. Kan kalau kita menunjuk, mengarahkan suatu kebaikan, insya Allah ada orang yang ikut, kita juga akan kebagian pahalanya terus menerus. Misalnya ada yang orang kita ajak ya, dia mau ngapalin Quran tuh ya, dia mau bimbingan belajar Quran ya, baik pun di baking maupun di tempat manapun, insya Allah setiap dia belajar, setiap dia baca Quran, kebagian kepada para pendengar semuanya. Tuh, jadi semangat ya, semangat menginformasikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua para pendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat segala informasi yang disampaikan. Saya Triana Arisetra, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di jadwal yang telah ditentukan, tetap di program Tahsin Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Nah, saya Triana Arisetra dari Baitul Quran Darut Tauhid. Mohon pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat

dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

sahabat MK? Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

Sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: Kiki, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
9: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
8: Tapi aku gak suka minum air mineral.
9: Coba nih, Ron 88.
8: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
9: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
8: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
9: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
8: Belinya di mana?
9: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
10: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
11: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK,

sahabat MQ? Nabi Yunus alaihi salam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa, yakni sebuah kampung di daerah Mosul, Irak. Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa Ninawa adalah ibu kota dari negara Asyria, terletak di sebelah selatan Irak, dan merupakan kota yang terbesar dan terkaya pada masa itu. Namun, kelapangan rezeki dan kekayaan luar biasa yang mereka miliki justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Allah serta senantiasa berbuat kemaksiatan, seperti menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui perantara Nabi Yunus alaihi salam, agar mereka sadar, kemudian beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Ninawa menolak seruan tersebut dan tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Bahkan, mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-oloknya, menghina, dan menantang ancaman-ancaman yang disampaikannya. Karena tidak ada kaumnya yang mau beriman kepada Allah, Nabi Yunus merasa putus asa dan tidak berharap lagi kepada mereka. Melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengirimkan azab karena sikap mereka yang menolak seruan Nabi Yunus. Lagi-lagi, kaumnya tetap tidak mengindahkan seruan itu. Lantas, karena tidak mau mendapatkan siksa dan azab Allah akibat perbuatan kaumnya yang tidak beriman, Nabi Yunus alaihissalam pun segera meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.

Semeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda siksa segera turun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Ya, ini langit tampak menghitam, awan mendung, guntur menggelegar bersama kilatan petir yang tiada hentinya, yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Anak-anak pun menangis dan orang dewasa gemetaran melihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah. Ketakutan akan bencana ini membuat penduduk Ninawa berbondong-bondong meninggalkan lihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah.

dan tanda-tanda azab yang akan membinasakan mereka seketika menghilang. Namun, peristiwa berimannya penduduk Ninawa kepada Allah tidak disaksikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, karena ia sudah berputus asa terhadap kaumnya sehingga memilih untuk pergi ke tepi laut lalu menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang yang membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Para penumpang memutuskan untuk melempar barang bawaan mereka yang berat ke laut untuk meringankan beban. Namun, kapal tersebut masih saja oleng dan hampir tenggelam. Kemudian para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal, dan cara yang mereka lakukan adalah dengan melempar salah seorang dari mereka ke laut. Mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Sehingga mereka mengundi ulang dan ternyata hasil undian kembali jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap saja sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun bangkit dan melepas baju, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa dan bertasbih memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihissalam agar kembali pada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah ridho dan menerima taubat mereka. Setelah Nabi Yunus kembali, kehidupan penduduk Ninawa pun diliputi oleh keberkahan. Allah memberikan banyak kenikmatan dan kekayaan yang mereka miliki, Allah gandakan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-54, Al-Qamar, bulan, 55 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,

0: Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: mustashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda'a yaqulul kafirun hadza yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
1: Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: قَدْ قُدِرْ.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin-nudhur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
0: Wa nabbihum.

0: muhtabar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مُنْتَظِرٌ.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw binnuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: ونذر.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Shadaqallahul 'azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya, sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famayya'mal mitskola darotin khairoyara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Ah, siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku, sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wazkur fil kitab Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

Maria Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat MKI pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah untuk kita semua. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji milik Allah yang telah dengan berkenannya kita dapat bersama-sama pada acara Maghrib Mengaji ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa ala ali wa sahbi ajma'in. Kepada keluarga, sahabat, sampai kepada kita serta semua yang mengikuti ajaranmu sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, di malam hari ini bersama Ibu Ike dari Kita Data, kita akan membacakan tilawah pada surat An-Nahl ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وأنهم كانوا كاذبين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jelaskan semua itmam harokatnya. Bayina ada ya tasdid atau apa di double ya-nya dinabarkan agak naik. Bayina lahumul ladzi mul ditipiskan lamnya, di tipiskan za dua harokat mad tabi ani ya ta khonya tebalkan ya-nya tipis, ta tipis lagi, li fu mad di dua harokat dibaca. Nah, si dua harokat lagi, hi satu harokat. Walia alama ada sifat tawasuf pada ain ditunaikan mal lagi, tipiskan lira alama lagi. Nah, kafaru annahum dibaca empat harokat, mad berhadapan dengan menghadapi alif hamzah. Gunahnya jangan lupa ditahan dulu dan masuk ke hidung di dengung. Humka mim sukun kekap idhar safawi, jangan ditahan tapi ditunaikan sifat tawasuk dari mimnya. Kanu dua-duanya dua harokat, ka dua karokat, dua harokat. Zibina kita baca mad adli sukun ka zibin. Boleh 2, 4, atau 6 harokat. Baik sahabat, itulah hukum tajwid yang akan kita baca pada surat An-Nahl ayat 39. Saya tunggu tilawahnya di nomor 08112241027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Di nomor 08112241027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik. Sahabat, ditunggu tilawahnya setelah informasi berikut.
1: Sahabat Eki, Apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Baik, sahabat MK, sambil menunggu kita lanjutkan lagi, belum ada tilawah ya dari yang masuk. Kita lanjutkan ke hukum tajwidnya ya. Li yubayyina, tadi naber di yi, kemudian kita lanjutkan lagi, belum ada tilawah ya dari yang masuk. Kita lanjutkan ke hukum tajwidnya ya.

0: Ho itu huruf tebal dari tenggorokan. Kemudian untuk dia huruf istilah sehingga harus bacanya ditebalkan dan fu dibaca panjang. Fihi sama ya, madtobi'i fi-nya. Baik sahabat, ini sudah ada dari Ibu Kiki di Cilmi. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: Mana koreksinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Kiki tilawahnya sudah sangat baik ya. Paling kita memang di huruf tebal ya. Oh, yoh, ho, itu mahrajnya ada di ujung, tenggorokan ujung. Kemudian dia sifatnya istilah atau tebal ya, ho, oh. Kemudian untuk gunahnya sudah bagus. Kafaru dipanjangkan 4 harokat. Dan untuk huruf-huruf tipisnya sudah baik ya. Allazi, tepatkan lagi za, lidah ujung ke ujung gigi seri atas dan tipis. Dihamparkan lidahnya, Masya Allah. Kemudian untuk ro tasdid dan ya tasdid tadi ya. Nirrohim ada ditahan untuk sifat tawasud. Dan kemudian di liyubayina ya tasdidnya ditambahkan agak naik ya supaya tidak seperti mad. Baru kalau fi Bu Kiki. Selanjutnya non. Selanjutnya nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Surah An-Nahl ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyubayyin lahumul ladzi yakhtalifuna fihi. Yahtalifuna fihi waliyang alamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, Bu Nunung, tilawahnya sudah sangat baik. Tadi yang iya ya, liu bayi, nah ya takdirnya kurang dinabarkan. Kemudian untuk ho, yah, ta, nah itu tadi menipis ya pada saat pengulangan juga. Dan jangan ada pantun, jangan yah ho, tapi yah, ta, dialirkan ada aliran nafas, aliran suara, dan tebal. Jadi pada rahang tebal dipertahankan. Kemudian untuk annahum, anna itu ditahan, ditahan guna musyasadah nun tasdid, mim tasdid ya. Agak lama ditahan dan masuk ke hidung. Barokallahu fiik. Selanjutnya silakan Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Nenek Istiqomah Tiranca Ekek Yuswa Parantos 70 genep tahun badai ngiring belajar Neng Ustadah ngausin serat An-Nahl ayat 38.

0: Ruhul Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Nenek istiqomah, semoga usianya berkah dan sehat selalu Allah berikan, selalu dekat dengan Al-Quran. Untuk tilawahnya sudah baik, ada beberapa yang harus disesuaikan, yaitu po, asyayoponi, lidah pangkal naikkan lagi, dan suara di kuatkan asyayoponi tebal, kemudian arrojin, rotasdid, ada sifat tawasud. Pada yakhta, nah ini tadi kedengarannya kurang ada tebal ya, jadi rahangnya ditebalkan lagi dan dialirkan nafas dan suaranya, yakhtalifun. Untuk non-tasdid, tadi kurang ditahan untuk sifat gunahnya. An-nahum, ada gunah ke. Pastikan lagi ke zi, lidah ujung ke ujung gigi seri atas. An-nahum kanu ka zi, sifatnya apa? Sifatnya dia tipis. Dan ada sifat mengalir. Kazibin. Barokallahu fiik. Selanjutnya Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyayafonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Yuyun, untuk tilawahnya sudah lancar ya. Kita perbaiki dan pastikan beberapa hurufnya ya. Ulu, jangan sampai seperti zai, itu lidahnya jangan ke gigi bawah, tapi di ujung gigi seri atas atau seperti agak digigit ya. Ulu, kemudian ro-nya ditasdidkan seperti pada basmalah, ada dua ro tasdid. Nah, yang pertama sudah bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua kurang. Sama di ta'awudz. Kemudian sama di tasdid di liubayyina. Nah, itu juga tasdidnya kurang terdengar. Kemudian di yakhtalifun, hati-hati taknya. Itu alif, bukan alif, itu lam. Jadi taknya satu harokat. Kemudian sama waliya'lama, laknya juga satu harokat. Hati-hati ya. Kalau yang tidak ada tanda panjang, jangan dibaca panjang. Kemudian satu lagi yang annahum humka. Nah, tahan mim sukunnya baru ke ka supaya tidak ada pantun. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik sahabat MK, kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan disampaikan berikut.
3: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli, Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita masih di kegiatan Maghrib Mengaji. Baik, sudah ada dari Ibu Utik Jogja, silakan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbing Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم kamu kadibin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Ibu Utik dari Jogja. Untuk tilawahnya sudah lancar ya. Kita coba bedah tadi tajwidnya ya. Untuk tasbih tadi kurang konsisten. Allah, Bismillahirrahmanirrahim disamakan. Kemudian kadaliwayina, nah harusnya satu harokat ya, jangan dibaca panjang, hati-hati. Kemudian sama dengan biyakhtalifu nafihi, ini juga harusnya satu harokat. Kemudian akhwatnya ditebarkan lagi. Dan untuk gunahnya sudah bagus ya. Untuk mad, konsistenkan pada dua harokat. Jika, nuka, sama dua harokat semuanya, jangan terlalu panjang. Za ditipiskan lagi, ditempatkan lagi mahrajnya pada lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Alhamdulillah, masya Allah, semoga istiqomah, barokallahu fiik. Selanjutnya dari Ibu Farilah di GBA 3, dipersilahkan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Barilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Padilla tilawahnya sudah baik ya. Hanya tambahannya pada mad itu jangan terlalu panjang ya, seperti dilazi. Nah, itu dua. Kemudian kho-nya sudah bagus tadi ya. Ya, kurang mengalir saja dari sifatnya yang hams dan rohwa ya. Ya, khalifuna. Jadi jangan seperti putus. Kemudian untuk madnya dikonsistenkan dua harokat tadi ya. Dan liya alam mau tepatkan lagi makhraj ain dan sifat tawasudnya. Kemudian yang ya, tapi langsung liya alam agak jangan ada memanjang untuk dari sukun ya, dari ya fathah ke ain sukun. Yang lainnya sudah baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya Mama Min dari pihak dipersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mama Nin Ki Hapit Yuswa 66 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqa Allahul Adzim. Disuhunkan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, amin. Untuk tilawahnya sudah baik ya. Tadi pada dijelaskan lagi masing-masing huruf dan harokatnya harus itmamul, harokatnya harus jelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasya, jangan menebal ya, itu ana huruf tipis. Untuk ro atas jinnya sudah baik, masya Allah. Untuk mad dihindari, tidak terlalu panjang, harus dua harokat dan konsisten semua di dua harokat. Di sini banyak sekali madnya ya, mad tabi'anya. Alladzi yakhtalifu, nah itu sama fi, sama ya. Kemudian di akhir ayat kanuka, nah sama kan, dua harokat. Dan untuk kho, jangan sampai ada pantul ya, ditahan, tidak ada pantul, ditahan pada mahrajnya. Kemudian ain, waliya'lama, tepatkan lagi dari tenggorokan tengah. Untuk izhar safawi, jangan ada ditahan, annahumka, humka, jadi mim sukun langsung ke kan, tidak ditahan, masya Allah, barakallahu fi. Selanjutnya Bunda Gaza dari Puncak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gaja dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustazah, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Untuk tilawahnya sudah sangat baik, sudah sangat hukum-hukum tajwidnya ya. Kita tepatkan lagi untuk fasih lisannya. Uzu lidah ujung ke ujung gigi seri atas, jangan sampai ke arah bawah. Lu tipiskan. Asyayokoni dari lidah tengah ada tasdid. Asya ada sifat tapasi, jadi ditunaikan ada hamsrowa dan sifat tapasi, ini tingkatan paling tinggi ya tapasinya. Kemudian di liyubayina jangan ditahan tapi dinaikkan, ditekan dan tidak dilamakan. Liyubayina dan ru pada kafaru untuk wakaf di dua harokat dan pada saat wasol dipanjangkan. Waliyalamaladina kafaru. Kemudian pada saat diwasolnya kafaru. Nah itu di empat harokat. Masya Allah. Yang lainnya sudah baik, madnya sudah konsisten. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mama Ai dari panggung dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mamah Aan di Panggu Yuswa Abdi 53 tahun badeng ngiring belajar maca Al-Quran dina surat An-Nahl ayat 39. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru. Wali

0: Taibin. Sadaqallahul adzim. Diantos koreksina, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Untuk Mama Aan ya, dari panggung. Untuk tilawahnya sudah baik, menjaga panjang pendeknya terjaga. Tambahannya di shin. Itu tadi ditempatkan lagi makhrajnya dari lidah tengah. Kemudian tambahkan sifatnya. Mengalir nafas, mengalir suara, dan ada sifat tapashi, yaitu ada udara di sekitarnya, udara menyebar. Asyayokoni arwa. Nah, kemudian untuk rotasi juga itu ada sifat tawasud. Pada ayat liubayyina, hati-hati, jangan ditahan, tapi dinaikkan. Liubayyina. Nah, untuk di kafau pada saat wakaf di dua harokat ya, jangan terlalu panjang. Kemudian tepatkan lagi ha anahum dari tenggorokan pangkal. Dan untuk kanu, nu-nya terlalu panjang, samakan dengan kanu kazibin. Jadi tiga man tobi'i. Semua mantobi ini dibaca dua harokat. Barokallahu fiik. Selanjutnya Ibu Eja dari Pamulihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Alhamdulillah, Masya Allah, tilawahnya sangat indah ya. Baik, kita lengkapi lagi untuk tadi di Ain ya. A'udzu, A'un, langsung ke tenggorokan tengah. Kemudian Asyai, dari lidah tengah dan tambahkan huruf kuilnya ke ya. Asyayuqoni. Nah, pada saat basmalah, Bismillah, Bismillah, jangan terlalu lama ditahan ya. Dan pada liu bayina itu juga tidak boleh ditahan, ditegaskan lagi ya, ya tasdidnya dengan nabr liu bayina. Untuk mad tadi pada lazi, nah itu terlalu panjang. Mad harus konsisten dua harokat, jangan dipengaruhi oleh lagu ya. Jangan dipengaruhi oleh makom, tapi makom yang kita atur sesuai dengan tajwid pada tilawahnya. Kemudian di kafaru, kaknya hati-hati, nggak boleh panjang. Ka satu, fa satu, ru. Ru pada saat wakof itu dua, dan pada saat diwasalkan lagi untuk pengulangannya diwasalkan itu empat ya, karena menghadapi hamzah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik sahabat MQ, alhamdulillah. Terima kasih untuk yang telah mengirimkan tilawahnya. Semoga Allah jaga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah dalam membersamai Al-Qur'an, dan Allah berikan kita fasih untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang telah tadi selama bersamai, dan mohon ampun kepada Allah. Marilah kita tutup acara ini. Saya dari Kita Data, kita tutup acara ini. Terima kasih kepada yang sudah menemani selama acara tadi. Baik, kita tutup dengan Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk. Ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-53 An-Najm, bintang 62 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: والنجم إذا هوى.
4: Demi bintang ketika terbenam.
3: ما ضل صاحبكم وما غوى.
4: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
3: وما ينطق عن الهوى.
4: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya.
3: In huwa illa wahyun yuha.
4: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
3: Allamahu shadidul quwa.
4: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
3: Zu mirratin fastawa.
4: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
3: Wa huwa bil ufuqil a'la.
4: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
3: Thumma dana fatadalla.
4: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
3: Fakana qaba qausaini aw adna.
4: Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
3: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
4: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah.
3: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
4: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
3: Afatumarunahu ala ma yara.
4: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
3: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
4: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
3: Inda sidratil muntaha.
4: Yaitu di Sidratil Muntaha.
3: Indaha jannatul ma'wa.
4: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
3: Idh yawshas sidrata ma yawshah.
4: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
3: Ma zaghal basar wa ma tagha.
4: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
3: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
4: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
3: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
4: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
3: Tilka idzan qismatun dhiza.
4: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.
0: Wa

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunya.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
0: Zalika mablaghuhum minal 'ilm.

0: ihtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaib fa huwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: وإبراهيم الذي وفى.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
0: Dia
1: memperoleh apa yang telah diusahakannya.
0: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى.
1: Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: kepada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
1: Min nutfatin idza tumna,
0: dari mani apabila dipancarkan.
1: Wa anna 'alaihim nasyatal ukhra,
0: dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
1: Wa annahu huwa aghna wa aqna,
0: dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
1: Wa annahu huwa rabbus syi'ra,
0: dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
1: Wa annahu ahlaka 'adan al-ula,
0: dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
1: Wa samud fama abqa,
0: dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
1: Wa qaum nuhim min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha,
0: dan juga kaum Nuh sebelum itu sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah,
0: yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
1: Laisa laha min dunillahi kashifah,
0: tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afa min hadzal hadits ta'jabun,
0: maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
1: Wa tadhakuna wa la tabkun,
0: dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
1: Wa antum samidun,
0: sedang kamu lengah darinya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu,
0: maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MQ Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman rafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali.
Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini, ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tengki, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
8: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
7: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

.mk. Dalam Islam, persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar. Dan itu hanya ada dalam satu gugusan, namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak
matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: mengudara dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah dan selamat malam Sobat MK. Apa kabarnya di malam hari ini? Dimanapun Anda menyimak siarannya, baik di frekuensi 102,7 FM ataupun melalui streaming di kanal digital multiplatform Radio MKFM Bandung, baik Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook, semoga selalu dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apapun peran amanah dan ikhtiar baik yang telah dijalankan, semoga bernilai ibadah dan senantiasa mendapatkan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Menemani malam Anda, Sahabat MK, pada hari Ahad, 5 Juli 2026 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1448 Hijriah, alhamdulillah, senang sekali saya, sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifari, insya Allah selama 90 menit ke depan, akan menemani ruang dengar Anda pada program Inspirasi Remaja. Sahabat MK, ketika mendengar kata entrepreneur, mungkin yang terbayang adalah bisnis, keuntungan, atau kesuksesan. Padahal lebih dari itu, seorang entrepreneur adalah seorang yang problem solver, seorang yang melihat kebutuhan lalu menghadirkan solusi yang bermanfaat. Menariknya, Islam pun mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Lalu bagaimana jika semangat berwirausaha dipadukan dengan semangat berdakwah? Mungkinkah bisnis menjadi jalan ibadah sekaligus jalan menyebarkan nilai-nilai Islam? Itulah yang akan kita bahas malam hari ini ya, Sahabat MK. Malam hari ini insya Allah kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita ya, yang kali ini akan membahas tema yang menarik, perihal seni berdakwah Gen Z menjadi muslimpreneur di tengah perkembangan teknologi dan zaman. Sebelum kami memulai pembicaraan kita ya pada malam hari ini, kami mengundang sahabat MQ untuk berbagi atensi melalui SMS maupun WhatsApp di 081-0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya pertanyaan ataupun tanggapannya. Sahabat MK juga dapat berpartisipasi mengisi polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp komunitas Sahabat MK ya. Ada polling. Menurut Anda, Sahabat MK, bagaimana seorang muslimpreneur harus dikenal? Apakah yang pertama, memiliki integritas dan kejujuran? Yang kedua, produk atau karya yang bermanfaat? Yang ketiga, akhlak yang baik? Yang keempat, semangat berbagi dan peduli? Dan yang kelima, konsisten memberi manfaat bagi umat? Silakan sahabat MK dapat memilih polling yang tersedia di grup sahabat MK atau mengirimkan atensinya melalui line WhatsApp di 0811-224-1027. Dan malam hari ini kami telah tersambung dan telah hadir di studio MK FM narasumber yang akan membersamai perbincangan kita ya, membahas tema tadi, ada Teh Novi Fitria Wahyuni yang merupakan Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Keluarga Mahasiswa Pesantren Darut Tauhid Gamada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Novi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Akbar. Ya,
0: apa kabarnya Teh Novi malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Ini membicarakan tentang topik yang cukup menarik nih, entrepreneur dipadukan dengan nilai-nilai Islam ya. Mungkin sebelum ke arah sana, alasan dari Teh Novi sendiri untuk mengangkat tema ini, kenapa tema ini tuh penting, Teh Novi? Kita tidak bisa menutup mata ya bahwa Gen Z ini hidup di tengah perkembangan teknologi yang mungkin sangat pesat ya, Teh Novi ya. Mulai dari media sosial, artificial intelligence ya. Menurut Teteh ini, mengapa justru di era seperti ini penting bagi anak muda muslim untuk memahami perannya sebagai seorang muslimpreneur?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Bismillah, Kang Akbar izin ya, kenapa pada akhirnya Novi mengangkat tema tentang seni berdakwah Gen Z, perpaduan antara muslimpreneur dengan dakwah gitu. Karena kita kan hidup seperti yang tadi sudah disampaikan gitu, bahwa Gen Z ini selalu bersinggungan dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence, yang mana itu sebetulnya bisa menjadi sebuah peluang gitu. Selain itu juga Gen Z ini sudah terlahir, kan Gen Z itu sebuah kelompok demografis ya Kang, kelompok demografis yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012 kalau tidak salah ya. Nah itu tuh sudah bersinggungan dengan yang namanya akses internet dan teknologi gitu dari sejak lahir. Maka dari itu terkadang yang Novi sering dengar itu antara dakwah dengan entrepreneur itu selalu bertolak belakang, di mana dakwah itu biasanya bersangkutan dengan akhirat, sedangkan entrepreneur itu duniawi gitu.
0: Duniawi ya.
1: Ya betul. Jadi semacam apakah keduanya ini bisa digabungkan atau sebenarnya mereka ini suatu kesatuan yang bisa saja di selaraskan gitu, sama ratakan gitu. Nah itu pengen dibahas aja sih gitu.
0: Oke, menarik ya. Jadi memang jika kita melihat secara garis besar atau secara tanpa pendalaman lebih lanjut mungkin ya, entrepreneur ini seakan-akan berbeda jalur dengan nilai-nilai islami gitu. Sedangkan kalau kita membahas muslim dan islami mungkin berhubungannya dengan akhirat tadi seperti yang aku sampaikan. Dan kalau kita membahas entrepreneur rasanya mungkin lebih identik dengan keuntungan ya, mungkin duniawi ya, seperti itu ya. Nah terutama mungkin bagi Gen Z ya, yang tadi kelahiran di 90-an akhir sampai dengan 2000-an awal, ini juga menjadi salah satu topik yang cukup menarik ya. Apakah kedua ini bisa disatukan gitu ya untuk menjadikan sesuatu yang lebih selaras. Nah, berhubungan dengan entrepreneur di dunia digital ya, seperti saat ini ya sudah booming-boomingnya digital, segala sesuatunya berhubungan dengan hal-hal digital ya, dikait-kaitkan dengan digital. Nah, teknologi ini sering disebut sebagai pisau bermata dua mungkin ya Teh ya.
1: Betul.
0: Di satu sisi ini membuka banyak peluang, tapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan ya. Bagaimana Teteh melihat fenomena ini mungkin dari sudut pandang dakwah dan kehidupan seorang muslim ya?
1: Baik, betul seperti yang dikatakan oleh Kang Akbar tadi ya, bahwa teknologi ini sebetulnya di zaman sekarang ini bukan lagi tentang baik atau buruknya, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, jadi kita sudah tidak bisa dipisahkan dengan teknologi atau internet itu sendiri Kang, di zaman yang sekarang ini. Karena dari lahir aja tadi sudah disampaikan kita sudah berdampingan gitu dengan teknologi itu. Nah, solusinya berarti kita harus mengambil hal apa yang bisa kita buat jadi manfaat dari teknologi itu sendiri. Misal, sekarang kan sangat marak dengan game online misalkan ya Kang. Apa sih yang terakhir-terakhir itu kayak Roblox gitu ya Kang?
0: Iya, Roblox ya.
1: Nah, itu tuh sampai marak banget orang-orang berlomba-lomba untuk bisa Roblox ini mereka punya gitu, mengikuti gitu. Nah, lalu ada seorang influencer yang Novi ketahui, ada beberapa influencer atau pendakwah, mereka tidak menghilangkan kebiasaan itu, tapi mereka masuk ke dunia orang-orang yang bermain itu, tapi di dalamnya itu dengan tujuan berdakwah. Mereka membuat sebuah majelis taklim gitu di games itu, di games online itu gitu. Jadi teknologi itu sebetulnya bisa kita manfaatkan, baik itu untuk berdakwah, menebarkan manfaat gitu, bisa menjadi karya yang bernilai gitu, menemukan value dari teknologi itu sendiri gitu. Gimana cara kita menggunakannya seperti itu.
0: Jadi sebetulnya teknologi ini memang sudah memang ada di sekitar kita ya. Bukan sesuatu yang bisa dihindari mungkin Tenafi ya. Jadi kehadiran teknologi ini alangkah baiknya kita jadikan sebagai sebuah peluang mungkin ke depannya ya. Kita bisa melihat atau kita bisa menyikapi teknologi ini dibandingkan mungkin kita menghindari teknologi itu, tapi kita bagaimana tetap berdamai atau tetap berkolaborasi dengan teknologi tersebut, tapi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang penting gitu ya. yang krusial mungkin dibandingkan mungkin cuma sekedar memanfaatkan teknologi untuk hiburan semata gitu, seperti itu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang dari teknologi ini, walaupun kesannya sebagai pisau bermata dua, tapi mungkin daripada kita menganggapnya sebagai ancaman, tapi kita anggap sebagai peluang ya, yang akan mungkin kedepannya akan menjadi potensi yang baik untuk perkembangan, salah satunya di bisnis ya.
1: Betul.
0: Bisnis entrepreneur nih. Oke. Mungkin yang ini yang selanjutnya lagi nih, ini kan kita berbicara tentang muslimpreneur. Nah, muslimpreneur itu berarti ada hubungannya dengan menghubungkan dakwah, dengan menghubungkan entrepreneur atau kegiatan bisnis dengan nilai-nilai dakwah, seperti itu ya Tanovia. Mungkin sebagian orang ini masih memandang bahwa dakwah ini identik dengan ceramah di masjid atau mimbar ya Tanovia. Padahal sebetulnya hari ini ruang dakwah itu jauh dari itu gitu ya, jauh lebih luas. Menurut Teteh, bagaimana sebenarnya makna dakwah ini yang relevan dengan kehidupan Gen Z saat ini?
1: Izin ya Kang. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dakwah nih Kang, pasti top of mind dalam pikiran kita nih, kalau misalkan dakwah, pasti yang keluar itu apa biasanya? Ustadz, Ustazah, Musrif, Musrifah, Muhafizoh, pesantren, mimbar, masjid, gitu kan. Mm-hmm. Padahal semua kehidupan, maksudnya semua profesi di dunia ini tuh itu bisa menjadi ladang dakwah. Tapi selalu ingat perkataan dari Guru Novi, beliau selalu bilang, Novi, jadikan apapun profesi kamu sebagai jalan dakwah kamu. Misal ketika jadi pembisnis gitu, jadi seorang entrepreneur, misalkan produk yang kita ciptakan itu bukan sebuah dakwah, seperti misalkan produk makanan, kan susah ya untuk mengaitkan ke dakwah itu kayak gimana gitu ya Kang. Nah, dakwahnya itu tidak hanya dengan produk yang kita hasilkan, tapi dengan bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai Islam, bagaimana kita memperlakukan konsumen, bagaimana kita memelihara kejujuran, bagaimana kita bisa amanah menjalankan bisnis itu dan tidak overtime. Sekarang kan banyak sekali ya untuk seorang pembisnis itu biasanya untuk menaikkan produknya, untuk menaikkan citra produknya, mereka melakukan overtime gitu, kayak
0: overtime.
1: ini bisa ini. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kejujuran gitu.
0: Kejujuran.
1: Nah, dengan kita berlaku jujur, dengan kita amanah gitu dalam berbisnis itu tuh sebagai dakwah gitu. Karena yang sering kita dengar dari gurunda kita A'a Gim gitu ya, beliau selalu bilang bahwa nasihat terbaik itu adalah keteladanan. Ya, dengan kita dengan kita menunjukkan sikap-sikap tadi, bagaimana seorang Islam, seorang mukmin, ya seorang muslim berperilaku gitu, melayani konsumen, itu juga sebagai jalan dakwah untuk seorang pembisnis itu sendiri gitu.
0: Seperti itu Kang. Jadi dakwah itu mungkin kalau secara awam seakan-akan apa yang disampaikan melalui mimbar ya, tapi sebetulnya lebih jauh dari itu, memang salah satu perbuatan kita mungkin ya, ketika menjalankan sebuah profesi, entah itu pedagang, entah itu mungkin pegawai kantor, pegawai pabrik, tapi dengan kita menunjukkan karakter baik ya tadi ya, karakter baik, menunjukkan sifat-sifat yang baik, itu juga bisa menjadi salah satu media dakwah ya. Jadi mencontohkan dibandingkan dengan menyampaikannya secara langsung, secara lisan, tapi ini dilakukan dengan mencontohkan hal-hal baik yang insya Allah kedepannya mungkin dengan kita mencontohkan itu akan ditiru oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin seperti Tehnovi ya.
1: Betul kan.
0: Baik, nah ini juga cukup menarik ya, karena memang yang kita tahu atau yang mungkin sebagian besar orang tahu, dakwah itu memang harus disampaikan oleh ustadz gitu ya. Padahal sebenarnya kita sebagai orang biasa pun dengan kita mencontohkan yang baik, itu juga bagian dari dakwah ya Teno.
1: Kalau misalkan di DT kan kita sering lihat orang-orang yang merapihkan sendalnya, seperti itu ya Kang, itu bagian dari dakwah gitu.
0: Ya itu dakwah. Jadi nih kita contohin seperti ini, semoga insya Allah nanti apa yang kita contohkan bisa dilihat, bukan berarti kita pengen dilihat ya Teno ya, tapi mencontohkan yang baik, semoga kebaikan itu bisa ditiru oleh orang lain.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nah mungkin sebelum lebih dalam lagi nih, ada satu lagi nih Teh. Nah, bagaimana mungkin dari segi entrepreneur ya, bagaimana agar karya, konten atau bisnis yang seorang muslimpreneur bangun ini tidak hanya menarik secara visual, tapi juga mampu membawa nilai-nilai Islam dan kebermanfaatan bagi orang lain.
1: Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang bisnis atau entrepreneur, itu selalu berakar dari permasalahan gitu Kang Akbar. Kalau misalkan kita mau membangun sebuah bisnis, itu tuh pasti yang kita cari adalah ada masalah apa nih di masyarakat, masyarakat sedang butuh apa nih, baru nanti kita menciptakan sebuah produk yang itu bisa menjadi solusi untuk masyarakat sekitar. Seperti itu Kang. Jadi kalau misalkan kita seorang muslim mau menciptakan sebuah produk dengan akar permasalahan, misalkan akar permasalahan yang ada di masyarakat itu seperti apa, balik lagi seorang muslim itu tetap harus menanamkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah yang harus mereka pegang gitu. Nilai-nilai syariah itu harus menjadi prinsip atau pegangan mereka ketika menjalankan itu. Tapi semuanya akan selalu berakar dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu, Kang. Jadi agar produk itu bisa bertahan lama atau misalkan produk itu bisa memberikan kebermanfaatan, maka harus cari dulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen.
0: Iya.
1: Seperti itu, Kang.
0: Oke, jadi sebetulnya basic bisnisnya ini sama dengan bisnis pada umumnya ya. Memang berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi dari berangkat dari permasalahan tersebut, yang kita ciptakan adalah menciptakan solusi dari permasalahan tersebut. Tapi dengan tadi sebagai muslim planner, bukan hanya itu ya, tidak sebatas.
1: Ya. Seperti itu, Kang.
0: Oke, jadi sebetulnya basic bisnisnya ini sama dengan bisnis pada umumnya ya. Memang berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi dari berangkat dari permasalahan tersebut, yang kita ciptakan adalah menciptakan

semakin menarik lagi ya. Nah, sebelum lebih dalam lagi mungkin tentunya kami mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan berbagi tanggapan ataupun pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, yaitu tentang seni berdakwah Gen Z menjadi muslim trainer gitu ya di era digital. Nah, silakan sahabat MQ dapat mengirimkan atensinya melalui layanan interaktif MQ FM di WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya. Di segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam seputar topik muslim trainer ya, dan kami akan menyapa sahabat MQ yang telah bergabung mengirimkan atensinya. Inspirasi Remaja bersama komunitas Gamada Darut Tauhid akan kembali setelah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 53.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Sobat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu.

0: pada segmen kedua, pada segmen kedua dari program Inspirasi Remaja. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bersama Teh Novia, kembali kami mengundang sahabat MK untuk bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya melalui nomor 0811-224-1027. Ataupun sahabat MK dapat berpartisipasi mengisi polling yang telah dikirimkan ya di grup sahabat MK terkait sahabat MK nih, menurut Anda bagaimana seorang muslim planner harus dikenal? Yang pertama, apakah integritas dan kejujuran? Yang kedua, apakah produk atau karya yang bermanfaat? Yang ketiga, akhlak yang baik? Atau yang keempat, semangat berbagi dan peduli? Silakan sahabat MK dapat mengirimkan atensinya ataupun memilih polling ya yang telah dikirimkan di grup sahabat MK. Bagi sahabat MK yang mengirimkan atau ingin menjawab melalui line WhatsApp, silakan kirimkan atensinya melalui line WhatsApp di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya jawaban ataupun atensi kebersamaannya. Pada segmen kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih seputar topik Muslimpreneur nih di era digital sebagai Gen Z ya. Masih bersama dengan Teh Novi dari komunitas Gamada nih ya. Mungkin Teh Novi sudah siap untuk segmen kedua ya Teh Novi ya. Ya. Nah ini ketika kita berbicara tentang Muslimpreneur Teh Novi nih, seringkali orang ini hanya berfokus pada keuntungan mungkin ya. Kalau entrepreneur yang umum ini biasanya hanya berfokus pada keuntungan, pertumbuhan bisnis, dan juga apa yang didapat gitu dari bisnisnya nih. Nah, mungkin dalam Islam sendiri bagaimana seharusnya seorang muslim memaknai bisnis yang dijalankannya nih, Teh Novi?
1: Untuk bisnis secara umum kan, Kang ya, biasanya orang-orang tuh selalu mengambil profit atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Yeah. Sedangkan untuk seorang muslim planner ini, keuntungan itu bukan nomor sekian lah intinya, keuntungan itu nomor sekian. Dan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang muslim planner itu sendiri yaitu gimana mereka menjadi pribadi yang menjadikan bisnis itu atau suatu produk itu sebagai bentuk ibadah atau sebagai pelayanan terhadap masyarakat gitu, untuk menjadikan solusi atau manfaat kepada masyarakat itu sendiri gitu Kang ya. Jadi karena tadi di muslim planner ini ada nilai-nilai ibadahnya, maka nilai-nilai Islam itu tidak boleh dilepaskan oleh seorang muslim planner gitu. Seperti itu Kang.
0: Oke, jadi tidak hanya memfokuskan seperti tadi disampaikan ya, tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis semata, tapi tidak melupakan juga nilai-nilai ibadah ya, nilai-nilai kita sebagai seorang muslim. Kemudian berbicara tentang muslim planner sebagai Gen Z ya di era digital dan maraknya teknologi nih, di tengah kemudahan teknologi yang ada, menurut Teh Novi bagaimana caranya agar kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi nih, tapi juga mampu menciptakan solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita mulai dari mana nih? Kadang-kadang mungkin bagi Gen Z ya yang mau memulai bisnis gitu, apalagi muslim planner nih, kita mau mulai bisnis dari mana nih mulainya gitu. Mulai pakai teknologinya, teknologi apa nih yang cocok? Mungkin kira-kira dari Teh Novi ada yang tips-tips ataupun yang bisa disampaikan kepada sahabat MK?
1: Baik, untuk dimulai dari mananya ya Kang, yang pasti harus berangkat dari potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri gitu. Kita harus cari tahu nih, gali dalam diri kita ada potensi apa, apalagi di era teknologi sekarang banyak sekali peluang-peluang. Seperti misalkan yang paling sekarang marak itu ada affiliate ya Kang.
0: Affiliate.
1: Dia ada affiliate, ini boleh disebut sosmednya nggak Kang?
0: Sosmednya ini misalkan, platform atau?
1: Iya platform.
0: Ini platformnya apa, Oren? Apakah?
1: Ada platform Oren dan platform hitam gitu ya Kang?
0: Iya, nah itu ya, affiliate.
1: Platform itu ya. Affiliate kedua itu ternyata banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan itu sebagai ladang bisnisnya mereka gitu. Mereka tidak perlu, apalagi di sekarang HP udah digenggaman ya Kang, internet sudah mudah untuk diakses gitu. Nah, mereka tidak perlu memproduksi barang bahkan, tapi mereka cukup sebagai reseller. Kalau kita melihat dari Rasulullah pun kan beliau sebetulnya seorang reseller ya Kang, seorang yang mendagangkan kembali dagangannya.
0: Betul, Siti pedagang.
1: Khadijah ya, seorang pembisnis juga gitu beliau. Beliau sudah mempraktikkan itu dan berhasil gitu. Nah, di zaman sekarang apalagi yang teknologi sudah canggih, itu kita seharusnya bisa lebih memanfaatkannya lagi gitu. Kita cukup klik ya sekarang zamannya udah, apalagi daripada kita doom scrolling yang gak jelas gitu.
0: Betul.
1: Lebih baik kita coba pakai itu untuk peluang gitu. Entah itu misalkan, oh tapi saya tidak punya nih ilmunya, saya bukan dari latar belakang bisnis misalkan ya Kang. Sekarang banyak sekali podcast-podcast yang membahas tentang bisnis, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang gratis, pelatihan-pelatihan oleh orang-orang yang kompeten gitu, yang sudah pakarnya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita, atas kemauan diri kita, apakah diri kita mau untuk berkembang, untuk melaksanakannya, untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Peluang sudah banyak sekali di depan mata gitu. Bahkan untuk yang afiliat ini sendiri Kang, ternyata ada yang sampai mereka bisa menghasilkan jutaan gitu per bulannya.
0: Masya Allah,
1: ya, menarik Masya Allah, ya. Dan itu bukan suatu hal yang apa ya, yang tidak biasa gitu. Karena kalau mencontoh tadi balik lagi kepada Rasulullah juga sebagai reseller gitu, menjualkan kembali, contoh nyatanya gitu di Gamada ini sendiri kita punya unit usaha gitu Kang. Itu sebagai reseller juga. Jadi kita memberdayakan para mahasiswa dan para masyarakat-masyarakat sekitar Gerlong gitu, yang mereka punya produk tapi mereka bingung untuk menjualkannya seperti apa. Yeah. Gitu. Atau mereka mungkin masih gen milenial yang mana teknologi itu belum terpapar oleh mereka gitu.
0: Okay.
1: Nah, kami membantu sebagai pemasar, itu ada di toko Oren gitu, dan kita melakukan offline store gitu. Kita membantu memberdayakan orang-orang yang di sana. Seperti itu sebagai sebuah bisnis juga, ladang bisnis. Misalkan kita punya tetangga kita produksi sebuah produk gitu. Nah, kita bisa mengambil dari mereka, membangun kepercayaan dengan mereka. Gimana mereka bisa percaya dengan kita, dan kita pun bisa amanah dengan yang mereka titipkan gitu. Seperti tadi prinsip-prinsip Muslim Planner itu sendiri, ya, seorang Muslim, insya Allah itu jadi sebuah ladang ladang bisnis gitu, ladang untuk kita memulai usaha seperti itu Kang.
0: Oke, sebetulnya dari potensi-potensi ataupun peluang-peluang itu sudah banyak ya di saat ini. Karena memang platform, berbagai platform penjualan ini sekarang sudah memberikan keleluasaan kepada para pemula untuk memulai bisnis ya Tenavi ya sebetulnya. Tapi ini mungkin untuk Gen Z, Gen Z atau mungkin pemuda-pemuda yang ingin memulai bisnisnya nih, memulai usahanya mungkin tanpa modal yang banyak ya, mungkin karena keterbatasan juga, mengingat Gen Z mungkin mayoritas masih merintis ya seperti Tenavi ya. Nah, mungkin dari Tenovi sendiri kira-kira nih, dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh Tenovi dan juga komunitas Tenovi, apa nih kira-kira kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh anak muda muslim ketika membangun personal branding gitu, ataupun mungkin membangun produknya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Yasfa di ujung Berung.
1: Baik, hal yang menjadi tantangan ya bagi tantangan mereka, apalagi Gen Z ini. Gen Z ini terlalu overthinking Kang, terlalu apa-apa, gimana ya ke depannya, terlalu takut untuk memulai. Padahal seorang jiwa wirausaha itu harus punya satu modal yang itu gak boleh ditinggalkan, yaitu mereka tidak takut untuk memulai. Seperti itu. Itu hal modal paling penting banget untuk seorang wirausaha gitu. Mungkin Gen Z ini terlalu sering, ini bahasnya tentang Gen Z ya Kang. Gen Z ini terlalu sering terpapar oleh konten-konten yang terlalu menjurus gitu, terlalu mengklaimkan gitu. Gimana ya? Terlalu banyak asupan-asupan, terlalu banyak konten-konten yang merusak pikiran, sehingga apa-apa tuh selalu terbawa oleh ini nanti gimana ya, kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum terjadi. Makanya di bisnis itu ada yang namanya manajemen risiko. Itu untuk tahu risiko apa yang kemungkinan terjadi ke depannya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Di bisnis itu sudah ada panduan-panduannya gitu, gimana untuk menanggulangi itu semua. Seperti itu, Kang.
0: Oke, terkait untuk solusi ataupun langkah antisipasi ya untuk membangun bisnis tadi, menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, tadi udah ada langkah-langkah mitigasinya mungkin ya, Tenovia, seperti itu ya. Tapi untuk branding, untuk personal branding sendiri nih, mungkin sebagai entrepreneur ini yang spesifik udah ditanyakan oleh sahabat Yasva di ujung berung nih, sebagai entrepreneur atau muslimpreneur ini kan perlu adanya personal branding nih ya, ya Tenovia. Nah, untuk personal branding sendiri, ketika kita membangun personal branding nih, kira-kira apa nih kesalahan terbesar seseorang yang ingin memulai sebagai muslimpreneur ketika sedang membangun personal branding?
1: Ya, tantangan untuk personal branding itu biasanya mereka itu takut untuk menunjukkan dirinya yang asli.
0: Nah.
1: Ya, mereka itu biasanya terlalu takut untuk dinilai oleh orang seperti apa ketika mereka menunjukkan asli, sehingga mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Itu yang menghambat, yang menjadi tantangan untuk dia harus berperan di dua peran gitu.
0: Yeah.
1: Harus berada, kalau misalkan istilahnya, punya dua muka gitu ya, Kang. Sedangkan bisnis itu harus berangkat dari kejujuran, seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Jadi bukan berarti kita itu ketika personal branding hanya menonjolkan mungkin sisi-sisi yang baik, bahkan mungkin ada beberapa mungkin yang kurang baiknya itu adalah menonjolkan yang sebetulnya bukan dirinya ya, Tenovia. Kita berusaha untuk menjadi orang lain supaya kita seakan-akan supaya lebih mudah dikenal, seperti itu ya. Padahal sebenarnya potensi diri pun itu ketika kita mendalaminya lebih jauh, mungkin salah satu yang kita punya ini menjadi salah satu hal yang menarik dan punya branding tersendiri ya di masyarakat. Betul. Seperti itu. Jadi yang pertama ini ketika membangun personal branding adalah kepercayaan diri dan all out, kita mengeluarkan apa yang kita punya, mengenalkan diri kita kepada masyarakat luas gitu ya. Jangan menutup-nutupi lah istilahnya ya. Tapi tentu kita perlu menyaring juga hal-hal yang baik yang perlu kita sampaikan mungkin ya.
1: Betul.
0: Tenovia, seperti itu. Oke, berhubungan dengan personal branding tadi sudah, berhubungan dengan membangun bisnis tadi sudah. Nih untuk tantangan terbesarnya nih, ketika ingin membangun usaha nih sebagai Gen Z, kira-kira Tenovia kan pernah mengalami ya, mungkin di entah di komunitas, entah mungkin Tenovia juga sedang membangun bisnisnya atau dagangannya sendiri gitu. Ini kira-kira tantangan terbesar sebagai Gen Z ketika ingin memulai itu apa sih sebetulnya?
1: Ketika ingin memulai berbisnis ya, Kang.
0: Betul.
1: Itu sih, Kang, biasanya karena takut.
0: Takut ya?
1: Takut untuk gagal biasanya. Itu yang paling penting. Dan itu masih coba Novi pelajari juga sampai sekarang. Karena ketika Novi punya inovasi, punya sesuatu yang menurut Novi ini bagus nih kalau untuk dikembangkan, atau ini bagus nih untuk dijalankan, misalkan di suatu bisnis, entah itu di organisasi ataupun bisnis pribadi gitu, Novi selalu takut, aduh gimana ya, ini kalau misalkan gagalnya kayak gimana ya gitu. Kalau ininya kayak gimana ya, itu selalu takut gitu. Itu perlu diusahakan sekali, pikiran-pikiran kayak gitu. Dan untuk menanggulangi tantangan itu sendiri ya, Kang, hal-hal yang tadi takut, berarti harus banyak belajar, harus punya mentor sih, Kang, kalau untuk bisnis itu sendiri. Karena kalau dosen Novi selalu bilang bahwa mentor untuk seorang pembisnis itu seperti petunjuk arah. Jadi mereka akan mengarahkan, ketika kita salah jalur, kita akan diarahkan gitu. Nih, on the track, kamu tuh tracknya ke sini, tujuan bisnis kamu tuh ke sini gitu. Kita harus punya mentor gitu untuk tahu solusi untuk kedepannya bagaimana. Terus ketika kita sudah salah jalur itu seperti apa? Seperti itu sih, Kang.
0: Jadi intinya yang pertama itu punya, kita perlu ada panutan ya, atau role model kita sebagai businessman atau entrepreneur ini siapa sih? Dan jadikan mungkin itu sebagai mentor ketika ada mungkin rekan-rekan kita ataupun teman-teman kita yang sudah mulai lebih dulu ya membangun bisnis, kita bisa jadikan teman-teman kita yang sudah lebih sukses duluan sebagai mentor ya. Tentunya kita juga perlu menseleksi ya mentor yang baik itu seperti apa ya, di situ trikinya. Oke, mungkin terkait dengan ini juga teh, terkait dengan teknologi juga ya, kembali lagi ke teknologi ini. Nah, ketika kita di sosial media ini mungkin sekarang sudah banyak atau sudah sangat mudah kita mengekspor atau mengetahui progres-progres dari orang lain, progres-progres dari bisnis pebisnis lain mungkin ya, teman-teman yang sudah mulai duluan sebagai entrepreneur nih. Nah, banyak anak muda yang ingin langsung sukses nih, Tenovia nih, ketika melihat media sosial teman-temannya gitu ya, sudah berhasil lebih dulu. Bagaimana ini Islam ini mengajarkan kita untuk memandang proses gitu dan ikhtiar di sini membangun bisnis sebagai muslimpreneur?
1: Ya, baik. Betul Kang. Jadi kalau gini, Islam itu memandang setiap seseorang itu yang dinilai adalah prosesnya gitu, bukan hasilnya ya Kang.
0: Yeah.
1: Nah, untuk di bisnis itu sendiri,
0: gimana? Jadi
1: sebentar.
0: Ini kali ya mungkin lebih ke memandang proses gitu, sebagai kita sebagai muslim memandang proses itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Teh Novi?
1: Baik, proses itu bisa kita jadikan sebagai ladang ibadah juga ya Kang.
0: Betul.
1: Jadi kita tetap harus punya tujuan, harus punya apa yang harus dicapai, tapi kita tetap harus tahu bahwa tidak semua yang kita rencanakan itu akan sesuai karena ada takdir Allah yang di sana yang bekerja.
0: Betul,
1: gitu di antara proses jalannya itu. Mungkin bisa aja ketika kita pengen ke suatu tempat atau ke suatu tujuan, di jalannya kita sudah merencanakan untuk A, B, C, ternyata Allah meminta Allah mentakdirkan kita untuk ke jalannya harus enggak berurutan gitu, enggak ke A, B, C, tapi langsung A, Z, ternyata balik lagi ke B, ternyata karena ada suatu kegagalan misalkan, ada sebuah kesalahan yang memang harus kita perbaiki terlebih dahulu, misalkan balik lagi ke B, baru bisa berjalan lagi gitu, seperti itu sih Kang.
0: Jadi sebetulnya memandang proses ini sebagai bentuk pembelajaran sebetulnya ya, itu kadang-kadang juga yang jadi salah kaprah ini, berhasil ini hanya dinilai dari akhirnya saja ya Teh Novi. Ya, padahal sebetulnya proses-proses yang kita lalui itu juga harus kita hargai ya Teh Novi ya. Karena memang dari proses-proses tersebut walaupun tidak mudah jalannya, itu menjadikan sebuah pembelajaran yang membuat nanti pondasi kita ke depannya ketika mungkin ditakdirkan insya Allah ya sukses sebagai entrepreneur atau muslimpreneur, ini pondasinya sudah kuat gitu ya. Karena kita sudah melalui banyak proses yang menempa kita gitu. Ini menarik nih ya sahabat MK. Jadi memang memandang proses itu bukan sebagai hambatan ya. Jadi kita harus memandang proses sebagai memang hal-hal yang harus kita pelajari sebelum ke arah tujuan kita gitu. Ini menarik sebenarnya. Nah ini juga Teh, mungkin sebelum kita akhiri segmen kedua ya ini, berhubungan dengan nilai Islam dalam karya nih. Bagaimana menurut Teh Novin ya, bagaimana agar karya atau konten atau bisnis yang kita bangun ini tidak hanya menarik secara visual, tapi juga mungkin mampu membawa nilai-nilai Islam dan kebermanfaatan bagi orang lain.
1: Ya, baik. Gimana sebuah produk atau bisnis ya, Kang, bisa membawa nilai-nilai manfaat bagi bagi orang-orang sekitar gitu.
0: Ya.
1: Bagaimana kita membungkusnya ya, Kang?
0: Betul, membungkusnya, teknik-teknik membungkusnya.
1: Iya. Bisa dibungkus dengan kreativitas, Kang. Maksudnya ketika kita menyampaikan sebuah produk dengan nilai manfaat atau value itu sendiri, kita bisa bungkus dengan kreativitas yang sesuai dengan zamannya. Misalkan ketika kita berbicara tentang produk yang bermanfaat untuk generasi Z, maka kita harus tahu gimana generasi itu berkembang gitu, gimana generasi itu menerima sebuah nasihat gitu atau sebuah produk itu seperti apa, disesuaikan dengan generasi-generasi yang memang menjadi tujuannya gitu Kang.
0: Iya, jadi mungkin bukan hanya memfokuskan diri terhadap tadi ya keuntungan dan lain-lain, tapi ketika kita menjadikan tadi si usaha ini atau bisnis ini berhubungan dengan muslimpreneur ya atau nilai-nilai Islam, ini juga mungkin cara mengemasnya dalam bisnis itu seperti apa. Mungkin tadi selain berhubungan dengan solusi apa yang kita tawarkan, tujuannya kita siapa, tapi dengan cara mengemasnya apakah kita menjalankan bisnis itu dengan misalkan sopan santun, mungkin menarik seperti itu juga ya, sopan santun, mungkin dengan akhlakul karimah ya Teh Novi, dan juga dengan contoh-contoh yang baik. Jadi mungkin menjalankan sebagai muslimpreneur ini ketika menyandingkan nilai Islam dengan karya ini adalah bagaimana supaya mengemas sebuah karya ini, sebuah bisnis ini dengan nilai-nilai atau akhlak-akhlak yang baik, supaya kedepannya menjadikan ini sebagai contoh yang bisa ditiru oleh muslimpreneur berikutnya gitu, ketika akan membangun entrepreneur atau membangun bisnis seperti itu ya Teh Novi ya. Oke, semakin menarik nih. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi ya pembicaraan kita mengenai muslimpreneur dan Gen Z juga nih ya. Gen Z sebagai muslimpreneur, Dan di era teknologi nih ya, bersama Teknovi ini di segmen ketiga nanti, kami kembali mengundang sahabat MQ nih, bagi yang ingin bertanya ataupun berbagi pengalamannya seputar topik entrepreneur atau muslimpreneur. Sebagai Gen Z, mungkin barangkali sahabat MQ yang berumur dan Gen Z juga bisa berbagi atensinya ya melalui line WhatsApp di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya ataupun tanggapan dan pertanyaannya ya. Masih ada kesempatan untuk sahabat MQ bertanya. Kita akan menyapa sahabat MQ pada segmen ketiga di Inspirasi Remaja. Sebelum itu, mari kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Duh, ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah.
5: Kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
11: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
13: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari dan juga Tehnovi dari Gamada Darut Tauhid. Di program Inspirasi Remaja pada malam hari ini masih ada kesempatan bagi sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda melalui nomor 0811-224-1027 ya. Di 0811-224-1027 silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaan Anda. Ataupun Anda bisa mengisi polling yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK ya, berkaitan dengan Muslimpreneur nih. Ada pertanyaan yang kita sudah bagikan di grup WhatsApp. Menurut sahabat MK, menurut Anda bagaimana seorang Muslimpreneur harus dikenal? Apakah yang pertama, integritas dan kejujurannya yang diutamakan? Yang kedua, produk atau karya yang bermanfaat? Yang ketiga, akhlak yang baik? Atau yang ketiga, semangat berbagi dan peduli? Silakan sahabat MK yang ingin mengirimkan atensinya bisa mengisi polling di grup WhatsApp sahabat MK ataupun mengirimkan pertanyaan dan tanggapannya ke WhatsApp di 0811-224-1027. Masih ada kesempatan untuk Anda, kita sambung lagi di segmen ketiga, masih bersama dengan Tehnovi dari Gamada ya. Ini ada lagi pertanyaan nih Tehnovi nih seputar Muslimpreneur. Ini pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari masih dari sahabat Yashfa di Ujung Berung nih. Tadi kan sudah bertanya mengenai apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan anak muda Muslim ketika membangun personal branding. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, izin tanya dua pertanyaan Teh katanya. Nah, bagaimana Tehnovi cara menemukan titik temu antara passion, profesi, dan jalan dakwah? Ini pertanyaannya agak berat ya sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita coba kupas bersama di sini ya. Gimana Tehnovi nih?
1: Baik, bagaimana cara menemukan passion, apa tadi?
0: Passion, profesi, dan jalan dakwah.
1: Dan jalan dakwah. Sebetulnya ketiga ini bisa disatukan dengan... misalkan kita ada di satu profesi kita sebut sebagai pembisnis gitu ya Kang. Terus ternyata misalkan passion kita di DIY itu semacam kayak membuat sebuah produk lucu-lucuan kayak gantungan segala macam gitu ya Kang. Misalkan, nah ternyata passion kita ada di sana, kita cari, oh passion kita ternyata di membuat kreativitas gitu, membuat entah itu sebuah konten misalkan ya ataupun DIY yang tadi. Nah, kita jadikan itu kan sebagai potensi yang dititipkan Allah kepada kita gitu ya kan. Nah, kita jadikan itu sebagai jalan bisnis kita. Nah, untuk jalan dakwahnya seperti apa tadi yang sudah disampaikan, kita memperlakukan konsumen, memperlakukan pelanggan dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, tidak overclaim yang tadi disampaikan, dan misalkan mungkin kalau misalnya produknya ingin sedikit bernilai dakwah ya, mungkin si konten atau DIY-nya itu sendiri bisa mengandung seperti gantungan tentang kepalestinaan gitu. Itu kan menunjukkan tentang keberpihakan ya, sebagai satu dakwah juga bahwa kita tidak meninggalkan saudara kita di sana gitu Kang. Ya itu cara menemukan, berarti tentukan dulu passionnya seperti apa. Dari passion itu gimana kita bisa menjadikan itu sebagai ladang bisnis gitu. Baru setelah itu kita cari di mana letak dakwah itu bisa kita selipkan gitu. Baik itu dari pelayanannya, baik dari itu produknya, mungkin kalau misalkan memang bisa seperti yang disampaikan itu sih Kang, untuk titik temu dari ketiga itu.
0: Oke, jadi memang untuk menemukan titik temu dari ketiga itu, yang pertama tentu pastinya kita harus menentukan dulu passion kita ini di mana ya arahnya nih Tehnovi. Dan kadang-kadang juga ada beberapa Gen Z ini yang kebingungan gitu ketika menentukan passionnya ya. Nah, dari Tehnovi sendiri apakah ada pengalaman ketika Tehnovi ini mencari passion Tehnovi itu kira-kira menemukannya dengan cara seperti apa nih Tehnovi?
1: Baik, untuk yang pertama sudah pasti merenung ya Kang.
0: Merenung.
1: Iya, balik lagi ke diri Novi sendiri. Waktu itu sempat diajarkan juga oleh salah satu guru Novi untuk coba kita tanya lagi kepada diri kita. Kita ini mau jadi apa, untuk siapa, akan kemana? Tiga hal itu. Coba cari apa yang kita punya, gali terus potensinya. Ketika itu sebetulnya Novi sempat melakukan sebagai seorang pengajar ya Kang. Ternyata ketika Novi coba untuk menjadi seorang pengajar itu bukan suatu passion yang sebetulnya, meskipun itu salah satu jurusan yang diambil juga gitu di perkuliahan, tapi ternyata oh ini bukan sebuah passionnya gitu, tapi di ketika itu Novi cari lagi, oh di mana nih ternyata Novi lebih senang di skill komunikasi, terus membuat sebuah karya yang ketika itu Novi rasa bermanfaat untuk orang lain, Novi merasa seneng gitu. Ketika Novi membuat bisa membantu permasalahan orang lain, ternyata itu seneng. Ternyata dari sana Novi tahu, oh ternyata mungkin ngambilnya bukan ke arah sananya gitu, ke arah ke sebagai pendidik, tapi sebagai pembisnis mungkin ya, ke arah sana gitu. Ternyata dari sana mulai coba menggali keberminatannya gitu. Minatnya ternyata oh di passion Novi sekarang di tentang gimana memasarkan produk, gimana menciptakan produk, seperti itu sih Kang.
0: Iya, berarti yang pertama tadi untuk menemukan passion itu adalah kita perlu memang perlu merenung kadang-kadang ya. Kita perlu merenung. Kemudian ciri-ciri yang menjadi passion itu adalah ketika kita melakukan sesuatu hal itu adalah dengan ketertarikan yang lebih ya, menjadikan ada aura atau ada sebuah perasaan ketika melakukan hal itu, kita merasa lebih hidup mungkin ya, seperti teknologi, merasa lebih berhidup, merasa lebih bermanfaat, merasa lebih gairahnya lebih naik lagi, seperti itu ya teknologi, menarik. Karena memang berhubungan dengan entrepreneur, karena ini kan sebuah jalan yang perlu diseriusin nih mungkin teknologi ya, perlu diseriusi, perlu dikaji, karena memang akhirnya apa yang mau kita jalankan lebih jauh tentunya harus beriringan dengan passion kita gitu ya Tanaf ya. Beriringan dengan passion kita dan tadi nilai-nilai dakwah tadi ya yang akan kita bawa sebagai Muslimpreneur. Baik, menarik sekali.
1: Mungkin boleh Kang tambahan lagi
0: boleh,
1: mungkin
0: boleh.
1: Ya. Untuk menentukan passion itu kadang kita harus mencoba semua hal dulu.
0: Nah.
1: Iya, apapun yang pengen kita coba, misalkan kita pengen A, B, C, coba aja dulu. Karena suatu saat ketika itu memang bukan passion kalian, bukan passion sahabat-sahabat gitu, maka dengan secara alami pun itu akan menggeser gitu, akan jadi terseleksi dengan sendirinya gitu. Nanti kalian akan menemukan, jadi tidak ada rasa penasaran lagi gitu dalam diri kitanya ketika misalkan passionnya di A, tapi kok aku kayak tertarik ya di B gitu. Coba aja di B. Kalau misalkan memang tidak tertarik, balik lagi ke A, karena kesempatan itu selalu ada kok gitu.
0: Iya, jadi tidak berarti ketika kita sudah menemukan satu passion kita berhenti di situ ya Tenovi. Kadang-kadang memang ada hal-hal atau potensi diri lain yang ternyata belum kita temukan gitu ya. Jadi kita memang sebagai manusia perlu adanya terus belajar, terus explore tadi ya, untuk mendalami atau mencari apa sih sebetulnya yang ingin kita amalkan, apa sih yang ingin kita bawa ke arah bisnis kita nanti sebagai Muslimpreneur dan berdampak kepada masyarakat di sekitar kita gitu, seperti itu ya Tenovi ya. Baik, menarik sekali. Mungkin mengakhiri sesi inspirasi remaja pada malam ini ya, seputar Muslimpreneur nih. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh Teh Novi untuk sahabat MQ ya, yang barangkali ingin memulai Muslim sebagai entrepreneur atau yang memanfaatkan teknologi di bisnisnya gitu mungkin Teh Novi?
1: Ya baik, jadi teman-teman, setiap zaman itu pasti punya tantangannya sendiri, dan setiap generasi itu pasti punya perannya di balik tantangan itu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita sebagai generasi yang berada di dalamnya bisa menciptakan peluang itu sendiri dari setiap tantangan-tantangan itu. Seperti itu, Allah kan telah memberikan kita akal ya, telah memberikan kita akal, kreativitas, juga teknologi yang sangat mendukung sekali gitu di zaman yang sekarang ini. Itu tuh sebagai amanah yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk menjadi jalan dakwah gitu. Karena sebetulnya untuk dakwah itu sendiri kan memang itu tugas seluruh manusia. Seluruh manusia untuk berdakwah gitu, untuk menyampaikan. Meskipun arahannya itu cukup untuk menyampaikan, karena urusan mereka menjadi baik atau tidaknya itu balik lagi ke bagaimana hidayah itu sendiri ya Kang. Saya kayak kita tugasnya hanya menyampaikan. Bahkan seorang rasul pun yang Allah perintahkan itu hanya menyampaikan, tidak bisa merubah bagaimana kondisi kaum itu sendiri gitu. Nah setelah itu juga jadikan Muslimpreneur ini sebagai bukan hanya untuk membangun bisnis gitu, tapi juga untuk membangun peradaban, untuk membangun membangun masa depan yang bisa atau ada nilai manfaatnya gitu. Karena dakwah itu bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tapi apa juga yang kita ciptakan untuk kedepannya. Bahkan sampai ketika kita sudah tidak ada, apa yang melekat ketika orang tahu tentang diri kita, apa yang langsung terpikir di benak mereka gitu, manfaat apa atau karya apa yang sudah kita ciptakan gitu. Seperti itu sih Kang. Selain itu juga di kalau misalkan berbicara tentang teknologi dan dakwah ya, untuk di Gameda sendiri ini tuh punya salah satu unit usaha gitu ya Kang. Itu tuh ada semacam virtual reality atau VR.
0: VR ya.
1: Ya, yang itu tuh apa? Filmnya itu tentang kisah-kisah perjalanan Nabi, sirah-sirah para Nabi gitu. Nah, itu tuh suatu contoh pemanfaatan teknologi dan suatu contoh pemanfaatan teknologi dan dakwah yang bisa dibarengi sebetulnya gitu. Nah, selain itu juga di era teknologi yang seperti ini tuh dakwah itu tidak kehilangan jalan, tapi dakwah itu menemukan cara yang baru untuk menyampaikannya. Seperti itu Kang.
0: Oke, jadi dengan adanya teknologi ini juga dakwah bisa menjadi salah satu yang berbeda ya. Karena memang mengkolaborasikan atau menggabungkan antara dakwah dan teknologi, salah satunya tadi seperti VR tadi ya, VR.
1: Betul, kan?
0: Yang ada di Gamada ya.
1: Betul kan.
0: Gamada. Jadi kita bisa bisa menyaksikan mungkin tadi ya fase hidup ketika nanti ketika setelah meninggal dikuburkan,
1: iya,
0: seperti
1: betul.
0: Itu. Mungkin seperti terasa lebih realistis di situ. Ada pengalaman-pengalaman tersendiri mungkin ya bagi peserta-peserta yang pernah melakukan atau menggunakan VR itu ya Teh ya.
1: Betul. Alhamdulillah kami ini sudah beberapa kali hadir di Mabit yang sering terselenggara di DT. Di 6 Mabit kemarin, dan respon dari jamaah juga Masya Allah, bahkan mereka ada yang menonton berulang-ulang gitu ya Kang. Saking Masya Allah ternyata apa yang disampaikan di Al-Quran, apa yang disampaikan di apa ya, kitab-kitab yang mereka pelajari gitu, ternyata ketika divisualisasikan itu sangat luar biasa. Masya Allah, tidak terbayang. Bahkan itu kan cuman visualisasi dari manusia ya, sebagai makhluk dari Allah gitu. Tapi bisa sebegitu Masya Allahnya gitu, sampai ada yang nangis bombay segala macam gitu ya Kang, ketika pelaksanaan VR itu sendiri gitu. Jadi itu keren banget sih. Semoga VR ini bisa jadi apa ya, jalan kebaikan untuk semua orang gitu Kang.
0: Ya, media dakwah yang baru ya.
1: Betul,
0: jalan kebaikan untuk semua
1: dakwah.
0: Orang. Nah, mungkin bagi sahabat MK ini nih, Teh Novi ini, bagi sahabat MK yang pengen atau ingin mencoba pengalaman VR-nya nih, bisa cari tahu di mana nih?
1: Baik, untuk info event dari VR itu sendiri, teman-teman bisa cek di Instagramnya @darutauhid.first. Di sana akan ada info terkait event-event di mana saja VR itu akan dilaksanakan. Selain itu juga mungkin bagi teman-teman yang mau program kolaborasi ya Kang, bagi teman-teman yang punya komunitas, teman-teman yang ada di organisasi, atau misalkan pengurus DKM gitu, memang akan mengadakan event, lalu pengen ada sesuatu yang berbeda nih dari cara dakwahnya gitu, pengen ada pemanfaatan teknologi dan gimana agar gak bosan lah ya kalau misalkan cuman metode ceramah seperti itu ya Kang. Nah, mungkin bisa program kerjasama dengan kami, nanti bisa langsung DM ke IG-nya tadi @darutauhid.first. Di sana nanti akan dibalas oleh admin gimana untuk prosedur dan cara-cara kerjasamanya. Seperti itu Kang.
0: Oke, ini untuk bagi sahabat MK yang ingin di acara atau eventnya menghadirkan sebuah pengalaman baru dalam dakwah nih, bisa menghubungi atau cari tahu informasi terkait VR ini ya di darutauhid.first. Cari di Instagram darutauhid.first ya, darutauhid.first, V-E-R-S-E ya, verse. Oke, seperti itu. Masya Allah, itu dia sahabat MK perbincangan kita malam hari ini seputar seni berdakwah Gen Z menjadi Muslimpreneur di tengah perkembangan teknologi dan zaman. Terima kasih banyak Teh Novi telah hadir membersamai program Inspirasi Remaja malam hari ini. Insya Allah banyak ilmu dan pesan bermanfaat yang bisa kita ambil ya. Semoga ilmu dan pesan yang disampaikan oleh Teh Novi dapat menjadi amal jariah, dan untuk kita yang menyimak, semoga diberikan keistiqomahan untuk mengamalkan hal-hal baik yang bisa kita petik ya dari topik kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Teh Novi dan selamat melanjutkan aktivitas dan istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MQ, itu dia Tehnovi Fitria Wahyuni ya, yang merupakan Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Keluarga Mahasiswa Pesantren Darut Tauhid Gamada ya. Nah pada akhirnya ya, menjadi muslim preneur ini bukan sekedar membangun usaha, tetapi juga membangun kebermanfaatan. Karena sebaik-baiknya karya itu bukanlah yang paling viral ya, melainkan yang paling bernilai di sisi Allah dan membawa kebaikan bagi sesama. Nah, perbincangan tadi merupakan akhir dari segmen ketiga pada program Inspirasi Remaja malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah bergabung menyampaikan atensi di program Inspirasi Remaja malam hari ini. Ada tadi dari sahabat Yashfa di ujung Berung, terima kasih telah bertanya. Kemudian ada dari Deni, sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang, ini menjawab dari pilihan polling ya. Pilihan polling yang tadi kirimkan sobat MQ berhubungan dengan, menurut Anda bagaimana seorang muslim preneur harus dikenal nih? Menurut sahabat Denny, supaya dikenal ini, seorang muslim preneur harus memiliki integritas dan kejujuran, memiliki produk atau karya yang bermanfaat, punya akhlak yang baik, dan punya semangat berbagi dan peduli ya. Semuanya benar ya sahabat Denny ya. Nah kemudian juga yang sudah bergabung di polling kita nih, di polling kami sahabat MQ, Ada dari sahabat Taufik Nuryanto nih. Menurutnya pilihannya ini ada di pilihan 1, integritas dan kejujuran. Kemudian, nah itu saja. Jadi menurut sahabat Taufik Nuryanto, yang bagaimana seorang muslim pada harus dikenal adalah harus memajukan integritas dan kejujuran. Kemudian ada juga dari sahabat Sandy di Banjaran, ini pilihannya ada di pilihan 1, 2, 3, dan 4 nih. Integritas dan kejujuran, produk atau karya yang bermanfaat, akhlak yang baik, dan semangat berbagi dan peduli. Kemudian ada juga dari sahabat Mahadi ya, di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tadi juga sempat bertanya, tapi mohon maaf, kita belum sempat untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Tapi sahabat Mahdi juga mengisi polling di grup sahabat MQ nih ya, terkait bagaimana seorang muslim preneur harus dikenal nih. Sahabat Mahdi menjawab pada pilihan 1, pilihan dan pilihan ketiga ya, integritas dan kejujuran serta akhlak yang baik. Kemudian ada juga dari Ibu Utik di Yogyakarta nih, pilihannya ada di pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Jadi sebagai seorang muslim preneur yang harus, yang baik itu harus dikenal dengan integritas dan kejujuran, produk atau karya yang bermanfaat, akhlak yang baik, semangat berbagi dan peduli ya tadi ya. Itu dia ya sahabat MQ yang telah bergabung. Kami sampaikan like kembali, terima kasih banyak telah bergabung dan mengirimkan atensinya di line WhatsApp 0811-224-1027 dan juga telah mengisi polling yang kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MQ. Seperti biasa sahabat MQ, memasuki atau menemani Ahad malam Anda ya, menjelang waktu istirahat, kita memasuki segmen terakhir pada segmen Murota Pilihannya. Oleh karenanya kami kembali mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan menyampaikan pilihan murotalnya ya. Nah kali ini ada pilihan murotal yang sahabat MQ bisa pilih ya nih. Pilihan murotalnya diantaranya ada dari murotal di Quran Surat Luqman ya, pilihan pertama. Pilihan kedua ada di Quran Surat As-Saffat, dan yang ketiga di Quran Surat Ibrahim. Nah, sahabat MQ silakan memilih murotal pilihannya. Dapat menyampaikan pilihan murotal pilihannya melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya ya. Dan bagi pendengar yang tergabung juga di grup WhatsApp sahabat MQ, dapat mengisi polling yang telah tersedia dengan pilihan surat ada di, yang pertama Quran Surat Luqman, yang kedua Quran Surat As-Saffat, dan yang ketiga Quran Surat Ibrahim. Baik, kami akan menyapa sahabat MQ yang bergabung dan membacakan pilihan murotalnya setelah pesan-pesan bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan

102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia ya. Masih bersama sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifari, pada segmen Murotal Pilihan, ya, sahabat MK. Kami kembali mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyampaikan pilihan murotalnya ya, melalui WhatsApp di 0811-224-1027 ataupun melalui atensinya di grup WhatsApp sahabat MK ya. Nah, kemudian untuk pilihan dari murotal pilihannya ini ada 3 nih ya. Yang pertama ada di Quran Surat Luqman, yang kedua di Quran Surat As-Saffat, dan yang ketiga di Quran Surat Ibrahim nih sahabat MK. Silakan pilihannya dikirimkan melalui WhatsApp kami ataupun jawab komentar di grup WhatsApp. Untuk pilihan dari murotal pilihannya ini ada 3 nih ya. Yang pertama ada di Quran Surat Luqman, yang kedua di Quran Surat As-Saffat, dan yang ketiga di Quran Surat Ibrahim nih sahabat MK. Silakan

di pilihan murattal nomor 2 di Quran surat As-Saffat. Kemudian ya, terima kasih sahabat Dinda telah memilihkan pilihan murattalnya ya. Kemudian ada sahabat Putra di Geger Kalong, ini memilih murattal pada pilihan nomor 1 nih. Pilihan nomor 1 di Quran surat Luqman ya. Untuk sahabat Putra, terima kasih sahabat Putra telah bergabung. Kemudian ada juga yang bergabung dari, tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah ya. Dari hamba Allah 20 ya, sahabat MK 26 tahun ya. Ini pilihan murattalnya ada di pilihan kedua di Quran surat As-Saffat nih. Kemudian ada lagi dari sahabat Faris di Cileunyi nih, untuk pilihan murattalnya di pilihan kedua juga di Quran surat As-Saffat ya. Nah, ada lagi satu lagi yang baru masuk. Ini ada dari sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Terima kasih sahabat Mahadi telah bergabung. Ada untuk pilihan murattal yang dipilih oleh sahabat Mahadi ada di pilihan nomor 2 juga nih sahabat MK. Pilihan 2 di Quran surat As-Saffat ya. Nampaknya sudah dapat ditebak ya pilihan murattal terbanyak yang dipilih sahabat MK. Dan murattal yang terbanyak dipilih kali ini adalah di pilihan nomor 2 ya, di Quran surat As-Saffat. Baik sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja edisi malam hari ini. Simak terus program Inspirasi Remaja setiap hari Ahad pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Akbar Al-Ghifari, sahabat siar Anda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sajikan murattal pilihan malam hari ini, Quran Surat As-Saffat.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Amin.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.
1: Faqirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfus.
0: Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup

0: kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak Engkau sukai, dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya dari-Mu. Wahai Allah yang Maha Menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang Engkau cintai, yang sangat mencintai-Mu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul 'Alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa, yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan, selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Mengenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, di pagi hari ini kembali Allah hadirkan begitu banyak limpahan nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MQ, yang diantaranya adalah nikmat hidayah. Karena tentunya dengan nikmat hidayah ini kita mengenal Allah, mencintai ibadah, dan selalu memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang senantiasa menjadi lebih baik, sahabat MQ. Tentu betapa banyak orang yang diberikan kekuatan dan juga rezeki, tetapi tidak semua diberi hati yang selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat MQ, selama hati kita masih tergerak untuk senantiasa menghadirkan doa-doa terbaik, masih rindu kepada masjid, masih ingin senantiasa dekat dan juga membaca Al-Quran, sahabat MQ, dan masih memiliki semangat untuk senantiasa belajar dan juga menambah pemahaman agama kita, sahabat MQ, itulah merupakan nikmat yang tentunya kita patut kita syukuri, sahabat MQ. Mari kita jaga nikmat hidayah ini dengan senantiasa terus memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, dan juga tentunya senantiasa menghadirkan doa, memohon kepada Allah agar senantiasa hati kita diteguhkan di atas jalan yang lurus, sahabat MQ. Alhamdulillah, tentunya senang sekali di pagi hari ini sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di waktu pagi yang penuh berkah ini, sahabat MQ. Di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dan juga bertepatan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan juga hikmah, sahabat MQ, dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali membersamai dan juga kembali mengudara untuk kita dapat manfaatkan, sahabat MQ, menambah pemahaman ilmu kita. Terus di hari Senin ini pembahasannya spesial berkaitan tentang fikih ibadah tentunya. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini juga dapat ikut nantinya bergabung, ikut berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, menyampaikan atensi pertanyaan, dan juga dapat melengkapkan sahabat MQ dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh disampaikan di nomor MQ FM ataupun juga nanti dapat langsung disampaikan di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MQ.
1: Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MQ FM. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, dapat Anda simak juga melalui streaming kami melalui website sahabat MQ yang dapat Anda ketikkan di laman pencarian www.mqfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak juga di beberapa media sosial kami yang kita siarkan langsung juga, sahabat MQ. Di antaranya di YouTube yang dapat Anda ketik dan juga carikan MQ FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MQ FM Bandung dan di Instagram di @mqfmbandung tentunya. Ataupun juga Anda dapat mengunduh aplikasi kami yaitu aplikasi MQ FM yang dapat Anda unduh melalui App Store dan juga dapat Anda ketikkan. Anda cari sahabat MQ, MQ FM. Terusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio Relay MK Pagi yang juga turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Helof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak langsung melalui 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Hari setiap ketika.
0: Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027 tentunya.
1: Menekan di jiwa, tak
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan bagian yang kedua. Insya Allah kita akan simak. Sebelum nanti kita simak bersama sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Harusku memohon.
0: Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan juga derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOS IMPD. Kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah mengirimkan atensinya dan juga sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Yang pertama sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang senantiasa mengawali di pagi hari ini dan juga menyampaikan laporannya, siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencerang dan juga jelas sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga Ibu Citra menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada petugas penyiar radio nih, Masya Allah. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah ikut melaporkan di pagi hari ini melalui Cijantung Ciamis dan juga melaporkan dan juga menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Yang mudah-mudahan doa yang sama juga Allah kabulkan ya Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.

Selanjutnya juga sahabat MK sudah bergabung juga ada Ibu Saprah dari Perum Samoloci Anjur yang di edisi Senin pagi hari ini dari Perum Samoloci Anjur dapat tersimak dengan baik disampaikan oleh Ibu Saprah dan juga menyampaikan salam silaturahimnya dan doa-doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan simak langsung sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD. Di pagi hari ini membahas berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan. Mari kita simak bersama sahabat MK ilmu di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Tidak-tidaknya Allah karuniakan kepada kita kenikmatan, nikmat berupa sehat, ya, sehat lahir dan batin kita. Pagi hari kita bisa membukakan mata, bisa menghirup udara segar, dan beraktivitas hari ini sungguh ini adalah nikmat yang berharga, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini senantiasa kita isi dengan dan kita jadikan sebagai jalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, insyaallah seperti biasa kajian Senin kita membahas fikih, dan hari ini judul kita adalah tentang bagaimana sholat dalam keadaan safar. Mungkin akan beberapa kali pertemuan karena akan banyak pembahasan, ya, termasuk juga nanti kita buka banyak tanya jawab terkait fikih sholat safar ini, karena boleh jadi sangat memungkinkan kita menghadapi perjalanan dan seperti apa sholatnya. Jangan sampai karena alasan perjalanan, situasi dan kondisinya berbeda dengan kita tinggal, lalu sholat ditinggalkan, lalu kita tidak melaksanakan sholat. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah juga selain bagaimana caranya, di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang jarak dulu. Jadi, berapa sih jarak yang disebut orang itu safar? Sehingga boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu, dia melakukan sholat dengan jamak qasar. Nah, nanti bagaimana cara menjamaknya, bagaimana cara mengqasarnya, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena, kayak lagi, kita akan membahas beberapa kali sesi mengenai sholat safar atau sholat orang yang dalam bepergian ini. Nah, kita juga tahu boleh jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri, mungkin anak SD, SMP, SMA, bahkan dari TK ya sampai SMK, kecuali perguruan tinggi juga sudah ada yang mulai libur atau belum, tapi sekolah sudah musim libur sekarang, ya. Artinya libur itu kan saat juga kesempatan untuk bisa mudik, kesempatan untuk bepergian, juga rekreasi ke tempat yang jauh. Nah, seperti apa kita sholatnya? Ya, jangan sampai sekali lagi karena alasan kondisi, karena alasan perjalanan, karena alasan tidak di masjid, tidak di tempat tinggal, lalu tidak menjalankan sholat. Nah, tentu ini yang kurang tepat, karena kita fahami bahwa sholat ini adalah amal utama, amal yang pertama akan dihisab, amal utama yang akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau dalam kondisi apapun tidak boleh kita tinggalkan. Demikian juga dalam keadaan safar, maka kita boleh menjama dan mengqasar salat kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Nah, sebelum kita membahas jarak ini, kita pahami dulu apa sih itu safar, gitu ya. Safar adalah keluar dari tempat tinggal yang jelas dan nyata bentuknya untuk menempuh suatu jarak tertentu. Sekali lagi, yang akan kita bahas, kita permasalahkan di sini terkait dengan jarak. Karena ketika kita bahasanya keluar dari tempat tinggal, ya dari rumah ke warung juga kita keluar, ya. Dari rumah ke masjid, kita keluar. Dari rumah ke tetangga, kita juga keluar. Tapi apa yang dimaksud safar ini?
Ya, sebagian juga menyebutkan istilah safar ini adalah untuk perjalanan jauh. Nah, kata jauh ini juga relatif tentu saja, karena ya disebut jauh itu juga tergantung gitu ya. Jauh itu berapa meter? Apakah 10 meter itu jauh? Jauh kalau bagi mungkin seekor kucing gitu ya, atau apalagi seekor kutu gitu. Bagi kita 10 meter biasa saja. Berapa kilo batasnya? Ini yang akan kita bahas di kesempatan ini ya. Nah, terkait dalil untuk melaksanakan sholat qasar itu, ini menjadi panduannya di mana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 101. Fa'idha darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Ya, ini kalimat safar tadi. Safar itu apa? Bepergian. Kalimat dalam ayat ini, fa'idha darabtum fil ard. Darabtum fil ard di sini diartikan bepergian. Tentu ini menjadi makna secara istilah ya, sebab kata doroba secara bahasa tekstual itu artinya memukul. Wa'ila dorob tumfil ar. Nah, apabila kalian memukul di bumi, ya, maksudnya bukan doroba di sini diartikan memukul, tapi melakukan perjalanan.

Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat, maka tidaklah mengapa kalian mengkosor salatnya. In khiftum an taftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwu mubin, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayatnya sekali lagi terkait dengan kita boleh mengqasar salat ketika kita melakukan perjalanan. Wa idza darabtum fil ard, jika melakukan bepergian di muka bumi, kecuali perginya ke langit, mungkin ke akhirat ya, itu sudah meninggal. Jadi pergian kemana saja di sini masih umum sifatnya. Lalu ada pertanyaan, sebagaimana juga sahabat Abu Ya'la mengatakan, kan ini ada kalimat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Loh, perjalanan saya tidak ada peperangan, tidak melawan orang kafir. Perjalanan saya tidak sedang bertempur, santai, bahkan ya piknik lah, berwisata begitu ya, liburan karena sekarang musim liburan sekolah. Bagaimana? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Ya'la bin Umayyah ya. Dari Abu Ya'la bin Umayyah, dia menanyakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inhitum ayyaftinakumul ladina kafaru, ya, jika kamu takut diserang oleh orang kafir, tadi ayatnya, padahal sudah keadaan aman, padahal tidak dalam keadaan perang, padahal tidak ada orang kafir yang menyerang. Nah, Umar kemudian berkata, dulu aku juga bingung dengan ini. Jadi Abu Ya'la bertanya kepada Ya'la bin Umayyah, bertanya kepada Umar. Dan ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu tentang surat An-Nisa ayat 101, maka Umar pun mengatakan, aku pun bingung dengan masalah ini, sebagaimana engkau bertanya kepadaku dulu. Dulu aku pun bingung. Sampai kemudian, kata Umar, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lantas beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqah. Bahwa engkau mengambil, ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari ya. Jadi mengqasar salat itu adalah shadaqah. Ya, adalah shadaqah, tasaddaqallahu biha alaikum, merupakan shadaqah dari Allah untuk kalian.

wudhu itu sudah termasuk safar dan bisa menjamah dan mengkosor. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita masuk kepada, izin saya share screen juga, kepada bab tentang masih terkait dengan sholat safar atau sholat dalam keadaan tertentu, yaitu sholat jama' ya. Jadi dalam safar itu ada yang dimaksud dengan sholat jama' dan termasuk juga ketentuan sholat jama' itu dalam keadaan lain, tidak dalam perjalanan, diantara dalam keadaan hujan. Ini yang akan kita bahas ya. Baik, Abu Suja dalam Matan Takrib, kita kenal Abu Suja ini, beliau menulis ya Matan Takrib atau Kitab Takrib yang berisi tentang kitab fikih ya, di mana beliau merinci itu ya, seorang musafir itu dibolehkan meringkas atau mengkosor sholat, menjamak dan mengkosor yang berjumlah 4 menjadi 2 gitu ya, kemudian juga yang 2 waktu sholat dijadikan menjadi 1. Ini ketika dari seseorang tersebut mengkosor atau meringkas sejumlah 5 syarat ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah perjalanannya bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Jadi perjalanannya bukan untuk maksiat, yaitu boleh termasuk dikategorikan yang safar. Tapi kalau tidak, kalau bukan maksiat, maaf, kalau perjalanannya maksiat maka tidak boleh. Ini sudah bergerak PowerPoint-nya Kang Apip atau Kang, dia belum bergerak, mohon maaf. Nah, kalau misalkan kurang dari tujuannya safar bukan untuk amal soleh, bukan untuk hal yang baik, atau tujuannya untuk maksiat, maka tidak boleh. Di situ ada safar, ya maaf, ada kosor sholatnya. Maaf. Nah, jadi syarat pertama adalah perjalanan itu harus merupakan perjalanan yang bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Jadi kalau perjalanan maksiat, maka tidak ada di situ jamaah dan kosor. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, jarak perjalanan mencapai 16 farsyah atau 4 burud tanpa menghitungkan perjalanan pulang. Ini mengambil pendapat yang mayoritas bahwa 16 farsyah atau 4 burud adalah kurang lebih 80 kilo, 80 sampai 85 kilo. Ini pun ketentuannya memang berbeda ukurannya dengan ukuran kita saat ini yang menggunakan kilometer gitu ya. Nah, maka sudah termasuk dibolehkan menjamak kosor tadi kalau mengambil pendapat mayoritas adalah 4 burud atau 16 farsyah atau kurang lebih 80 kilo. Kemudian yang keempat, yang melaksanakan sholat yang asalnya memang sholat 4. Jadi yang bisa dikosor itu adalah yang 4 jadi 2, yang 3 ya tetap 3, yang 2 juga tetap 2, sehingga hanya duhur dan asar 60 kilo. Kemudian yang keempat, yang melaksanakan sholat yang asalnya memang sholat 4. Jadi yang bisa dikosor itu adalah yang 4 jadi 2, yang 3 ya

Dhuhr adalah sholat yang memang 4 rakaat. Ya, kemudian niat qasar itu setidaknya itu dibarengi pada saat takbiratul ihram. Artinya begini, dia bisa niat saya mau perjalanan nih, mau atau dalam perjalanan mau menjamak qasar. Mungkin sebelum sholat pun sudah berniat, mungkin ketika wudhu pun niat untuk sholat dan akan menjamak qasar. Namun penguatan niat yang lebih utama adalah ketika takbiratul ihram. Ya, kemudian yang kelima, tidak memakmum kepada yang menetap atau bukan musafir. Maksudnya begini, kalau musafir itu sebenarnya boleh bermakmum, namun tentu mengikuti dari setempat. Jadi misalkan dia musafirnya mengikuti sholat yang 4 rakaat dengan yang mukim, maka dia ikut dulu dengan yang mukim 4, lalu dia boleh sendiri menambah untuk mengkosornya 2 rakaat. Nah itu boleh ya. Jadi bermakmum kepada yang mukim berarti harus ikut dengan yang mukim gitu ya. Lalu kemudian dia bisa melanjutkan dengan jumlah kosornya atau melakukan sholat kosornya bagi sholat berikutnya atau sholat asarnya misalkan begitu ya, kalau mengikuti sholat duhur. Saya kira ini bisa dipahami. Nah, ini yang termasuk kepada syarat seseorang boleh menjamak qasar dalam perjalanan. Nah, kapan boleh menjamak itu? Diperbolehkan bagi orang yang sedang safar untuk menjamak. Ya, menjamak artinya menggabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu, yaitu sholat zuhur dengan asar, baik dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Artinya, salah satu dari keduanya sesuai yang dikehendaki atau sesuai dengan waktu dan kesempatan yang memungkinkan. Dan kita tahu ada istilah jamak takdim dan jamak takhir, gitu ya. Jamak takdim ketika sholat 2 waktu duhur asar tadi di waktu duhur, takdim artinya dikedepankan, dimajukan, kemudian takhir artinya dikebelakangkan atau diakhirkan, berarti duhur asar di waktu asar. Nah, di sini bahasanya adalah sesuai dengan yang dia kehendaki atau sesuai dengan waktu yang lebih memungkinkan. Demikian pula maghrib dengan isya, ya. Maghrib dengan isya artinya dijama maghrib dengan isya sesuai yang dikehendaki atau yang memungkinkan waktunya. Karena perjalanan, kemudian juga di perjalanan juga kesulitan untuk bisa sholat, maka ditarik saja nanti maghribnya dengan isya, itu boleh. Ya, maghribnya ke isya, disebut jama tahir berarti. Atau isya yang ditarik ke maghrib, ya, karena sangat memungkinkan di maghrib dan di isya akan perjalanan lagi, maka ditarik ke maghrib, disebut dengan jama takdim. Dan ketika dan diperbolehkan bagi orang yang tidak safar atau mukim ketika turun hujan. Nah, ini hal lain, gitu ya. Nah, ternyata dibolehkan juga menjama sholat dalam kondisi hujan yang lebat, begitu ya, hujan dan sholat tersebut dengan melaksanakan di waktu sholat yang pertama dari keduanya, misalkan waktu zuhur dan asar, gitu ya, dan hujan sangat lebat, maka jamak takdim. Jadi sholat duhurnya di waktu sholat asar di waktu duhur, begitu ya. Demikian pun maghrib dan isya. Jadi di waktu yang pertama kalau kondisinya hujan. Nah, dalil menjamak sholat ketika hujan ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, atau disebut dengan Ibnu Abbas ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhuhr asra jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat duhur dan asar ya, wal maghrib wal isya, kemudian juga menjamak maghrib dan isya jami'an ya. Maghrib dan isya juga dijamak. Fi ghairi khaufin wala safarin. Qala madzalika kana fil matar. Yang saat itu tidak dalam keadaan perjalanan dan juga tidak dalam keadaan perang, gitu ya. Tidak dalam keadaan khauf, maka saat itu Rasulullah menjamak. Qala wa madzalika kana fil matar. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan Rasul melakukan tersebut karena dalam keadaan hujan. Nah, tentu sekali lagi ini sesuatu yang sangat jarang ya, tidak setiap hari kalaupun ada hujan ada waktu atau yang memungkinkan, tapi kalau sangat

0: tidak memungkinkan untuk kemudian kita melaksanakan sholat keluar atau sholat berjamaah atau ke masjid dan sebagainya, dan waktunya juga sangat tidak memungkinkan, maka boleh menjamaknya. Nah, ini kondisinya memang ada syarat yang harus terpenuhi ya. Kenapa nggak sholat hari ini gerimis di luar? Ya gerimis kan tidak besar, begitu ya. Jadi hujan yang sangat besar yang tidak memungkinkan, walaupun dalam dalilnya hujan yang membasahi bagian kepala dan juga kaki itu sudah dianggap dibolehkan. Nanti, begitu ya. Nah, seperti halnya dia perkuat juga dari hadis Hisam bin Urwah mengatakan, Ana Aba Urwah wa Sa'id bin Al-Musayyab wa Abu Bakr bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi kanu yajma'una bainal maghrib wa isya fi lailatil matirah ida jama'u bainas salatain wa la yunkiruna dalika. Sesungguhnya ayahnya Urwah, Sa'id bin Musayyib dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi biasa menjama atau pernah menjama ya salat maghrib dan isya pada malam hujan. Apabila imam menjamanya, mereka tidak mengingkari hal tersebut. Artinya ini pernah juga dilakukan oleh para sahabat terdahulu, begitu ya. Nah, bagaimana syarat jama saat hujan? Ini ada syaratnya, tidak asal hujan begitu. Niat jama takdim di salat pertama. Tadi memang Ibnu Hazm mensyaratkan di sholat yang pertama, gitu ya. Jadi karena diprediksi dan terlihat hujannya sangat lebat dan akan panjang, maka dijamak di sholat yang pertama dari dua sholat yang dibolehkan dijamak, maghrib, isya atau duhur asar tadi, ya. Berurutan atau tartib mengerjakannya. Nah, jadi termasuk syarat jamak itu kita harus tartib. Jadi tidak boleh misalkan di waktu zuhur tetapi asar dulu baru zuhur, gitu ya. Nah, tapi harus tartib, termasuk di luar sholat dalam keadaan hujan ya. Tartib itu kan kalau misalkan sholatnya jamak takdim, tentu saja urutannya adalah tartib, begitu. Nah, berurutan tartib dalam mengerjakan sholat, artinya karena sholat yang pertama, berarti kalau kita contohkan duhur dan asar, maka di waktu tartib itu di waktu duhur. Kemudian muwalah, sebagaimana syarat juga sholat jamaah pada umumnya ya, terjadi muwalah. Muwalah itu tanpa jeda di antara kedua sholat. Kalau duhur dengan asar tidak dijeda dulu zikir dulu, tidak dijeda doa dulu, apalagi tidur dulu gitu ya. Tidak dijeda kalau ada sholat jenazah dulu, tetapi setelah salam dari zuhurnya langsung berdiri, disunahkan iqamat lagi ya, berdiri iqamat untuk sholat asarnya. Jadi muwalah, dan ini juga berlaku pada sholat jamaah pada umumnya, tidak hanya ketika hujan gitu ya. Di antara keduanya, hujan itu masih ada dalam empat keadaan ya. Syarat keempat, syarat jamaah saat ketika hujan masih ada dalam empat keadaan. Satu, saat takbiratul ihram, sholat yang pertama, artinya sudah masuk waktunya berarti ya, dan takbiratul ihram pertama itu meniatkan untuk menjamaknya. Saat salam sholat yang pertama juga artinya masih dalam waktu yang pertama, ketika salam pun jadi waktunya masih dalam waktu range sholat yang pertama ya. Saat takbiratul ihram, sholat yang kedua misalkan sudah masuk waktu yang kedua, misalkan waktu asarnya, takbiratul ihram untuk sholat yang kedua sudah boleh. Antara salam pertama dari sholat pertama dan takbiratul ihram dari sholat yang kedua. Jadi bisa disebutkan begini, waktu duhur sebutlah jam 12 sampai jam 3, ini mudahnya saja. Nah, sebelum jam 3 sudah sholat duhur, begitu masuk jam 3 sudah sholat asar, maka menjama itu seperti itu boleh ya, masih masuk gitu ya. Tapi kalau lebih baik ya ketika di awal-awal waktu begitu ya, artinya di pada sholat masuk waktu sholat yang pertama. Itu yang dimaksud oleh Imam Abu Suja ya, dalam kitab fikihnya tentang hujan itu masih dalam empat keadaan. Nah, Sekarang kita masuk kepada sholat jamaah takdimnya, yaitu tadi kondisi hujan. Ya, ini jamaah takdim pada umumnya. Sholat jamaah takdim itu ada tiga. Pertama, mendahulukan sholat zuhur sebelum asar. Ya, disebut juga takdim, berarti duhur dan asar. Di takdim artinya dikedepankan, didahulukan, dimajukan, artinya asarnya yang dimajukan ke zuhur. Berarti kalau maghrib dengan isya, di waktu maghrib, itu yang dimaksud dengan jamaah takdim. Jika dibalik misalnya, duhur dan asar di waktu duhur, atau sebaliknya, atau juga maghrib dengan isya di waktu isya, di waktu maghrib, maaf, maka tidak sah. Jadi jamaah takdim itu mesti sholat yang lebih dulu, itu yang lebih dulu dilaksanakan, gitu ya. Pemilik waktunya duhur, maka duhur dulu baru asar. Yang kedua, berniat jamaah pada awal sholat pertama. Niat jamaah itu disertai takbiratul ihram. Ketika duhur dan asar kita mentakdim duhur dengan asar, maka ketika takbiratul ihram itu dilakukan, sudah berniat untuk sholat jamaah. Itu ya, ini sholat duhur yang nanti akan dilanjut dengan asarnya. Ketiga, dilakukan secara muwalah. Sama seperti tadi, sholat menjamah saat hujan, ya saat tidak hujan pun, muwalah tanpa jeda yang lama antara sholat pertama dan kedua. Jadi jedanya berapa lama, sebenarnya tidak disebutkan berapa lama. Tetapi muwalah itu ya tidak ada jeda yang lama, misalkan dijeda dengan zikir dulu, dijeda dengan doa dulu yang lama, apalagi tidur dulu, gitu ya. Sebaiknya yang langsung. Ya kalau Bapak Ibu yang haji atau umroh mungkin kita pernah ngalamin, gitu ya. Ketika akan check out dari Madinah, akan menuju ke Mekah, sholat duhur ikut dengan imam di Masjid Nabawi, lalu kemudian setelah salam dengan imam 3 rakaat, Bapak Ibu berdiri lagi untuk menjamah karena akan safar ke Mekah, kemudian sholat asarnya 2 rakaat tanpa dijeda. Ya, padahal biasanya setelah sholat kan kita ada kesempatan zikir, ada kesempatan doa, bahkan kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram, hampir setiap setelah sholat wajib itu ada sholat jenazah, begitu ya. Jadi ketika ada kesempatan sholat jenazah pun, kalau berbarengan, ya tidak ikut jenazah dulu, ya diberes salam langsung menjama sholatnya, atau langsung sholat asarnya. Jadi itu yang disebut dengan muwalah, ya bersambung. Ini tiga yang merupakan syarat jamaah takdim, gitu. Ya, lalu kemudian bagaimana dengan jamaah takhir? Nah, ketentuan jamaah takhir disyaratkan adanya niat jamaah dan niat disebutkan pada sholat pertama. Ya, seperti tadi duhur dan asar. Ketika niat sholat asar itu maka sudah meniatkan untuk niat sholat duhur maka diniatkan untuk menjamaah dengan asar walaupun di waktu asar. Kan ini jamaah takhir, artinya duhur dan asar di waktu asar. Boleh mengakhirkan niat untuk menjamah takhir hingga tersisa waktu dari sholat pertama yang cukup untuk memulai sholat tersebut dan masih dianggap sebagai pelaksanaan tepat waktu. Jadi adaan-adaan itu kan pada waktunya, begitu ya. Nah, jadi kalau niatnya gimana jamah takhirnya di akhir masih sah, namun yang abdolnya tetap adalah di pertama. Jadi kalau duhur dan asar di waktu asar, ya berarti di takbiratul ihram sholat yang pertama. Dalam jamaah takhir tidak disyaratkan tertib, tidak juga harus berurutan tanpa jeda, dan tidak wajib niat jamaah menurut pendapat yang sahih dalam tiga hal tersebut. Jadi misalkan begini, duhur dan asar di waktu asar, apakah mau duhur dulu atau asar dulu? Nah, ini tidak disyaratkan tertib, artinya boleh melakukan tertib. Tertib itu bagaimana? Duhur dulu, lalu asar, walaupun di waktu asar. Atau sebaliknya, asar dulu, lalu duhur. Karena pemilik waktunya duhur, lalu asar mengikuti, duhur mengikuti asar. Jadi boleh, ya. Tidak disyaratkan tertib, artinya boleh asar dulu, baru duhur. Tidak juga berurutan tanpa jeda. Jadi tidak wajib niat jamaah secara berurutan. Jadi boleh ya lagi duhur dulu kemudian asar, boleh asar dulu kemudian zuhur untuk jamaah takhir. Bagaimana yang membedakan? Ya niat, ya. Kalau kita menjamaah qasar misalkan duhur dan asar sama-sama dua-dua, tetapi mana duhur dulu, mana asar dulu, niat yang menentukan. Ya, dan niat cukup kita meniatkan dalam hati. Demikian Bapak Ibu terkait dengan sholat jamaah. Ya, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang akan bergabung bisa raise hand di Zoom atau juga di medsos yang lainnya. Silakan bisa bergabung untuk bisa beri. Alhamdulillah sudah ada Ibu Yuniarti yang sudah resen terlebih dahulu. Silakan Ibu, nanti juga ada yang masuk dari YouTube dan sebagainya. Silakan Bu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz dengan salat jamaah ini. Jadi misalnya kita keluar kota nih, misalnya ke kota Garut, terus kita tinggal seminggu. Nah itu sholatnya itu di jamaah apa kita sholat satu-satu? Misalnya duhur, waktu duhur, asar, waktu asar, itu gimana bisa jajakan mungkin?
0: Baik. Baik, terima kasih Ibu. Ya, saya jawab ya. Baik, nah, jadi tentang berapa lama ketentuan ketika kita dianggap safar, gitu ya. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Hanafi bahwa safar itu di atas 3 hari, berarti Ibu 7 hari tadi itu termasuk safar. Itu pertama, ini saya mengambil pendapat Hanafi dulu ya. Dalam Imam Hanafi disebut safar itu 3 hari atau lebih. Dan berapa lama lama safarnya? Nah, beliau mengeluarkan fatwanya atau pendapatnya bahwa tidak ada ketentuan hari. Jadi misalkan bisa 7 hari, bisa 10 hari, 12 hari, 18 hari, itu masuk safar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengambil dalil bahwa Rasulullah pernah itu sampai 18 hari, sampai 21 hari dalam peperangan, dalam perjalanan, dan sepanjang perjalanan itu Rasul melakukan jamak qasar. Artinya pendapat Imam Hanafi ini membolehkan harinya minimal 3 hari ya, dan tidak ada batas maksimalnya selama dia merasa untuk sedang melakukan safarnya. Tapi kalau sudah tidak safar lagi walaupun sudah baru 2-3 hari ya, berarti sudah tidak safar lagi, tidak menjamak lagi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, sebagaimana Imam Syafi'i, itu disebut safar itu kalau 3 hari 3 malam. Artinya ini batas maksimal kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tadi minimal ya. Artinya kalau Ibu di Garutnya 7 hari, 3 hari saja di jamak qasarnya. Lewat 3 hari, maka Ibu tam melakukan sempurna. Tidak jamak, tidak qasar. Duhur jadi waktu duhur 4 rakaat. Artinya sudah sama sebagaimana menjadi orang yang mukim. Itu pendapat kedua, Bu. Ya. Jadi Bu silakan mau mengambil pendapat pertama ataupun yang kedua. Keduanya ada pijakannya untuk bisa diambil. Ya. Memang fikih memungkinkan perbedaan pendapat. Ya, silakan yang menentramkan bagi kita. Begitu Ibu Yuniarti.
1: Iya, yes, saya mau bertanya lagi pas yang kedua. Saya mau bertanya, misalnya kita kan kalau di Indonesia itu kan pakainya pakaian sholat itu mau kena ya pas ya. Itu misalnya yeah. Kita di rumah punya pakaian gamis itu sama kerudung apa himar panjang itu kita apa baiknya pakai itu apa pakai mau kena pas jajakan?
0: Baik, setahu saya mau kena itu hanya kebiasaan kita orang Indonesia ya. Intinya dari sholat itu menutup aurat dengan sempurna, bukan karena mukena atau bukan mukenanya. Asal tutup aurat dengan sempurna, bagi wanita itu menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan sebatas pergelangan tangan, maka itu sudah sah, sekalipun tidak pakai mukena. Mukena bagus, karena mukena itu dipastikan memang di desainnya itu kan benar-benar menutup aurat. Ya, desainnya itu dibuat tidak mencetak, desainnya memang dibuat untuk sholat, itu lebih baik. Tapi tidak wajib dan tidak membuat kemudian orang menjadi tidak sah kalau sholatnya tidak pakai mukena. Tapi yang membuat sholatnya sah Dan syarat sah salat adalah harus menutup aurat. Jadi yang pentingnya menutup aurat dengan sempurna begitu, Bu. Jadi kalau kita haji atau umroh, enggak, orang negara lain enggak terlalu mengenal mukena ya. Mereka ya jilbab yang dipakainya, pakaian yang dipakainya itu langsung sholat begitu. Ya. Hanya orang Indonesia yang kebiasaan bahwa mukena, mungkin Malaysia, Singapura yang dekat-dekat ya juga ada. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi ketentuan yang wajib, tapi bagian dari upaya agar sempurna menutup aurat. Walaupun tidak wajib, gitu ya. Silakan mau dipakai. Kalaupun tidak, yang penting dapat menutup aurat dengan sempurna. Begitu Bu Yuniarti.
1: Ya, Pak Ustadz, atas jawabannya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Bunda Malika, silakan. Bunda Malika sudah resen. Oh, tidak jadi. Atau Pak Hafid, saya follow. Silakan Pak Hafid juga sudah resen dari tadi. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Ustadz mau bertanya, ketika saya melakukan perjalanan khususnya transportasi kereta api, kemudian ya, masuk waktu sholat misal subuh misalkan, nah itu posisi kursinya kan nggak ngadep kiblat tuh. Nah apakah itu saya diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat?
0: Oke, baik Pak.
2: Sekian.
0: Ya, tentang sholat di kendaraan ya, nanti kita akan bahas secara spesifik khusus bab pembahasan sholat di kendaraan. Nah, tapi supaya tidak penasaran, pertama, sholat di kendaraan itu adalah Rasulullah SAW melakukan sholat sunat saja. Jadi ketika sholat wajib, Rasul turun, menambatkan untanya, Rasul turun dari atas untanya. Artinya Rasul secara riwayat tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Nah, namun kondisi sekarang kan boleh jadi ada kondisi yang tidak memungkinkan, seperti halnya di kendaraan umum, baik di bis atau kereta seperti Fahri tadi, atau di pesawat. Ya, gak mungkin pesawat perjalanan ke Jeddah atau ke Madinah untuk umroh lalu mendarat dulu di tengah perjalanan karena harus turun jemaah sholat. Ya. Nah, maka para ulama mengambil pendapat dibolehkan yang berdasarkan Rasulullah melakukan sholat di kendaraannya pada saat beliau menaiki untanya ketika sholat sunat. Jadi mengikuti ke sana. Yang bagaimana arah kiblat, pertanyaannya, kalau kiblatnya tahu, misalkan kita majunya ke arah utara, kiblatnya ada di barat, maka menghadap barat dulu, lalu takbiratul ihram, lalu tetap maju ke arah kereta api. Jadi gitu Pak, kalau tahu kiblatnya, setidaknya pada saat takbiratul ihram menghadap kiblatnya. Setelah itu dia bisa duduk menghadap kemana arah kendaraan itu melaju. Begitu ya, kalau untuk di kendaraan yang umum, kalau bisa berhenti lebih baik. Kalau kendaraan pribadi misalkan, seperti kita bawa mobil kan bisa berhenti tuh. Kalau tidak ada masjid, ya bisa sholat di samping masjid. Jadi Bapak, maaf, di samping mobil ya. Kalau di kita agak jarang, kalau di sana, dia di Arab sana kita sering lihat gitu ya, di perjalanan tiba-tiba waktu sholat mereka memarkirkan kendaraannya di samping mobilnya, dia sholat. Itu banyak gitu ya. Mungkin di kita pemandangan ini agak jarang, karena juga di kita masjid tidak susah ya. Per berapa meter kita nyari masjid kan gampang begitu. Kalau kita di perjalanan tol ada rest area pasti ada masjidnya juga. Itu memudahkan lah untuk kita ya. Tapi dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, di kendaraan umum kita tidak bisa berhenti, tidak bisa turun, maka boleh sholat di dalam kendaraannya. Begitu Pak Hafid ya. Bunda Malika silakan. Boleh unmute. Ya silakan Bunda.
3: Ya baik Ustazah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Tadi kan syarat takdim yang nomor 2 itu berniat jamak pada awal sholat pertama.
0: Iya.
3: Disertakan saat takbiratul ihram ya gitu Ustaz ya. Apakah itu maksudnya untuk sholat yang berikutnya kita sudah meniatkan di sholat yang pertama atau bagaimana Ustaz? Jadi maksudnya ketika takbiratul ihram sholat pertama kita sudah langsung meniatkan juga untuk sholat yang keduanya begitu. Itu yang pertama.
0: Yeah.
3: Yang kedua Ustaz, untuk niatnya sendiri, mohon maaf, saya belum tahu Ustaz, untuk sholat niat jamaah takdim atau jamaah tahirnya gitu. Ustaz tolong di sampaikan juga Ustaz. Terima kasih Ustaz.
0: Baik. Terima kasih Bunda Malika. Jadi yang pertama terkait dengan niat di takbiratul ihram pertama. Jadi benar Bu, cukup dengan niat takbiratul ihram, misalkan kita menjamah duhur dengan asar, saat kita takbiratul ihram duhur itu kita ada meniatkan dalam hati ini akan menjamah dengan asar. Jadi ketika selesai sholat duhurnya, berdiri lagi untuk asarnya, boleh iqomat dulu, boleh tidak, sebenarnya disunahkan sebaiknya iqomat dulu walaupun sendiri gitu ya, untuk membedakan sholat yang satu dengan yang lain. Kalau tadi duhur, untuk membedakan duhur dengan asarnya, silakan iqomat lagi untuk asar. Nah, jadi asarnya sudah memang diniatkan jamak sejak dari duhur tadi. Jadi menjamak itu kan menggabung, sehingga dua sholat itu dalam satu waktu. Penggabungan itu niatnya dari mulai sholat yang takbiratul ihram, sholat yang pertama. Begitu ya Bunda.

0: harumu.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan bagian yang kedua. Yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama ini menjadi pemahaman baru bagi kita dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan tentunya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang hadir tentunya yang dapat kita maksimalkan dan juga kita ambil bagian informasi kebaikan di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
2: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
1: Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Rasa berputus asa, siapakah
1: kami ucapkan terima kasih di pagi hari ini sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Ella dari Soreang, selanjutnya juga ada Ibu Parilah dari GBA 3, Yang Alin dari Cimareme, Ibu Eti dari Bale Endah, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Eis dari Banjaran, dan terakhir sahabat MK kami sapa juga ada sahabat Andri Safitri. Di pagi hari ini juga sudah menyampaikan atensinya dan juga ikut bergabung tentunya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersihkan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program MK Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ketika sahabat MK, selamat menjalankan aktivitasnya di Senin pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah dan aktivitas yang dijalani Allah jaga dan juga tentunya dilancarkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teruskan perjuanganku.
0: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya, Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Banyak gangguan tidur terjadi karena apa? Karena meningkatnya pola hidup sedentary lifestyle. Bahasa gaulnya mager. Apa betul bahwa mager itu mempunyai dampak? Iya. Ini penelitian ibu bapak semua dilakukan oleh Chang dan kawan-kawan. Mereka yang mempunyai gerak kurang dari 150 per menit berpotensi mengalami poor sleep atau tidur yang tidak berkualitas. Kemudian kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari Kedlow dan kawan-kawan di Sleep Medicine Review. Di sini mengatakan bahwa dia menganalisis puluhan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang aktivitas fisik. Nah, ternyata aktivitas fisik yang konsisten, ternyata berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik, waktu tidur lebih lama, dan gejala insomnia yang lebih ringan. Kemudian kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari yang dilakukan oleh Yang dari BMC Public Health. Individu yang aktif secara fisik memiliki resiko gangguan tidur yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami gaya hidup sedentary lifestyle atau mager. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, apakah ini banyak? Iya. Di Indonesia ibu bapak semua, yang mempunyai akses terhadap internet itu kurang lebih 143 juta. Artinya ini kan sesuatu yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Di dalam 145 juta tersebut, 98% itu aktif di media sosial. Media sosial, kemudian e-commerce, bisa mendekatkan yang jauh, bisa menyingkatkan yang lama. Mendekatkan yang jauh, tadinya mau belanja ibu semua, kalau belanja tadinya kan harus bangkit dulu dari tempat duduk atau harus berdiri dulu jalan gitu ya, siap-siap kan, ada gerak tuh. Kemudian keluar rumah kan gerak juga tuh ya. Kemudian nyetok angkot atau misalnya naik kendaraan online kan gerak juga ya. Kemudian masuk ke mallnya atau masuk ke pasar jalan juga kan. Jalan terus milih tuh. Milih dari toko 1, 2, 3 walaupun belinya di toko 1 lagi, nawar lagi ya. Kemudian jalan tuh. Untuk apa? Untuk pulang lagi. Sekarang digantikan dengan 2 jari dan 1 tangan. Mana gerak yang kita lakukan kalau kita misalnya dalam keseharian itu belanja? Problemnya apakah nggak boleh dok? Kita belanja online, nggak apa-apa ibu silakan. Bagus, kita bisa sparing time lebih banyak. Yang jadi problem adalah ketika kekurangan dari teknologi itu tidak kita lakukan kompensasi, maka dampak negatifnya itu luar biasa. Sedentary lifestyle ibu bapak semua ternyata berpengaruh juga terhadap resiko peningkatan diabetes, resiko peningkatan serangan jantung dan pembuluh darah. Resiko ya, bukan berarti akan menjadi gitu, enggak. Dan ternyata sedentary lifestyle atau mager ini juga berkontribusi terhadap gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan senang gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
5: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Siapa di dunia ini yang tidak pernah merasakan lelah? Semuanya pasti pernah mengalaminya, karena dunia memang tempatnya berlelah untuk beramal soleh. Roda yang terus berputar pun mengisyaratkan bahwa lelah dan bugarnya tubuh kita memiliki ritmenya untuk saling bergantian. Saat lelah menjadi suatu hal yang lumrah, kita sebagai hamba tentu punya pilihan. Apakah akan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, atau bersikap sombong, merasa diri mampu untuk menyelesaikan? Seorang tukang pijat langganan sebuah keluarga baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sudah menjadi kebiasaan, saat ada keluarga lelaki yang sakit badan ataupun keseleo, keluarga itu pasti memanggilnya ke rumah. Dan hari itu, qadarullah, anak lelakinya terjatuh saat di sekolah, sehingga kakinya mengalami keseleo. Setelah selesai memijat, dan anaknya pun sudah kembali ceria, Pak Mantri, sebutan tukang pijat langganan itu, memutuskan untuk langsung kembali pulang. Karena masih ada pasien yang menunggunya di rumah, begitu katanya. Namun, sesampainya di garasi tempat ia memarkirkan sepeda motornya, ternyata ia dapati ban motor sudah kempes. Bukan kempes biasa, melainkan bannya bocor. Terlihat raut Pak Mantri menahan kecewa. Karena hari itu, ujian yang dihadapi Pak Mantri ternyata bukan hanya perkara ban yang bocor saja, melainkan pelanggan yang menunggunya di rumah baru saja menelepon tidak sabar, hingga memberikan kata-kata yang cukup kasar padanya. Mungkin karena terlalu kesal menunggu dan membatalkan janji secara sepihak. Melihat hal ini, orang yang baru saja memperkerjakannya akhirnya berbaik hati untuk mengantarkannya pulang. Dilihat dari kursi pengemudi, tukang pijat itu duduk mematung dan membisu di kursi penumpang. Ya, ia kelihatan sangat lelah sekali. Setelah sampai di halaman rumahnya, tukang pijat itu pun mengajak pelanggannya tadi untuk masuk sekedar bertemu dengan keluarganya terlebih dahulu, untuk bisa menyantap sedikit hidangan sebagai ungkapan terima kasih. Namun, sebelum berjalan masuk menuju pintu depan rumahnya, tukang pijat itu berhenti sejenak di halaman rumahnya. Ia kemudian menyentuh ujung cabang pintu dengan kedua tangannya, menghembuskan nafas, dan memegang gagang pintu, kemudian membukanya sambil mengucapkan salam. Ketika pintu rumah telah terbuka, wajahnya yang semula muram mendadak menjadi cerah kembali. Dengan dihiasi senyum, ia langsung memeluk kedua anaknya yang masih kecil dan juga mencium istrinya. Akhirnya sampai pada waktu pulang, tukang pijat itu kembali mengantarkan pelanggannya menuju mobil. Tentu, lagi-lagi mereka melewati halaman rumah si tukang pijat. Merasa sangat penasaran, pelanggannya pun kemudian bertanya pada si tukang pijat tentang apa yang dilakukannya di depan pintu rumahnya tadi saat mereka baru saja tiba, sehingga membuat wajahnya yang suram menjadi bahagia dan bersemangat kembali. Masih sambil tersenyum, tukang pijat pun kemudian menjawab, "Oh, saya membiasakan untuk menyimpan terlebih dahulu setiap masalah dan kekesalan saya sebelum masuk ke rumah. Dalam bekerja, saya memang tidak dapat terhindar dari berbagai permasalahan, Pak. Namun, saya berkeyakinan
bahwa persoalan saya tidak boleh menjadi persoalan istri dan anak-anak saya. Ya, karenanya, setiap kali saya pulang bekerja, saya gantungkan semua persoalan pada Allah di depan pintu ini sebelum memasuki rumah dan mengambilnya kembali esok hari. Dan alhamdulillah, setiap kali saya ambil lagi permasalahan yang disimpan saat keluar rumah, rasanya masalah itu tampak jauh lebih mudah diatasi dibandingkan ketika saya membawanya ke dalam rumah. Ucap tukang pijat yang terlihat semakin bertambah semangatnya. Sahabat MKI, setiap cobaan tidak akan berakhir sampai kita bisa mengambil pelajaran dari cobaan yang menimpa. Allah telah berpesan dalam firman-Nya di Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-31, yang artinya bahwa kita semua pasti akan diuji tidak terkecuali, dan semua ujian yang diberikan tidak lain untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan mau untuk bersabar. Karena setiap hari adalah hari baru untuk menemukan makna lainnya. Sahabat MK, ketika kita menggantungkan setiap persoalan hanya kepada Allah, maka tidak ada kesulitan yang tidak menemukan jalan keluar. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan, ujian menjadi kesaksian, cobaan menjadi kemenangan, dan korban menjadi juara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap pagi yang kita jumpai tentu bukanlah sekedar pergantian waktu. Fajar yang kembali menyingsing ini menjadi bukti begitu ya.

kesabaran, kasih sayang dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara yang begitu segar di pagi hari ini. Dan tentunya adalah melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Tidak semua orang yang terlelap tadi malam begitu ya sahabat MQ memperoleh nikmat yang sama. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita pada pagi hari ini, sungguhnya Allah sedang menghadirkan kesempatan untuk kita begitu ya sahabat MQ untuk memperbaiki diri, menyempurnakan ibadah, meminta ampunan dan juga berbakti kepada orang tua ataupun juga menebarkan manfaat kepada sesama dan mengumpulkan bekal begitu ya terbaik untuk kehidupan akhirat kelak sahabat MG. Dan yang paling penting begitu ya sahabat MG adalah tentu masih banyak hal-hal yang membahagiakan, hal-hal baik yang membuat kita bisa senantiasa bersyukur dan bersabar di depan sana begitu ya sahabat MG. Maka jangan sampai kita membiarkan pagi hari ini berlalu begitu saja begitu ya sahabat MG. Semoga kita senantiasa mengisi di setiap detiknya dengan penuh rasa syukur begitu ya sahabat MG karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Senang sekali di pagi hari ini, saya Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda begitu ya di pagi hari ini. Dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini, sahabat MQ hari Senin, hari ke-6 di bulan Juli 2026 Masehi. Ataupun juga bertepatan di hari ke-21 ya sahabat MQ. Di bulan Muharram 1448 Hijriah. Apa kabarnya sahabat MQ di pagi hari ini? Tentu dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebahagiaan begitu ya sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Anda yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 MQ FM ataupun juga melalui streaming di berbagai platform media sosial ataupun juga di website di www.mkfmnetwork.com ataupun juga di Facebook, TikTok, Instagram ataupun juga di YouTube @mkfmlivekjn. Di pagi hari ini silahkan Anda bisa ikut juga bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya, menyampaikan jurnal syukurnya begitu ya sahabat MQ, salam silaturahimnya melalui nomor di 0811-224-1027 0811-224-1027. Anda bisa lengkapi dengan menyertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi berbaginya. Dengan berbagai aktivitas tentunya di pagi hari ini Anda yang mungkin sudah bersiap untuk menjalankan kembali peran terbaiknya, menjalankan kembali amanah yang sedang diembannya begitu ya sahabat MQ. Anda yang sudah dalam perjalanan, fiamanilah begitu ya sahabat MQ, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan berikan ketenangan, kelancaran dalam perjalanannya begitu sahabat MQ. Atau Anda yang masih bersiap gitu ya sahabat MQ dan juga sedang menikmati santapan pagi hari ini bersama dengan keluarga, jika Masya Allah, mudah-mudahan segala ikhtiar niatan kita tentu jangan lupa diawali dengan tadi basmalah gitu ya sahabat MQ, dengan menyebut nama Allah agar senantiasa mendapatkan keberkahannya Masya Allah. Nah, kita akan awali ya sahabat MQ dalam
Malam, program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Lili Peduli. Kami sudah siapkan berbagai segmen yang insya Allah akan hadir untuk Anda hingga jam 9 nanti. Diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian segmen Sudut Pandang, selanjutnya segmen Bincang Manajemen Keluarga. Dan terakhir, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Untuk itu, segmen Jurnal Pagi akan menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, mengawali kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli sesaat lagi untuk Anda.

0: Sahabat MG, setiap suasana mempunyai ceritanya tersendiri, setiap cuaca mempunyai warnanya tersendiri, dan tentunya setiap harinya kita mempunyai episode kehidupan kehidupannya sendiri, begitu ya sahabat MG. Namun tentu semoga di setiap suasana, di setiap cuaca yang Allah hadirkan, di setiap hari yang masih kita rasakan, kita tidak lupa untuk menyelipkan rasa bersyukur kita akan kehidupan, akan berbagai nikmat yang tidak pernah ataupun tidak mungkin kita hitung satu persatu, begitu ya sahabat MG, saking banyaknya. Termasuk di pagi hari ini ya sahabat MG, mengawali kebersamaannya dalam segmen Jurnal Pagi, kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini, begitu ya sahabat MG, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Di Kecamatan Sukasari, ini akan hujan ringan diperkirakan di hari ini, sahabat MG. Termasuk juga di Babakan Ciparai, Bojongluwakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, dan juga Astana Anyar. Di suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Beralih kemudian untuk Anda yang berada di wilayah Coblong, kemudian di Cidadap, Bandung Wetan, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, kemudian di Cibenying Kidul, Kiara Condong, kemudian juga Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arsamanik, dan juga Cibiru. Ini sama-sama diperkirakan di hari ini akan cerah di suhu 18-29 derajat Celcius. Termasuk di Ujung Perung, Gede Bagi, Panyilukan, Cinambo, dan juga Mandala Jati. Juga sama-sama diperkirakan di hari ini akan cerah. Berbeda dari itu, sahabat MK, di Bojongluwak Kidul, kemudian di Bandung Kulon, dan juga tadi di Astana Anyar, begitu ya sahabat MG, Sukajadi, Cicendo, Andir, ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 20-30 derajat Celcius. Kemudian beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Perakiran cuacanya di hari ini, sahabat MK, seperti di Kecamatan Segala Herang, ini akan berawan di suhu 20-27 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya di Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, kemudian Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Blanakan, Tanjung Siang, selanjutnya di Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cibunagara, Cijambe. Ini akan cerah sahabat MK di suhu 23-32 derajat Celcius. Berbeda dari itu, Anda yang berada di Cipendei, ini justru diperkirakan di hari ini akan turun hujan sahabat MK dengan intensitas yang ringan di suhu 26-33 derajat Celcius. Selanjutnya, kita sambung untuk wilayah di Legon Kulon, Cikaum, Sukasari, Tanjung Siang, Kasomalang, Dawan, Pagaden, ataupun juga Pagaden Barat ini maksudnya, Ciater hingga Pusaka Jaya. Diperkirakan akan cerah sahabat MG di hari ini di suhu 18-33 derajat Celcius. Terakhir sahabat MG di Kecamatan Segala Herang dan juga Cipendei, ini justru diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 26 sampai 33 derajat Celcius. Itu dia ya sahabat MK, di beberapa wilayah kecamatan, yaitu di Kota Bandung maupun di Kabupaten Subang, justru diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, dan di wilayah lainnya begitu sahabat MK ini akan cerah. Apapun tadi cuaca yang hadir begitu ya sahabat MK yang akan membersamai kita di hari ini, tentu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa bersyukur kita akan segala nikmat yang Allah hadirkan. Salah satu adalah nikmat berbagai macam cuaca begitu ya sahabat MK. Dan bagaimana dengan kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda sahabat MK? Apakah sudah mulai cerah? Suasana juga sudah mulai hangat? Atau masih dingin begitu ya sahabat MK? Dan juga masih mendung dan berawan? Kalau di studio ini di Jalan Geger Kalanggirang Baru nomor 11 Bandung, ini mulai terlihat ya sahabat MK tanda-tanda cerah, meskipun masih sedikit berembun, masih sedikit berawan, tapi suasananya tentu bersyukur alhamdulillah ini sangat segar, begitu sejuk begitu ya sahabat MK. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, juga silahkan Anda bisa bagikan sahabat MK di pagi hari ini melalui nomor di 0811224107. Termasuk silahkan bisa Anda lengkapi juga berkaitan dengan pantauan lalu lintas ya di tempat Anda, karena barangkali sahabat MK ini sedang dalam perjalanan menuju tempat Anda, ataupun juga sahabat MK Anda yang ingin bepergian gitu ya, berencana bepergian di hari ini, bisa juga berbagi informasi kondisi ataupun pantauan lalu lintasnya. Anda bisa lengkapi juga dengan informasi kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, kemudian juga informasi berita lokal di tempat Anda, informasi kehilangan, dan juga Anda bisa sampaikan catatan jurnal syukurnya. Nah, Masya Allah sahabat MK, dari berbagai karunia, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita begitu ya sahabat MK, dengan porsi yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah takar dan tidak mungkin tertukar. Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Kira-kira apa sahabat MK? Silakan. Kami nantikan atensi berbaginya, sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya dalam segmen jurnal pagi hari ini. Insya Allah kita akan kembali menyapa selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG. Kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan jurnal syukurnya, menyampaikan tentunya kondisi cuaca, kondisi ataupun pantauan lalu lintasnya di pagi hari ini. 0811-224-1027. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Ella dari Soreang. Masya Allah, apa kabarnya Ibu Ella di pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung, disampaikan tentunya diawali dengan basmalah. Alhamdulillah, ini katanya di Senin pagi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dengan suhu yang cukup dingin, cuacanya cerah berawan. Dan semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan tetap bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM Bandung. Termasuk juga doa terbaik yang disampaikan untuk guru-guru tercinta, tentu untuk juga operator, untuk sahabat siar, untuk kru dan sahabat MKFM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kemudahan akan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih Ibu Ella dari Soreang, doa-doa terbaiknya disampaikan juga di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu disampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalani amanah di pekerjaan, katanya nih. Masya Allah, doa terbaiknya semoga di pekan ini Allah senantiasa mendampingi, begitu ya, Masya Allah. Dan juga ini dalam memberikan training supply chain, begitu ya, kepada para staf perusahaan. Semoga berkah menjadi amal sedekah jariah, ilmu bagi sahabat kita Ibu Lina, katanya. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Mudah-mudahan ya segala aktivitas, segala rencana yang diikhtiarkan termasuk di pekan ini, begitu, oleh Ibu Lina dari Buah Batu, Allah memberikan kelancaran, memberikan juga ketenangan dalam menjalaninya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Lina dari Buah Batu sudah bergabung. Kemudian selanjutnya kami sapa juga ada Bunda Sinta dari Cilimus Pada Asih, Cisarua, Kabupaten Bandung. Di hari Senin pagi ini Bunda bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Sampai saat ini Bunda masih bisa bernapas, bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ikut pengajian, katanya menghadiri tablik akbar di Lewi Gajah, dan bisa mengurus kebutuhan keluarga juga, katanya nih, Masya Allah. Dan disampaikan untuk informasi cuacanya oleh Bunda Sinta di Cilimus Pada Asih, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, cuacanya masih agak mendung, katanya. Matahari belum menyinari rumah Bunda, keadaannya pun masih dingin, dan di pagi hari ini juga tentu doa terbaiknya pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan nikmat yang tidak terhingga kepada Bunda, untuk suami, anak, mantu, dan cucu-cucu, serta juga untuk sahabat siar, untuk RMK FM yang dijauhkan dari kekafiran, kefakiran, sehingga setiap detik, setiap momen ini tidak pernah kekurangan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan tentunya senantiasa bersyukur, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Menjadi setiap harapan kita, begitu ya, disampaikan juga oleh Bunda Sinta berkaitan dengan setiap detiknya kita senantiasa diberikan rasa syukur, begitu ya sahabat MK, akan segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Ibu Rus dari Garut juga ini menyapa di pagi hari ini, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah senantiasa bangunkan kembali di sepertiga malam, kemudian menjalankan ibadah sahur, kemudian juga dalam keadaan sehat tentunya, alhamdulillah. Cuacanya cerah dan alhamdulillah siaran MKFM terdengar dengan baik dan jernih. Disampaikan doa terbaiknya juga untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Ya, alhamdulillah semangatnya sudah sampai ya, dari Garut ke studio.
Insya Allah, terima kasih Ibu Rus dari Garut. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga seperti biasanya menyapa. Apa kabarnya Pak Yandi dari Buah Batu? Disampaikan oleh Pak Yandi cuacanya cerah, kemudian juga suasananya sejuk, termasuk lalu lintasnya juga disampaikan ini oleh Pak Yandi. Di Jalan Cijaura Hilir, Buah Batu, Bandung, ini lancar katanya, Alhamdulillah. Jadwal syukurnya di hari Senin ini disampaikan oleh Pak Yandi, bersyukur Allah senantiasa masih diberikan kesempatan, masih memberikan kesempatan untuk bangun, bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga beberes halaman rumah katanya, menyiram tanaman, dan tentu ini Masya Allah ya, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MK FM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru katanya, terima kasih atas segala ilmunya, termasuk untuk sahabat CR, untuk kru yang bertugas, untuk operator, semoga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa bahagia untuk kita semua katanya, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi untuk doa-doa terbaiknya disampaikan di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya ada sahabat kita, sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi, juga ini menyampaikan atensinya, menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Sahabatnya ini bersyukur Allah masih bisa bangunkan dan sehatkan untuk juga curhat katanya di penghujung malam. Alhamdulillah Allah masih mudahkan langkah untuk kajian ke MPI di ke hari kemarin ke Masjid Peradaban PI Arjasari katanya. Alhamdulillah barakallah sahabat Handayani. Termasuk juga ini salah satu yang disyukuri adalah Allah memberikan mimpi indah tadi malam. Masya Allah. Ini yang terkadang lupa untuk juga disyukuri begitu ya sahabat MK, ketika Allah menghadirkan berbagai mimpi indah begitu ya sahabat MK di kala tidur.